0: atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
0: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
2: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers. Yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam. Tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu, karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ. Dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja itu tidak cukup mengganti kerugian.
0: Sebelumnya para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar pemirsa, Gerakan Ayah mengantarkan anak masuk sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
4: Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
5: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah, seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
4: Senang ya, melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih gitu. Saya juga jadi bangga gitu kan. Nah, anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih. Wah, aku diantar papaku gitu.
5: Oke.
4: Okay. Nah, bahkan yang kalau yang kecil ini bahkan bertahan dulu pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa nggak usah ikut gitu. Karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu. Jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru. Jadi kayak suasana baru. Jadi kayak gimana kalau papahnya pergi itu agak gimana gitu dia.
5: Sementara itu di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5 Jalan Hiu Putih, gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala sekolah Musmar Madi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anaknya sekolah pada hari pertama yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
6: Oh, di sekolah kami alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama, alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya, dan kelas 1 ini dari kelas orang tuanya. Tapi kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60% yang ibu-ibunya.
7: Okay.
6: Dan mereka masih antusias, dari memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar mendampingi anak selama masa MPLS ini. Karena nanti di masa MPLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita, Pak.
5: Gerakan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Peran ayah dalam setiap aktivitas anak-anaknya menegaskan bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan anak memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, dan keberhasilan belajar anak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
2: Senang sih bisa antar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk kan, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah nih. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
3: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah. Kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
4: Seminggu sebelumnya udah ada diedarkan dari pihak dinas, jadi kami langsung edarkan ke
5: orang tua.
1: Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya, Bahtiar Rifai.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya, kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun, maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
2: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik provinsi, 29 BLK milik kabupaten kota, sekitar 1.300 lembaga pelatihan kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 satuan pendidikan vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
1: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
2: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi hingga peningkatan produktivitas usaha. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang putih naik di 269 kabupaten dan kota atau sekitar 74,72% wilayah Indonesia hingga pekan kedua Juli 2026. Bahkan, di sejumlah daerah harga bawang putih telah menembus Rp100.000 per kilogram. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, bawang putih menjadi komoditas paling perlu mendapatkan perhatian karena kenaikan harganya terjadi di wilayah yang sangat luas. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih kini mencapai Rp42.611 per kilogram atau berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Amalia menjelaskan kenaikan harga bukan disebabkan berkurangnya impor bawang putih. Volume impor justru meningkat lebih dari 28% pada semester pertama tahun ini. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan naiknya biaya logistik internasional membuat harga bawang putih menjadi lebih mahal.
1: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen. Dan saat ini 269 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH bawang putih atau 74,72% wilayah di Indonesia sudah mengalami kenaikan bawang putih, dan harga tertinggi tercatat di daerah Papua Pegunungan, tentunya yang Rp100.000.
2: Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru mengatakan, pemerintah mendorong importir mengarahkan kapal pembawa bawang putih langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
3: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importir ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur sesuai ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur. Karena memang secara data perkembangan harga, wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama, khususnya di wilayah kawasan timur, ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini tekanan harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
2: Di sisi lain, Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan terhadap pasokan bawang putih impor. Anggota Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pasokan bawang putih nasional masih sangat bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap dampak konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurutnya, Satgas Pangan terus mengawal realisasi impor, mendorong pemanfaatan pelabuhan di Indonesia Timur serta mempercepat peningkatan produksi bawang putih dalam negeri untuk mendukung target swasembada bawang putih pada tahun 2028.
4: Kemudian berdasarkan Permentan 42 tahun 2012 dan aplikasi INSW Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya melalui 4 pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Namun di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, ini hanya ada 1-2 perusahaan yang melakukan importasi yang melalui Pelabuhan Makassar. Di mana saat ini realisasinya dari 2 perusahaan atau 1 perusahaan tersebut baru 2.900 ton. Ini masih cukup minim. Tentunya ini juga mendorong minimnya ketersediaan pasokan bawang putih di wilayah Makassar.
2: Pemerintah berharap penguatan distribusi, pengawasan impor, dan peningkatan produksi dalam negeri dapat menjaga ketersediaan bawang putih sekaligus menekan kenaikan harga di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
5: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
6: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya. Karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
7: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung dekat kos ya Mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.

0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229 ribu ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi, dan antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Enggi berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tursyangali dengan skor 3-2.

Informasi tadi menutup warta berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan lanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latiful Hayat, mengusulkan kebiasaan sederhana tapi berdampak besar, yaitu satu buku selesai dibaca setiap minggu oleh siswa pendengar. Dan langkah ini juga dinilai bisa memperkuat minat baca sekaligus meningkatkan kemampuan literasi. Dan sekolah pun juga didorong untuk membiasakan siswa meminjam buku dari perpustakaan setiap awal pekan lalu membacanya secara rutin. Dan menariknya pendengar, kebiasaan ini juga bisa dilengkapi dengan sesi berbagi atau storytelling, di mana siswa ini menceritakan kembali isi buku yang sudah dibaca. Nah, cara ini enggak hanya melatih pemahaman pendengar, tapi juga kepercayaan diri mereka. Nah, harapannya budaya membaca ini bisa tumbuh sejak dini, sehingga siswa itu enggak hanya belajar dari kelas, tapi juga dari berbagai sumber pengetahuan melalui buku.

0: Akhirnya, yang ditunggu-tunggu datang juga, guys. Domino's Pizza Indonesia resmi hadir pertama kalinya di Bengkulu. Hadir 15 Juli di MT Haryono dan 17 Juli di Pangeran Natadirja. Nikmati diskon 50% selama periode promosi. Kunjungi dan rasakan kenikmatan pizza yang dibuat fresh dengan konsep open kitchen. Jadi, kamu bisa lihat langsung proses pembuatannya loh. Bingung pilih pizzanya? Cobain best seller Volcano Pizza, pizza dengan kawah keju, atau pie pizza yang isiannya berlimpah. Rasanya creamy, dijamin mantap. Mau yang praktis? Download dan pesan di aplikasi Domino's Pizza Indonesia. Nikmati promo eksklusif plus gratis ongkir. Catat alamatnya ya. Domino's Pizza MT Haryono, Jalan MT Haryono RT 11 RW 04 Kelurahan Pengantungan, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu. Dan Domino's Pizza Pangeran Natadirja, Jalan Pangeran Natadirja nomor 42 km 6,5 Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Buruan merapat. Domino's Pizza, ini wowza.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, mobile application RRI Digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Bengkulu. Dan pendengar, di hari ini setiap tanggal 14 Juli Indonesia itu memperingati Hari Pajak Nasional. Nah, momentum ini juga menjadi pengingat bahwa pajak itu bukan sekedar kewajiban, tapi yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak. Tetapi juga merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berperan besar dalam mendukung pembangunan nasional. Dan melalui pajak ini pendengar, pemerintah juga membiayai berbagai program yang manfaatnya juga dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari pembangunan, infrastruktur, layanan pendidikan dan kesehatan, perlindungan sosial, dan juga berbagai program pemberdayaan ekonomi. Dan tahun ini juga Hari Pajak Nasional mengusung tema Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh, di mana tema tersebut mengajak seluruh masyarakat untuk semakin memahami bahwa setiap rupiah itu, pajak yang dibayarkan itu merupakan bentuk gotong royong dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan tangguh. Dan semua itu juga akan kita bahas pagi ini dalam program Bengkulu Menyapa dengan tema Hari Pajak Nasional 2026, Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh. Dan telah hadir bersama kami di studio RRI Pro 1 pendengar, Bapak Muhammad Irfan Suryawardana, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, sekaligus Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Bengkulu, dan juga Ibu RR Endah Padminingrum, Kepala KPP Pratama Bengkulu 1. Selamat pagi Bapak dan Ibu.
5: Selamat pagi.
4: Gimana kabarnya hari ini?
5: Alhamdulillah baik.
4: Alhamdulillah baik ya. Mungkin sebelum itu juga pendengar, Anda juga dapat bergabung bersama kami dalam perbincangan pagi ini melalui WhatsApp di 0811 7307079, dan juga di telepon 0736732995, atau mungkin langsung berkomentar di YouTube kami RRI Net Bengkulu. Dan Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan ataupun tanggapan seputaran perpajakan maupun manfaat APBN ini, dan nantinya juga akan kita bahas bersama dengan narasumber. Dan mungkin ngomongin hari pajak nih, mungkin ke Ibu Endah dulu. Nah, Ibu Endah, setiap tanggal 14 Juli ini tuh kan diperingati Hari Pajak Nasional. Nah, sebagai pembuka, apa sih makna Hari Pajak Nasional ini bagi Direktorat Jenderal Pajak maupun bagi masyarakat secara umum?
5: Ya, terima kasih. Hari Pajak ini kan merupakan momentum ya bersama untuk memperkuat kemandirian fiskal negara. Dan Hari Pajak bermakna bagi DJP itu untuk momentum evaluasi internal. Jadi untuk menjaga ruang untuk berbenah diri, melakukan reformasi perpajakan. yang secara menyeluruh untuk tercipta administrasi yang adil, transparan, dan modern. Nah, kemudian untuk penguatan integritas pegawai, jadi ajakan kolektif bagi seluruh aparatur sipil negara di lingkungan DJP untuk menjaga kode etik, menjunjung tinggi profesionalisme, dan menjauhkan diri dari pelanggaran korupsi. Selanjutnya, bagi publik untuk peningkatan komunikasi publik, yaitu mengintensifkan edukasi, kemudian mengajak kepada generasi muda dan pelaku UMKM. Untuk masyarakat umum, hari pajak itu diharapkan mengingatkan warga negara tentang arti penting pajak sebagai pilar utama pembiayaan pembangunan nasional. Mulai dari sektor pendidikan, fasilitas infrastruktur, layanan kesehatan, hingga program perlindungan sosial. Itu.
4: Oke, baik. Nah, mungkin ke Pak Irfan nih. Tadi Ibu juga udah jelasin makna Hari Pajak Nasional ini. Nah, masyarakat tuh seringkali memandang pajak ini tuh hanya sebatas kewajiban yang harus dipenuhi. Nah, pada momentum Hari Pajak Nasional ini, kenapa sih Pak masyarakat itu perlu melihat pajak itu dari sudut pandang yang lebih luas dan juga sebagai bagian dari pembangunan bangsa?
6: Ya, makasih Mbak Nafla ya. Jadi kalau kita melihat pajak ini merupakan salah satu sumber pendanaan untuk pembangunan nasional ya. Jadi kalau kita lihat di dalam postur APBN, sumber pembiayaan itu dapat berasal dari perpajakan, PNBP, dan termasuk juga di dalamnya ada bea cukai maupun hibah. Nah, di sini komponen paling utama dari pembangunan itu adalah yang bersumber dari pajak. Nah, dalam momen dari pajak ini tentunya kami di Kementerian Keuangan, dari Direktorat Jenderal Pajak maupun juga dari perbendaharaan juga terus mengingatkan bahwa edukasi kepada masyarakat itu penting ya. Jadi sebenarnya pajak itu bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi bagaimana kesadaran dari seluruh masyarakat, ya badan usaha, ataupun juga seluruh stakeholder yang terkait, bagaimana kita dapat mensupport pembangunan melalui pembayaran perpajakan. Jadi kalau kita lihat pajak ini konsepnya gampangnya adalah gotong royong nasional. Jadi kalau kita bandingkan realisasi pajak yang ada di Bengkulu dibandingkan dengan total alokasi anggaran untuk belanja, itu lebih besar total alokasi belanjanya. Artinya ada subsidi-subsidi dari pajak-pajak yang berasal dari wilayah lain. Oleh sebab itu, kita harus mensupport pembangunan program-program strategis nasional itu melalui kewajiban dan kesadaran kita membayar pajak secara tepat waktu dan tepat jumlahnya.
4: Baik, mungkin kita beralih ke Ibu Enda lagi. Tahun ini juga mengusung tema Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh, Ibu. Nah, gimana sih tema itu juga diterjemahkan dalam pelayanan yang diberikan KPP Pratama Bengkulu 1 kepada masyarakat?
5: Iya. Ya, memang benar tema Hari Pajak Nasional saat ini adalah Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh. Yang mana ini diterjemahkan oleh KPP Pratama Bengkulu 1 dengan terus berupaya membangun kepercayaan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan yang profesional, mudah, cepat, dan transparan. Kemudian adanya perluasan basis pajak. Kemudian yang paling penting ini, peningkatan kepatuhan agar penerimaan negara optimal dan menopang peraturan daerah.
4: Oke, baik. Nah, mungkin kalau misalnya kita ngomongin soal pajak, tentu masyarakat juga pengen tahu kemana sih sebenarnya pajak ini yang telah dibayarkan sama mereka itu dikelola, dan juga gimana sih manfaatnya bisa kembali dirasakan kepada masyarakat. Nah, mungkin beralih ke Pak Irfan juga terkait pajak ini. Bapak, sering muncul pertanyaan di tengah masyarakat tuh, pajak yang kita bayarin ini sebenarnya untuk apa sih? Nah, bisa nggak sih Bapak jelasin gimana alur penerimaan negara tersebut sampai akhirnya tuh kembali kepada masyarakat melalui APBN?
6: Iya, jadi mungkin masyarakat banyak yang menanyakan, kami sudah bayar pajak ya, tetapi kontri apa?
4: Apa buktinya?
6: Pengembalian langsungnya kok tidak terasa ya. Jadi kalau kita lihat memang ada beberapa tipe penerimaan ya. Kalau kita lihat ada retribusi, nah itu berarti kita langsung menerima manfaatnya, seperti retribusi pasir, parkir, seperti itu. Atau juga PNBP. PNBP itu kan layanan yang diberikan oleh badan-badan pemerintah kepada publik dan kita langsung terima manfaat. Nah, berbeda dengan pajak, bahwa memang kita tidak dapat langsung menerima manfaatnya. Dan nanti pajak itu kan kalau dalam konteks APBN terkumpul di dalam kas negara dan dikelola oleh Menteri Keuangan untuk selanjutnya dibelanjakan kepada program-program strategis. Jadi kalau ibaratnya kita melihat ada air, air itu kan di dalam tanah ini yang akan menghidupi seluruh ekosistem ya. Nah, sama pajak itu juga berada di bawah dan dia akan menghidupi seluruh ekosistem. Nah, dampaknya apa? Sekarang kalau kita lihat dari sumber-sumber pendapatan yang berasal dari pajak itu dapat digunakan untuk keperluan layanan pendidikan, kemudian juga bantuan sosial, pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan juga beberapa program-program strategis seperti pembiayaan KUR dan UMI, atau fasilitas pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan juga tentunya untuk keperluan operasional yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang ada di Bengkulu. Jadi sangat banyak kemanfaatan dari pajak itu yang akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk kemanfaatan yang berdampak.
4: Oke, baik. Berarti memang kata Bapak tadi juga seperti air ya Bapak, pajak ini. Nah, kalau kita bicara khususnya di Bengkulu, Provinsi Bengkulu ini, gimana sih Pak belanja negara ini juga bisa mampu menggerakkan roda perekonomian daerah sehingga manfaatnya juga benar-benar sampai ke masyarakat?
6: Ya, sebagai contoh, ada satu program strategis yang sudah berjalan di Bengkulu sejak tahun kemarin. Contohnya adalah makan bergizi gratis. Ya. Jadi dana APBN yang sudah dikelontorkan di wilayah Bengkulu untuk program MBG ini 260 miliar. Kemudian ini sudah dapat memberikan manfaat kepada 350 ribu penerima, siswa, ibu hamil, menyusui, dan juga menggerakkan para tenaga kerja lokal, 7.100-an tenaga kerja lokal yang akhirnya mereka mendapatkan upah. Jadi kalau kita lihat, misalkan dari 260 miliar tadi memberikan dampak multiplier 3 kali lipat dari omset, maka uangnya berputar di Bengkulu ini sudah mencapai hampir 800 miliar dari perputaran uang yang menggerakkan sektor-sektor ekonomi. Nah, ini semua bersumber dari pajak. Nah, oleh sebab itu memang sangat penting ya bagi kita semua bagaimana mendukung, mensupport pembangunan melalui kesadaran kita untuk membayar pajak.
4: Baik, di momentum refleksi Hari Pajak Nasional ini juga Bapak juga udah jelasin kalau misalnya pajak itu juga membantu lewat dari MBG tadi, dan juga Hari Pajak Nasional ini juga diperingati melalui berbagai kegiatan yang bertujuan juga mendekatkan ke masyarakat. Nah, kembali ke Ibu Enda, dalam memperingati Hari Pajak Nasional ini Ibu, kegiatan apa aja sih yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Bengkulu 1?
5: Iya. Untuk rangkaian kegiatan Hari Pajak ini, kita mengadakan berupa kegiatan sosial ya, berupa DJB Peduli, yaitu kita mengadakan donor darah. Itu kita juga gabungan ya dengan semua KPP yang ada di Bengkulu ini. Kemudian ada bakti sosial ke panti asuhan. Kemudian kegiatan olahraga ya untuk membangun semangat bagi pegawai. Kemudian kegiatan keagamaan seperti pajak bertilawah, kegiatan okumene, serta hari ini kita mengadakan upacara Hari Pajak.
4: Oh, oke, okay, baik. Berarti hari ini enggak upacara Ibu? Atau
5: upacara
4: sudah?
5: Tadi pagi jam 7.
4: Oke. Berarti banyak ya kegiatan hari ini, dimulai dari donor darah dan juga segala macam kegiatan. Nah, keberhasilan penerimaan pajak ini juga tentu enggak terlepas dari tingkat kepatuhan wajib pajak juga ya Ibu. Dan menarik untuk melihat bagaimana kondisi kepatuhan ini juga Ibu di wilayah Bengkulu hingga pertengahan tahun ini. Nah, kalau misalnya soal kepatuhan wajib pajak di wilayah kerja KPP Pratama Bengkulu 1 Ibu hingga pertengahan 2026 ini bagaimana Ibu?
5: Iya. Terus terang untuk tingkat kepatuhan wajib pajak hingga pertengahan 2026 ini kan belum mencapai ya, belum mencapai target apa yang diinginkan. Jadi lewat RRI hari ini saya mengajak ya masyarakat, yuk kita lapor kewajiban kita, karena ketika kita sudah punya NPWP seharusnya kewajiban itu dipenuhi. Nah sampai saat ini terus terang itu belum terpenuhi, masih jauh lah. Masih tadi dihitung-hitung kurang 16%, tapi itu belum keseluruhan. Baru apa yang memang ditargetkan sesuai dengan wajib pajak yang memang wajib untuk pelaporan SPT tahunan. Nah, kesempatan ini memang sangat sangat mendukung bagi kami semua, terutama DJP ya. Yuk kita lakukan kewajiban kita secara self-assessment, secara sukarela, tidak perlu didorong-dorong. Apabila perlu pendampingan, monggo untuk datang ke kantor kami atau melalui kanal-kanal komunikasi yang sudah kita sediakan. Jadi untuk memperkuat terutama yaitu pajak tangguh ya. Seperti itu.
4: Nah, kalau misalnya di Bengkulu ini Bu, sektor usaha apa yang selama ini tuh memberikan penerimaan pajak yang terbesar?
5: Untuk kontribusi terbesar kita di industri pengolahan, yaitu kita banyak apa tuh perusahaan sawit ya. Kemudian administrasi pemerintahan serta perdagangan besar eceran yang merupakan memang motor penggerak perekonomian lokal.
4: Nah, kalau untuk tantangan nih Bu, dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tadi Bu juga jelasin bahwa memang untuk kepatuhan wajib pajak itu masih kurang dari targetnya. Nah, khususnya ini bagi pelaku UMKM maupun wajib pajak orang pribadi. Nah, tantangan utamanya itu seperti apa sih Bu sebenarnya?
5: Ya, tantangannya masih banyak ya. Ini bukan sebagian kecil, sebagian besar malahan, karena kita melihat dari data itu pelaku UMKM individu belum memahami hak kewajiban dasar maupun batasan PTKP. Jadi proses administrasi untuk menghitung omset, menyetor pajak lewat bank, hingga melaporkan SPT secara mandiri itu masih dianggap membingungkan. Nah, ini kami mohon melalui RRI Pro ini kepada para wajib pajak, yuk kami secara terbuka ingin memberikan satu hal dalam hal edukasi, monggo aja datang ke kantor kami. Jadi berupaya mengedepankan edukasi itu dengan pendampingan. Jadi ada tagline kami berupa yaitu kami dampingi sampai berhasil.
4: Baik, berarti memang kalau misalnya memang ada kesulitan, berarti KPP juga akan mendampingi mereka ya Ibu. Nah, kalau tadi Ibu juga bilang kurang 16% terkait perkembangan terrealisasi penerimaan pajak ini tadi. Nah, kalau dibandingkan sama tahun lalu bagaimana Ibu?
5: Ya, memang kalau dibandingkan dengan tahun lalu kita tumbuh ya. Karena pergerakan jumlah wajib pajak ini juga naik. Jadi kenaikan itu kan harus terus diikuti dengan pertambahan kewajiban wajib pajak untuk melapor SPT-nya.
4: Nah, terkait layanan pajak yang terus berkembang, tadi Ibu juga sampaikan bahwa ada didampingi sampai berhasil tadi. Nah, selain itu apa aja sih Bu yang telah dilakukan KPP Pratama Bengkulu 1 ini, termasuk melalui pemanfaatan layanan digital dan agar juga bisa memudahkan masyarakat itu memenuhi kewajiban pajak.
5: Ya, kita di KPP Pratama Bengkulu 1 ada satu inovasi. Sebenarnya standar layanan itu di seluruh Indonesia sama, tapi kita ada satu inovasi yaitu Bestari Bengkulu satu virtual mandiri, yaitu inovasi berupa kantor pajak virtual. Jadi ketika mereka tidak bisa datang ke kantor kami, mereka bisa menggunakan layanan kami berupa kantor pajak virtual seperti itu, atau melalui konsultasi via WhatsApp. Monggo melalui nomor 08998328328. Berarti jadi kita lebih mendekatkan lah.
4: Berarti memang memudahkan masyarakat juga. Betul. Kalaupun tidak bisa hadir, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui layanan digital. Betul. Juga. Nah, memang edukasi ini juga bagian penting dalam membangun budaya sadar pajak juga Ibu. Dan program edukasi apa yang menjadi prioritas saat ini terkait menjangkau generasi muda ini Ibu?
5: Oke, untuk bisa menjangkau generasi muda ya, yaitu tadi karena sekarang kan eranya era digital. Jadi eranya gak mau secara fisik datang. Nah, itu kita melalui WhatsApp tadi 08998328328, kemudian ada kantor pajak virtual. Kemudian untuk generasi muda memang kita mendekatkan diri melalui adanya Rinjani. Nah, untuk Rinjani itu kita datang ke sekolah-sekolah, ya, datang ke sekolah-sekolah. Kemudian di situ kita menanamkan pemahaman, nilai-nilai kesadaran pajak secara dini untuk ikut memberikan pembelajaran mengenai pajak kepada anak-anak di beberapa sekolah-sekolah. Selain itu, edukasi melalui konten-konten kreatif, yaitu dengan berbagai media sosial seperti Instagram. Di sini kita punya Instagram @pajakbengkulu1, kemudian ada X itu @pajakbengkulu1, TikTok @pajakbengkulu1, YouTube juga ada KPP Pratama Bengkulu 1 dan Facebook KPP Pratama Bengkulu 1.
4: Memang kalau misalnya ngomongin generasi muda juga memang harus pendekatannya juga melalui digital, iya, Bu. Betul. Karena memang hari-harinya juga anak-anak muda juga nontonnya YouTube, terus lihatnya di Instagram, dan cara-cara itu juga memang terbukti juga memperdekat terkait pembayaran wajib pajak ini tadi. Nah, mungkin ke Pak Irfan lagi nih, Pak. Nah, tadi Bapak juga udah jelasin bahwa pajak itu juga membantu dalam segi makan bergizi gratis. Nah, dan program makan bergizi gratis ini tuh kan juga menjadi perhatian masyarakat. Nah, dari sisi pengelolaan APBN ini bagaimana sih, Pak, program ini tuh juga nggak hanya mendukung pemenuhan gizi anak-anak tapi juga mampu menggerakkan perekonomian daerah. Tadi seperti yang Bapak jelaskan tadi, boleh dijelaskan lebih detail lagi?
6: Ya, jadi kalau kita lihat program MPG yang berjalan saat ini termasuk juga di Bengkulu, tentunya ada kebutuhan-kebutuhan dasar yang diperlukan oleh masing-masing dapur, ya, seperti kebutuhan pokok, sayuran, telur, daging, beras, yang tentunya kalau kita lihat di Bengkulu ini keberadaan dari 142 SPPG atau dapur ini telah bergerak ataupun bekerjasama dengan 804 pelaku UMKM, termasuk di dalamnya BUMDES ataupun juga para pelaku koperasi dan juga pengusaha-pengusaha. Nah, tentunya dengan adanya link and match antara dapur dengan juga para pemasok bahan baku kebutuhan MPG, maka terjadi perputaran uang yang di dalamnya juga akan terdapat serapan tenaga kerja. Nah, tenaga kerja tadi tentunya juga langsungnya terkait dengan dapur ataupun dari para pelaku ekonomi, tentunya mendapatkan penghasilan dan uang tadi itu akan dibelanjakan, yang tentunya juga akan menggerakkan sektor-sektor lain yang memang tidak terikat ataupun terkait secara langsung dengan dapur. Nah, tentunya selain itu program MPG juga selalu mendapatkan peningkatan kualitas layanan, ya, makanya program strategis ini pun bukan hanya dikawal oleh satu kementerian BGN, tetapi juga seluruh, ada beberapa kementerian seperti dari BPOM, kemudian dari Dinas Kesehatan, dari Kementerian Keuangan terkait dengan tata kelolanya, dan kementerian-kementerian terkait lain. Nah, itu baru satu contoh bagaimana program pemerintah itu memberikan dampak dari sisi ekonomi maupun juga dampak kepada peningkatan kesejahteraan dan juga kesehatan ataupun juga dari sisi pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, seperti itu.
4: Nah, kalau tadi Bapak jelasin soal program MBG, nah, kita kan juga, pemerintah juga membuka program sekolah rakyat, juga menjadi salah satu perhatian pemerintah saat ini. Nah, bisa nggak sih Bapak jelasin gimana program ini tuh bisa diharapkan tuh bisa mampu membuka akses pendidikan lagi bagi masyarakat yang kurang mampu?
6: Iya, jadi ini program sekolah rakyat kalau di Bengkulu ini ada dua, ya. Satu berada di kota Bengkulu dan satu lagi di Kabupaten Kaur. Dan saat ini insya Allah progres pekerjaannya sudah hampir selesai dan sudah dioperasionalkan mulai tanggal 13 Juli kemarin. Nah, sekolah rakyat ini tentunya adalah sesuatu hal yang sangat baik karena pendidikan adalah salah satu elevator sosial atau social elevatory untuk meningkatkan bagaimana keluarga yang berasal dari masyarakat yang rentan kemiskinan itu dapat naik kelas. Jadi kalau dulu ada istilah kemiskinan sepanjang hayat, nah itu karena dari kakek, nenek, bapak, anak, cucu itu ternyata berada dalam status ekonomi yang kurang baik. Nah, dengan sekolah rakyat ini maka pemerintah memberikan ruang dan tempat kepada anak didik dari tingkat SD, SMP sampai dengan SMA untuk memperoleh akses pendidikan yang layak dan tidak kalah dengan sekolah-sekolah negeri. Jadi kalau kemarin kami ke sekolah rakyat yang ada di Kota Bengkulu dan ada di Kabupaten Kaur, fasilitas yang diberikan kepada para siswa itu sangat luar biasa. Bahkan saya menggerakkan seperti bukan masuk sekolah tetapi masuk ke dalam suatu kampus
4: yang
6: tinggi ya.
4: Memang konsepnya juga boarding school. Betul. Juga ya Bapak.
6: Dan mereka mendapatkan boarding school, mendapatkan makan 3 kali, kemudian snack 2 kali, seluruh fasilitas pendidikan dari seragam sampai dengan alat-alat itu telah disediakan secara gratis. Nah, ini tentunya memberikan semangat kepada adik-adik kita bahwa bagaimana pemerintah itu memberikan perhatian kepada seluruh masyarakat. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah yang diperoleh terkait dengan perpajakan. Jadi pajak kita kembalikan lagi kepada masyarakat dengan berbagai macam bentuk. Salah satunya adalah sekolah rakyat untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi dan juga tentunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4: Berarti memang pajak ini kebanyakan masyarakat juga kayak ngerasa enggak berdampak. Padahal kalau kita lihat dari luasnya itu dari program makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat, dan adik-adik yang mungkin dulunya nggak bersekolah tapi ternyata karena pajak kita ini juga akhirnya mereka juga mendapatkan pendidikan yang sama juga ya Bapak. Nah, selain itu juga pemerintah juga ada program pembiayaan rumah melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Nah, gimana sih Pak, program ini juga membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah agar mereka juga memiliki kesempatan untuk memiliki rumah sendiri.
6: Ya, jadi kalau kita bicara perumahan tentunya ini termasuk salah satu kebutuhan primer kita ya, sandang, pangan, papan. Jadi kalau kita bicara papan tentunya bagaimana masyarakat dapat memiliki rumah dengan pembiayaan yang murah ya. Nah, ini pemerintah juga melihat bagaimana kebutuhan perumahan ini saat ini juga sangat sulit untuk dapat diperoleh, terutama oleh masyarakat yang masuk dalam kelompok MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, di sini kami ada program FLPT, yaitu Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Jadi, pemerintah dalam hal ini memberikan subsidi bunga KPR kepada para masyarakat MBR yang melakukan pembiayaan untuk memperoleh rumah. Dan saat ini sampai dengan bulan Juli sudah terdapat 800 keluarga yang sudah memperoleh fasilitas FLPP dengan nilai pembiayaan sebesar 96 miliar. Nah, ini cicilannya juga sangat murah dengan tenor waktu yang juga cukup panjang. Nah, harapannya kesejahteraan masyarakat selain dari pendidikan tadi melalui sekolah rakyat juga dapat diperoleh juga peningkatan kesejahteraan melalui pemenuhan kebutuhan perumahan. Nah, tentunya keberhasilan dari program FLPP tidak dapat dilakukan oleh Kementerian Keuangan sendiri, tapi kami juga bekerjasama dengan seluruh stakeholder, baik itu dengan perbankan dan juga dengan pemerintah daerah. Jadi, kalau kita bicara program strategis, pengawalannya harus bareng-bareng.
4: Betul.
6: Sinergi, kolaborasi itu kuncinya.
4: Baik, berarti memang terkait pajak ini yang dibayarkan masyarakat juga pada akhirnya itu juga menjadi bagian dari APBN. Nah, APBN tadi juga digunakan untuk membiayai program-program pemerintah juga terkait makan bergizi gratis, sekolah rakyat, dan program lainnya. Dan kita akan jeda sebentar dan juga akan membahas lebih jauh bagaimana APBN ini juga mendukung berbagai program dan juga terkait dukungan juga bagi pelaku UMKM ini. Dan pendengar, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, kanal formasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, mobile application RRI Digital.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
2: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
3: 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi bersama Nafa di program Bengkulu Menyapa. Dan pagi ini kita masih membahas tema Hari Pajak Nasional 2026, Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh. Dan masih bersama narasumber kami pendengar, Bapak Muhammad Irfan Suryawardana, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, sekaligus Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Bengkulu, dan juga Ibu RR Enda Padminingrum, Kepala KPP Pratama Bengkulu 1. Nah pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung dalam perbincangan kami, juga silakan menghubungi kami melalui WhatsApp di 0811-7307-079 ataupun di telepon di 0736-7321-995 atau langsung komentar di YouTube kami RRI Net Bengkulu. Nah mungkin kita ngobrol lebih lanjut lagi mengenai pajak ini tadi, dan juga tadi kan juga kita sudah membahas tentang pajak, di mana pajak ini juga membiayai berbagai program nasional, dan APBN juga diarahkan untuk memperkuat perekonomian masyarakat hingga ke tingkat desa juga, sekaligus juga mendukung pelaku usaha biar mereka juga terus berkembang. Nah mungkin ke Pak Irfan dulu terkait penguatan ekonomi daerah ini. Nah gimana sih Pak peran dana desa dan juga koperasi desa Merah Putih ini terkait memperkuat perekonomian masyarakat desa di Provinsi Bengkulu?
4: Ya, jadi salah satu program juga dari pemerintah adalah koperasi kelurahan desa Merah Putih. Ya. Jadi kalau kita lihat di Bengkulu ini akan berdiri 1.508 koperasi desa kelurahan Merah Putih yang saat ini sedang berprogres untuk pembangunan gerainya. Nah ini juga salah satu sumber pertumbuhan ekonomi dari pembangunan yang nanti pusat-pusat pertumbuhan nanti itu yang tadi yang berada di kota akan kita distribusikan ke desa-desa melalui koperasi. Nah bagaimana mekanismenya? Tentunya koperasi sebagai badan usaha ekonomi memberikan supply-supply ya, kepada kebutuhan masyarakat. Namun juga dapat dikembangkan bisnisnya, dan kami melihat terdapat potensi bagaimana koperasi ini dapat mengumpulkan atau membeli hasil pertanian, perkebunan, ataupun peternakan dari masyarakat yang nantinya akan dihubungkan dengan program MBG. Jadi kalau kita lihat, ada program MBG, ada koperasi kelurahan desa Merah Putih, dan juga ada sektor-sektor usaha rakyat, pertanian, perkebunan. Apabila ketiga hal ini dapat dihubungkan, tentunya akan memberikan dampak yang sangat luar biasa. Jadi program-program ini jangan dilihat sebagai satu program yang sifatnya silo-silo, tetapi bagaimana nantinya semua program ini akan saling terkait dan membentuk satu circle yang dapat membangkitkan ekonomi. Dan tentunya pada saat ekonomi sudah mulai tumbuh, kemudian juga pendapatan juga semakin berkembang, maka kami juga melihat di sini juga akan tumbuh potensi perpajakannya. Jadi pajak tentunya ada subjek, ada objek ya. Nah tentunya ini juga tergantung dengan kondisi ekonomi. Pada saat ekonomi sudah semakin meningkat, kami yakin pendapatan perpajakan juga akan naik, yang akan dikembalikan lagi kepada belanja-belanja yang bermanfaat kepada masyarakat. Jadi kita lihat fungsi APBN ada tiga, ada fungsi alokasi, ada fungsi stabilisasi, dan ada fungsi distribusi. Dalam konteks fungsi stabilisasi, maka peran pemerintah melalui pendapatan memberikan masyarakat dalam bentuk bantuan sosial, bantuan pemerintah. Dalam sebagai konteks distribusinya, maka dana-dana perpajakan, bea cukai maupun PNBP kita sebar ke seluruh Indonesia, ke seluruh Pemda, provinsi dalam bentuk program-program pemerintah yang diskusi oleh kementerian lembaga. Jadi ini semua saling terkait, jadi bukan berdiri sendiri.
3: Memang berarti terkait dari koperasi Desa Merah Putih dan juga program Makan Bergizi Gratis dan semua program itu memang terkait dalam satu putaran ya Bapak. Dan juga kalau ngomongin soal UMKM, mungkin beberapa pendengar juga para pelaku UMKM yang mendengarkan siaran ini. Nah, fasilitas apa aja sih Pak yang mungkin dapat dimanfaatkan mereka ini, sekaligus juga masih ada masyarakat yang khawatir soal sensus ekonomi 2026 di mana berkaitan dengan penambahan pajak. Nah, gimana sih Bapak menjelaskan tujuan sebenarnya dari pelaksanaan sensus ini sendiri?
4: Ya, terkait dengan sensus ekonomi 2026 ya, ini merupakan program 10 tahunan yang dikon oleh BPS ya. Jadi di dalam konteks sensus ini kan rekan-rekan kita dari BPS kan akan melakukan pendataan yang pada akhirnya akan memetakan bagaimana struktur perekonomian suatu daerah, kemudian pendapatan dan sebagainya. Tentunya sensus ini akan memberikan data yang sangat luar biasa bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengarahkan kebijakan-kebijakan pembangunan yang data driven, based on data. Nah, tentunya sensus ini harus kita dukung dan kita support bersama. Dan sekali lagi bahwa sensus ini tidak terkait sama sekali dengan pendataan pajak. Jadi kita murni memang untuk memotret kondisi ekonomi seperti pemetaan potensi usaha lokal, kemudian bagaimana daya serap tenaga kerja, dan kemudian juga nanti pada akhirnya hasil-hasil dari sensus itu akan mendrive kebijakan-kebijakan pemerintah untuk keperluan pembangunan. Jadi konteksnya tidak terkait dengan perpajakan. Oleh sebab itu, kita harus bersama-sama mendukung sensus ini supaya datanya itu lengkap, komprehensif, dan menghasilkan analisis untuk kebijakan yang lebih baik ke depannya.
3: Baik, berarti memang setelah kita ngobrol juga memahami bagaimana pajak itu juga dikelola untuk menjadi berbagai program pembangunan. Tapi juga muncul pertanyaan, gimana sih masyarakat itu dapat berkontribusi, ikut berkontribusi melalui kepatuhan membayar pajak? Dan apa sih manfaatnya bagi daerah? Mungkin kita kembali ke Ibu Endah lagi, Nah Bu. Ini tuh masyarakat Bengkulu juga perlu memahami bahwa pajak ini tuh yang dibayarkan pada akhirnya tuh kembali ke mereka. Dan dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik, bisa nggak sih Ibu jelasin terkait hal itu, Ibu?
5: Iya, pajak kan merupakan sumber utama penerimaan negara melalui APBN ya. Nah, itu untuk membiayai pembangunan di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Bengkulu ini. Dan yang terkumpul tadi mungkin sudah dijelaskan juga oleh Pak Irfan, itu disalurkan lagi dalam bentuk transfer ke daerah, dana desa yang untuk membiayai infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial, yang mana saat ini sampai dengan hari ini juga sudah sampai kepada atau dirasakan oleh masyarakat.
3: Karena sebagian masyarakat juga kayak masih bertanya-tanya sebenarnya pajak ini tuh bermanfaat untuk mereka tuh seperti apa sih? Nah, kalau berbicara contoh yang nyata, program atau pembangunan apa aja yang dapat menjadi gambaran bahwa manfaat APBN ini juga yang berasal dari penerimaan negara juga termasuk pajak benar-benar dirasakan oleh masyarakat Bengkulu. Padahal tadi Bapak juga udah jelasin bahwa pajak itu juga dilakukan juga untuk program-program pemerintah terkait makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat. Tapi sebenarnya apa sih Pak, mungkin kalau misalnya berbicara contoh yang nyata, yang mungkin memang benar-benar dirasakan oleh masyarakat Bengkulu. Kadang-kadang orang juga kayak ngerasa kan mereka bukan penerima manfaat program makan bergizi gratis ataupun sekolah rakyat. Nah contoh nyatanya tuh seperti apa sih Pak terkait pajak ini yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat Bengkulu?
4: Ya, jadi kalau kita lihat sehari-hari ya, pemerintah contohnya kita semua itu kan ada mungkin masyarakat yang beli tabung LPG ya, tapi sudah ada kriterianya. Nah ini contoh bagaimana masyarakat pemerintah itu memberikan subsidi untuk yang LPG 3 kilo. Dari harga ekonominya maka diturunkan dalam bentuk subsidi. Nah contoh yang paling gampang aja dan kita rasakan sehari-hari, bagaimana kita memanfaatkan aksesibilitas antar wilayah jalan. Nah tentunya ini adalah salah satu yang kita rasakan dan kita manfaatkan setiap hari ya, terkait dengan pemanfaatan pajak. Walaupun kalau kita lihat pajak jalan itu ada tipenya, ada jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten kota. Nah untuk yang kabupaten kota provinsi tentunya dana pendapatan pajak daerah, sedangkan jalan nasional dari pajak pusat. Nah kemudian banyak contoh-contoh yang lain, bagaimana pemerintah juga memberikan stimulus pendidikan melalui pendidikan yang tidak berbayar untuk seluruh jenjang pendidikan, dan juga peningkatan akses-akses layanan publik seperti kesehatan ataupun layanan-layanan yang lain. Jadi memang karena sifatnya rutinitas yang kita lakukan setiap hari, jadi seolah-olah kita nggak merasakan, padahal itu sebenarnya kita terima dan kita pergunakan sehari-hari. Tetapi kalau kadang-kadang kita pakai, nah oh baru terasa, oh ini dari pajak ya. Padahal sekarang kita sudah mengoptimalkan ataupun memanfaatkan hasil dari pajak itu sendiri.
3: Karena memang mereka nganggapnya tadi karena ada program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, dan mereka juga ngerasanya nggak bermanfaat. Padahal dari sisi lain juga kalau lihat lebih luas juga kayak Bapak tadi juga ngomong soal tabung gas LPG, itu kan juga dari pajak kan Bapak. Nah juga terkait kepatuhan masyarakat ini juga tentu nggak hanya didukung oleh pelayanan yang baik juga, tapi juga melalui pendekatan yang tepat dalam memberikan edukasi kepada wajib pajak. Nah, mungkin ke Ibu Endah nih Bu, dalam menghadapi wajib pajak yang belum patuh nih, nah, apakah KPP Pratama Bengkulu 1 ini lebih mengedepankan edukasi dibandingkan penegakan hukum? Nah, gimana sih pendekatan itu juga diterapkan agar masyarakat tuh tetap merasa didampingi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya?
5: Terima kasih. Jadi KPP Pratama Bengkulu 1 senantiasa mengedepankan edukasi ya. Tujuan utamanya itu meningkatkan kepatuhan secara sukarela. Karena sistem perpajakan di Indonesia ini adalah self-assessment atau kepatuhan sukarela. Nah, penegakan hukum merupakan langkah terakhir. Apabila upaya persuasif, pembinaan tidak direspon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi tadi yang saya sampaikan di awal juga bahwa yuk apabila memang ada yang masih mau ditanyakan atau yang belum jelas silahkan datang ke kantor kami atau bisa melalui kanal-kanal komunikasi yang sudah kita sediakan. Jadi kita mengedepankan edukasi, namun semuanya pasti ada batas waktunya. Batasan-batasan waktu itu ketika sudah tidak direspon, nah, kita melalui langkah terakhir yaitu melalui penegakan hukum.
3: Baik, berarti memang dari KPP-nya juga udah melalui berbagai macam edukasi juga, dan juga mereka dari pihak itu juga kayak pendampingan juga terus dilakukan dari digital maupun mau ke kantor ya Ibu. Dan juga selain di bidang perpajakan, mungkin kembali ke Pak Irfan. Nah, masyarakat juga sering mendengar adanya penindakan terhadap rokok ilegal nih Bapak. Nah, kenapa sih langkah seperti ini tuh penting dalam menjaga iklim usaha yang sehat sekaligus juga melindungi penerimaan negara, Bapak?
4: Ya, jadi penindakan rokok ilegal ini juga merupakan bagian dari upaya pencegahan yang disampaikan oleh Bu Enda ya. Ada pencegahan secara edukatif, ada juga yang pencegahan melalui suatu aksi penindakan yang dilakukan oleh rekan-rekan kita di Bea dan Cukai. Nah, di Bengkulu contohnya bagaimana rekan-rekan di Bedan Cukai melakukan penindakan terhadap rokok-rokok ilegal. Nah, tentunya kita membayangkan bagaimana ada barang-barang yang ternyata masuk secara ilegal di Bengkulu yang tanpa dikenakan bea ataupun cukai, maka harga barang-barang tadi akan lebih rendah dengan barang-barang yang legal. Nah, tentunya dari sisi persaingan harga ini menjadi tidak adil karena barang-barang tadi menjadi predatory pricing ya. Jadi dia akan mematikan para pelaku usaha masyarakat. Nah, oleh sebab itu memang ada upaya dari Kementerian Keuangan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bagaimana kita mengawasi dan mencegah peredaran barang-barang ilegal supaya ekonomi itu dapat tumbuh dengan baik dan berkeadilan. Oleh sebab itu kami melihat bahwa ini pun juga tidak dapat dilakukan sendiri oleh Bea dan Cukai, tetapi juga ada peran serta masyarakat.

0: Dan korteks ini masih sangat membingungkan katanya. Semoga diperbanyak sosialisasinya. Boleh dijelasin nggak sih Pak atau Ibu? Karena terkadang juga beberapa masyarakat juga ada yang belum memiliki NPWP ini atau masih belum memahami kewajiban perpajakan. Nah, apa sih langkah awal yang sebaiknya dilakukan?
1: Izin Pak ya.
2: Nah,
1: terima kasih, ini pertanyaan dari Dwiki Faisal ya. Penggunaan korteks sangat membingungkan. Nah, memang program edukasi yang utama sejak tahun 2025 ini kita korteks ya. Korteks itu menjadi prioritas kita untuk peningkatan pengetahuan bagi wajib pajak orang pribadi, badan usaha maupun instansi pemerintah. Nah, melalui korteks ini kita makanya membuka berbagai layanan kanal-kanal informasi, kemudian edukasi. Kemudian kalau di KPP Pertama Bengkulu 1 kita ada kelas pajak seminggu dua kali, yaitu hari Selasa dan Kamis. Silahkan untuk mendaftar tadi di layanan via WhatsApp kami di 08998328328. Silahkan untuk Dwiki Faisal apabila ingin pendampingan secara cepat dan tuntas itu bisa melalui kanal kita di via WhatsApp tersebut atau datang langsung ke KPP Pertama Bengkulu 1 di Jalan Soekarno Hatta Anggut Atas.
0: Berarti memang ini ya Ibu, udah ada kelas-kelas juga terkait
1: sudah,
0: itu. Jadi boleh yang ingin mengetahui lebih lanjut terkait korteks ini juga bisa ikutin kelasnya. Dan juga ada komentar dari Max Effendi yang katanya informatif. Nah, satu pertanyaan ini juga dari Rudy, di mana dia bertanya kalau misalnya bila pengusaha sengaja tidak melaporkan semua penghasilannya agar pajak yang dibayarkan lebih kecil. Nah, setelah dicek ditemukan adanya penghasilan yang disembunyikan, apakah termasuk penghindaran pajak atau penggelapan pajak katanya gitu. Boleh dijawab.
1: Okay. Terima kasih untuk Rudy. Memang sekali lagi saya sampaikan tadi bahwa sistem perpajakan kita adalah self assessment. Jadi memang kewajiban perpajakan itu dari wajib pajak itu sendiri. Namun apabila wajib pajak itu tidak jujur, tidak sesuai dengan usahanya, jadi dia sengaja tidak melaporkan, menyembunyikan omset penghasilannya ataupun penjualannya. Nah, ini mungkin para pendengar sering mendengarkan juga bahwa kita selalu ada surat cinta ya. Surat cintanya berupa surat konfirmasi. Nah, itu surat konfirmasi, permintaan penjelasan. Sebenarnya kita telah mempunyai data-data itu, tapi tidak semuanya harus kita share juga kepada para pendengar bahwa kita sudah melakukan sebenarnya. Nah, ini memang kita akan meminta data-data yang memang sudah mereka punya benar atau tidak, kita konfirmasi, kita minta penjelasannya. Nanti akan ada bentuknya, pertama tetap kita edukasi, kemudian kita minta mereka untuk membetulkan SPT-nya yang sebelumnya mungkin nihil ya. Tapi kan kita tahu nih ada proses bisnis di situ. Nah, kita untuk melakukan pembetulan SPT, kemudian kita lakukan lagi dalam hal ini untuk menghitung membayar sesuai dengan apa yang memang apa adanya di proses bisnis mereka begitu.
0: Nah, ini juga ada pertanyaan Ibu dari Yanti di Curup yang nanya, mau tanya katanya, kalau misalnya kita telat lapor pajak katanya, karena nggak tahu caranya, itu langsung kena denda atau masih bisa dibantu dulu katanya gitu.
1: Aduh iya, terima kasih untuk Yanti ya yang di Curup. Jadi telat lapor, sebenarnya secara undang-undang atau ketika kita punya NPWP, pada saat kita mendaftar itu kita sudah tahu kewajiban kita. Kewajiban kita apa saja sih? Pertama, kita harus lapor ya. Ketika memang wajib pajak itu memang mempunyai kewajiban-kewajiban untuk pelaporan. Jadi menghitung, membayar, melapor. Ketika memang ada indikasi untuk berkegiatan, misalnya orang pribadi nih, dia sebagai pegawai, dia kan otomatis dia dipotong oleh pemberi kerjanya. Apabila dia punya usaha sendiri, maka dia seharusnya bisa melaporkan, menyetor kegiatan-kegiatan usahanya itu. Untuk tahun 2020

0: 26 ini pemerintah sebenarnya sudah memberikan waktu yang panjang, yang harusnya untuk orang pribadi itu bulan Maret diperpanjang menjadi April. Artinya itu betapa pemerintah itu sudah memberikan waktu untuk kepada wajib pajak melaporkan SPT-nya. Nah, ini ketika memang secara undang-undang ya, kalau telat lapor ya pasti akan dikenakan denda, begitu.
1: Baik, berarti memang langsung kena denda ya Ibu.
0: Iya.
1: Katanya masih bisa dibantu dulu nggak katanya gitu. Nah, juga ada pertanyaan dari Hendra di Lebong. Assalamualaikum katanya. Menurut Bapak atau Ibu, kenapa ya masih banyak orang yang takut atau malas bayar pajak katanya gitu.
0: Oke, izin nih Pak Irwan. Jadi saya ini banyak banyak orang masih takut ya, takut lapor sama bayar ya. Aduh, ini dia. Mungkin kita balikan lagi pertanyaan kenapa harus punya NPWP gitu kan? Kenapa harus punya NPWP? Nah, seharusnya sudah mengetahui kewajibannya ketika mempunyai NPWP itu kewajiban-kewajibannya apa saja dan kenapa takut. Mungkin mereka takut uangnya nanti berkurang ya. Padahal itu untuk kembali lagi kepada wajib pajak, mungkin tidak terasa secara real. Tapi kalau setiap hari tadi Pak Irfan juga menyampaikan, sebetulnya jalan-jalanan kita yang mulus-mulus ini kan juga dari pajak ya Pak ya. Jalanan mulus, kemudian pendidikan. Sekarang kan sekolah gratis ya, SD, SMP, SMA gratis. Kemudian fasilitas kesehatan sekarang juga sudah bisa kita rasakan. Mungkin nggak terasa ketika kita nggak sakit ya. Tapi kepada keluarga kita lah, keluarga kita terdekat, kepada orang-orang terdekat kita yang lainnya, itu kan sebetulnya manfaatnya kan ke situ. Kemudian sisi keamanan negara itu juga pembiayaannya kan juga dari APBN. Mungkin itu ya.
1: Oke, berarti memang tadi juga banyak udah jelasin Bapak dan Ibu juga terkait pajak ini juga terkait program-program pemerintah dan juga memang walaupun mereka nya nggak ngerasa tapi
0: Iya.
1: sebenarnya kita tuh juga penerima manfaat pajak ini sendiri
0: Iya.
1: ya Ibu. Dan juga ada pertanyaan dari ini dari Dewi di Kepahyang. Selamat pagi katanya untuk anak muda yang baru kerja. Apa sih yang paling penting dipahami soal pajak biar nggak salah dari awal katanya gitu.
0: Ya, jadi memang anak muda yang baru kerja kan pasti ada kewajiban untuk buat NPWP ya. Nah, ketika mereka membuat NPWP, mereka harus tahu nih kewajiban-kewajiban apa saja dan hak-haknya apa saja yang dapat mereka mereka dapat. Nah, itu kan bisa bertanya langsung kepada KPP di mana dia mendaftar. Di situ dia bisa bertanya, hak saya apa, kewajiban saya apa. Nah, tadi saya juga sudah menyampaikan kan kanal-kanal informasi kita banyak sekali ya,
1: Ya, betul.
0: dari Instagram, X dan sebagainya. Itu bisalah di-download, apalagi anak-anak muda sekarang sangat digital oriented ya. Setiap hari mungkin bangun tidur langsung pegang HP, buka Instagram, Facebook dan sebagainya. Di situ sebenarnya anak muda paling tidak memahami lah dan mengerti serta melaksanakan apa saja sih dia kewajiban-kewajiban dia di awal. Nah, kembali lagi. Jadi kewajiban dia adalah ketika dia sudah punya penghasilan, dia kalau bekerja di tempat orang lain pasti dipotong. Tapi ketika tidak, berarti dia harus menghitung berapa sih pajak yang seharusnya dia bayar. Nah, ini mungkin nanti kalau memang anak muda ini bekerja sendiri, berarti dia harus menghitung sesuai dengan penghasilan dia ketika dia berkegiatan seperti itu.
1: Baik, mungkin pertanyaan terakhir juga mirip-mirip dari Siska juga dia bertanya kayak saya penasaran katanya kalau kita bayar pajak tiap tahun kita sebagai masyarakat itu bisa lihat nggak sih hasil nyatanya secara langsung di sekitar kita. Tadi Bapak juga udah jelasin bahwa memang pajak kita ini juga kita emang nggak ngerasa tapi kita juga sebagai penerima manfaatnya juga dan juga kita juga udah nggak kerasa udah di penghujung pembicaraan pagi ini juga hampir 1 jam sudah kita berbincang mengenai Hari Pajak Nasional ini dan dari berbagai penjelasan yang telah disampaikan juga kita semakin paham bahwa pajak itu bukan cuma sekedar kewajiban aja, tapi juga merupakan bentuk gotong royong seluruh masyarakat untuk mendukung pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya kembali dirasakan masyarakat juga. Nah, sebelum kita akhiri perbincangan pagi ini, mungkin dari Pak Irfan dulu, mungkin harapan Bapak pada momentum Hari Pajak Nasional ini, atau mungkin pesan singkat yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait pajak ini, boleh ke Pak Irfan dulu.
2: Ya, ada dua hal ya. Yang pertama, bagaimana kita sebagai masyarakat Indonesia bahwa merubah mindset kewajiban pajak itu menjadi partisipasi kita kepada bangsa dan negara untuk keperluan pembangunan. Karena setiap sen uang pajak yang disetor ke kas negara itu nanti akan bermetamorfosis menjadi jalan jembatan yang menghubungkan desa, sekolah rakyat untuk mengentaskan anak-anak dari kemiskinan, rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, ataupun juga modal usaha bagi yang ingin berusaha. Jadi ternyata banyak sekali bentuk-bentuk transformasi dari penerimaan negara yang bersumber dari pajak dalam berbagai bentuk aktivitas pemerintah. Yang pertama. Yang kedua, tentunya kami di Kementerian Keuangan selalu mengawal ya setiap sen penerimaan dan belanja negara dengan penuh integritas. Oleh sebab itu, kami selalu berpesan kalau ada oknum-oknum yang mengaku sebagai pegawai Kementerian Keuangan yang dapat membantu fasilitas segala macam, itu dapat dipastikan bukan dari kami dan dapat dilaporkan. Dan seluruh layanan di Kementerian Keuangan, baik di Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bea Cukai, dan Kekayaan Negara yang ada di Bengkulu, bahkan di seluruh Indonesia, itu Rp0. Jadi semuanya gratis. Jadi kalau tadi Bu Enda akan membuka kelas ya, itu gratis Bu, gak ada biaya. Ya.
1: Baik, mungkin ke Ibu Endah juga, atau pesan singkat mungkin kepada wajib pajak di luar sana yang mungkin mendengarkan hari ini.
0: Ya, terima kasih. Jadi harapan kami di momentum Hari Pajak Nasional 2026 ini bagi masyarakat Bengkulu, kami mengharapkan kesadaran masyarakat Bengkulu tentang pajak ini. Apalagi tadi kepatuhan masih kurang ya.
1: Mm-mm.
0: 16%, dan itu kita luar biasa untuk berusaha menggedor kesadarannya, kepatuhannya, self-assessment-nya. Jadi dengan begitu akan terwujud kemandirian daerah ya. Nah, kontribusi ini sangat menentukan kemajuan pembangunan juga di bumi Rafflesia Bengkulu kita tercinta ini. Itu saja, Pak.
1: Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Irfan dan juga Ibu Enda yang telah berbagi informasi kepada kami pada pagi hari ini. Dan juga pendengar, melalui peringatan Hari Pajak Nasional ini juga kita diajak untuk semakin memahami bahwa pajak itu bukan cuma kewajiban, tapi juga bentuk kontribusi nyata dalam membangun Indonesia. Dan setiap rupiah yang dibayarkan juga menjadi bagian dari upaya bersama menghadirkan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, memperkuat perekonomian, serta juga mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Nah, semoga momentum Hari Pajak Nasional tahun ini juga semakin menumbuhkan kesadaran kita untuk menjadi wajib pajak yang patuh, dan juga karena dari pajak yang tumbuh juga akan lahir Indonesia yang semakin tangguh juga. Dan saya Nafla beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih telah bersama kami dalam Bengkulu Menyapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Bengkulu pagi ini
4: bersama kami
3: Pro 1 RRI Bengkulu,
4: kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial informasi terkait rekrutmen non-PNS di Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora yang diklaim masih dibuka hingga 15 Juli 2026. Namun pendengar, informasi tersebut dipastikan tidak benar. Berdasarkan penelusuran dari Jalahox Jakarta, unggahan tersebut bukan berasal dari pihak resmi Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan faktanya pendengar, proses rekrutmen untuk posisi tersebut juga sudah ditutup sejak Juni 30 Juni 2026, dan informasi yang beredar saat ini diduga merupakan modus penipuan yang memanfaatkan nama instansi pemerintah. Dan masyarakat juga dihimbau untuk lebih waspada dan selalu memastikan informasi lowongan kerja hanya melalui kanal resmi pemerintah agar terhindar dari penipuan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

92,5 FM, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, menggunakan bahan bakar minyak atau BBM sesuai spesifikasi itu ternyata bukan cuma soal performa mesin aja, tapi juga berdampak pada efisien energi secara nasional. Nah, hal ini pendengar disampaikan Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel, yang mana terus mengedukasi masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan energi. Nah, menurut pihak Pertamina, pendengar, setiap kendaraan itu punya kebutuhan bahan bakar yang berbeda, sehingga penting memilih BBM itu sesuai rekomendasi pabrikan. Nah, selain menjaga mesin tetap optimal, penggunaan BBM ini juga yang tepat juga membantu menghemat konsumsi bahan bakar dan juga mengurangi emisi. Nah, sementara itu BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar juga diharapkan digunakan sesuai peruntukan agar juga benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Nah, untuk itu pendengar, Pertamina juga memperkuat program subsidi tepat melalui sistem digital dan juga QR Code di SPBU. Nah, hal itu juga berguna untuk memastikan distribusi ini juga lebih akurat dan transparan. Nah, lewat langkah sederhana ini, masyarakat juga diajak ikut menjaga ketahanan energi, sekaligus mendukung keberlanjutan program subsidi pemerintah agar tepat sasaran. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, pemerintah Kota Bengkulu terus memperkuat upaya menjaga ketertiban hingga ke tingkat kelurahan. Nah, melalui Satpol PP akan ditugaskan satu personel prabawa atau praja wibawa pembina warga di setiap kelurahan. Nah, program ini pendengar menjadi langkah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan pemahaman warga terhadap aturan daerah. Kepala Satpol PP Kota Bengkulu, Sahat Marulitua Situmorang, menyebut kehadiran prabawa ini juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman dan juga tertib. Nah, nantinya pendengar, personel prabawa ini akan berkolaborasi dengan lurah, Babin Kamtibmas, Babinsa hingga Satlinmas agar pembinaan dan pengawasan juga bisa dilakukan langsung di lingkungan masyarakat. Nah, sebelum diterjunkan, seluruh personel ini juga akan dibekali pelatihan khusus mulai dari komunikasi hingga koordinasi lintas sektor. Nah, program ini juga rencananya akan segera diluncurkan secara resmi oleh Wali Kota Bengkulu. Jadi dengan langkah ini

juga diharapkan masyarakat juga semakin aktif berperan menjaga keamanan dan juga ketertiban di lingkungan masing-masing. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id, dan informasi ini juga jadi informasi terakhir Nafa di Bengkulu pagi ini. Dan setelah ini juga akan ada rekan Rizka yang menyapa Anda di Bengkulu siang ini. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Bengkulu siang ini bersama

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, senang sekali rasanya saya Rizka Medoktor yang menemani ruang dengar Anda untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Dari pukul 10 hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti akan menemani ruang dengar Anda. Akan banyak informasi program acara yang akan kami hadirkan untuk Bengkulu siang ini. Nanti jangan lewatkan Warta Berita pada pukul 13 waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan program relaksasi. Nanti Anda bisa request lagu, berkirim sapa di program relaksasi. Rizka menemani ruang dengar Anda tentunya dengan beragam program acara. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: 101 RRI Bengkulu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, nanti sore ikuti dialog tanggap bencana mengenal iklim Bengkulu, kondisi terkini dan juga prediksi ke depan di program Kentongan. Pendengar, nanti ada narasumber Fandi Prima Dia Pratama STR M-Link, pengamat meteorologi dan geofisika muda. Untuk siaran dialog tanggap bencana Anda bisa simak di aplikasi RR Digital yang bisa Anda download di App Store atau Play Store, dan siarannya bisa Anda tonton di channel YouTube RRI Net Bengkulu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: banyak pasarnya, pasar dalam kanak buah dan di masing-masing punya daerah kayak Kaharuba. Jadi justru itu makanya kami sekarang Pulau Enggano orang Enggano punya. Jadi jangan sembrono. Nanti akibatnya, sebab dampaknya nanti kembali ke kanak pun nanti tak kena kamu di situ, lidah tak dolor, nggak bisa masuk lagi.
1: Dengan sangat hati-hati, Pak Johansen ke Arubi, laki-laki berusia 72 tahun yang merupakan warga lokal Pulau Enggano, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, menceritakan tentang peranan kanak puha, sebutan untuk roh leluhur mereka yang diyakini menjaga orang di pulau, juga tempat-tempat tertentu yang dianggap sakral oleh masyarakat adat setempat. Kanak puha dikatakan kepala pintu suku Ka Arubi ini memiliki wilayah bersemayam di hutan-hutan adat, di pinggiran pantai atau pesisir pulau, maupun di sumber-sumber air seperti sungai atau mata air yang berada di goa-goa pulau. Sehingga untuk memasuki kawasan tersebut perlu dilakukan penghormatan khusus, izin masuk dengan ritual melibatkan pemuka adat, serta mengikuti norma-norma adat yang tidak boleh dilanggar bila tidak ingin celaka atau tertimpa musibah.
2: Apa yang ininya Pak, yang dirasakan orang yang memang kena kanakpuh?
0: Itu kadang dia sesak napas. Bahasanya, kalau kita sekarang, kalau bahasa dulu, ditubuk deh, tak, sakit kepala kita. Dia tenju. Ya, jadi keluhan kita sakit kau. Waktu sakit itu, salah itu kita jamah nanti. Kalau dia sesak napas, mungkin dia terjangnya oleh kanak pun. Kira itu.
2: Tapi ada yang sampai meninggal karena kanak.
0: Tahun berapa itu di Banyak Sari banyak.
2: Karena kejadian apa itu?
0: Buka-bukalah bekas kampung.

0: keberadaan Kanapuha bagi masyarakat adat Enggano bukan hanya sekedar dongeng pengantar tidur atau cerita rakyat. Namun mitologi ini benar-benar mengandung kesan magis, bahkan tumbal jiwa dan nyawa bagi pelanggarnya. Hal ini juga dibenarkan Milson Kaitora, koordinator kepala suku Pulau Enggano atau masyarakat menyebutnya Pak Abuki, yang mengisahkan dirinya pernah menguji keberadaan Kanapuha ketika melakukan larangan tetua terdahulu, yang bila membuka kerang kima dan menghamparkan cangkang kerang di pantai, dipercaya bisa memanggil badai. Demikian dengan larangan memukul bagian pangkal pohon besar yang juga bisa berdampak badai. Dampak buruk yang dialami atau dirasakan orang yang melanggar diakui sebagai peranan Kanapuha yang menegur atau tidak suka dengan tindakan tersebut.
1: Jadi kalau kita tebang-tebang kayu di pinggir pantai, itu pasti badai itu. Badai besar itu.
2: Itu memang dari dulu ceritanya seperti itu. Disampaikannya seperti itu.
1: Cerita dan memang papa yang sudah pernah saya alami. Ya, saya pengen tahu. Ya, waktu itu saya kan masih muda. Ya, nakal-nakal lah. Ya, karena ada informasi seperti itu, kita pengen tahu kan. Kita lakukan. Ya, kenyataan badai.
0: Dengan kepercayaan tersebut, secara tidak langsung dikatakan Pak Abuki, wilayah-wilayah yang dikenal sebagai tempat Kanapuha berada masih tetap menjadi tempat-tempat keramat yang dihormati serta ditakuti masyarakat. Bahkan kepada pendatang pun, masyarakat lokal terkadang memberikan peringatan khusus untuk turut menjaga dan menghormati tempat bersemayam roh-roh leluhur mereka agar tidak melakukan tindakan tidak pantas atau dilarang, seperti melanggar aturan masuk dan merusak kawasan hutan adat, buang air besar atau kecil di sumber air atau hutan, atau hal sepele, sekedar tidak menjaga ucapan.
1: Memang kenyataan di sini nih, ya dulu itu memang kenyataan. Jadi nggak bisa asal sembarang buang air, mising itu nggak boleh. Jadi kita mising di situ itu pasti kena itu. Nggak bisa hidup, pasti kena itu. Nanti ada yang bisa ngobatnya, tertentu orangnya. Jadi tidak kayak baca tidak. Ngomong dengan leluhur itu aja, langsung sembuh itu.
0: Milson Kaitora pun juga mengakui, dengan adanya kawasan yang dianggap sakral menjadi tempat Kanapuha, kelestariannya lebih terjaga. Walaupun seiring waktu pengenalan tentang agama oleh masyarakat setempat, juga perlahan menggeser kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan roh leluhur tersebut. Hal ini menyebabkan adanya pelanggaran memasuki kawasan Kanapuha, walaupun terkadang berimbas, kejadian di luar nalar pun dialami para pelanggarnya, baik bagi masyarakat asli maupun pendatang. Bahkan Milson Kaitora mengatakan, dampak Kanapuha akan dirasakan bagi orang-orang yang diduga berniat datang ke pulau untuk mengeruk keuntungan berlebih, seperti yang baru-baru ini terjadi ketika dua kapal besar tenggelam dan karam di sekitaran perairan Enggano.
1: Jadi itulah, penghuni Pulau Enggano ini luar biasa. Jadi memang penghuni Pulau Enggano tidak mau kalau orang pendatang itu mau mengambil kekayaan di sini.
3: Menguasai.
1: Itu tidak mau.
0: Profesor Dr. Insinyur Agus Susatya, Akademisi Konservasi Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu mengatakan, Kanapuha di Pulau Enggano merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat adat setempat. Kearifan lokal dalam teori ekologi manusia atau ekologi dalam atau deep ekologi. Dijelaskan Agus Susatya adalah cara pandang dari masyarakat dengan lingkungannya yang diterapkan dan masuk dalam sistem budaya masyarakat.
4: Saya sebenarnya apresiasi dengan kearifan-kearifan lokal itu. Karena itu adalah, kalau kita bicara ekologi ya, itu bagaimana masyarakat lokal itu menempatkan dia dalam sistem ekologi di lokasi itu. Artinya kalau sistem, kalau elemen lain berubah, dia akan kena.
0: Pada masyarakat adat, kearifan lokal yang terbentuk dipastikan berkaitan dengan lingkungan tempat hidup mereka dan berlangsung sejak nenek moyang atau pengalaman masa lalu yang dijaga sampai saat ini.
4: Makanya disebut arif ya. Arif itu kan wise ya. Bagaimana mengelola lingkungan secara bagus. Itu proses panjang. Proses panjang bagaimana dia interaksi dengan alam, kemudian lama, kemudian masuk dalam tatanan budaya dan dan sosial di masyarakat itu. Makanya dia tidak banyak bicara tentang komersialisasi.
0: Sebagaimana disebut kearifan lokal, masyarakat juga melakukan pengaturan dengan bijaksana, baik dalam pengelolaan sumber daya alam mereka maupun kehidupan sosialnya. Demikian Kanak Puha bagi masyarakat Enggano atau kearifan lokal lainnya berperan juga menjaga potensi alam. Karena pengalaman tersebut berdasarkan hasil interaksi manusia menyesuaikan diri dengan alamnya dalam waktu yang lama, yang kemudian disampaikan kepada generasi berikutnya dalam bentuk tatanan budaya dan sosial masyarakat.
4: Dari proses itu, ada kecenderungan bahwa kearifan lokal itu lebih cocok untuk mengelola di kawasan itu. Karena pengalaman dia panjang, satu. Interaksinya dimasukkan dalam tatanan sosial dan budaya.
0: Kearifan lokal yang juga identik dengan bahasa-bahasa mistis melibatkan peranan roh leluhur seperti Kanak Puha di Pulau Enggano merupakan bahasa komunikasi yang digunakan masyarakat adat terdahulu sehingga lebih mudah mengerti atau tujuan dari komunikasi itu tersampaikan. Dan khusus di Pulau Enggano, kearifan lokal ini mengambil peranan penting dalam menjaga keharmonisan manusia dengan alamnya. Apalagi Pulau Enggano yang merupakan pulau karang atau kars atau kapur. Kestabilan lingkungannya, terutama hutan, harus terjaga untuk menjamin kelangsungan hidup di pulau tersebut.
4: Ekosistem kars itu adalah ekosistem yang unik. Dan itu tumbuhan dan tanah itu menjadi satu kesatuan. Tata air itu kan tergantung dari tumbuhan. Bayangin kalau nggak ada tumbuhan, apa itu? Ekosistem kars. Itu ya ekosistem yang relatif rentan ya. Dibanding ekosistem daratan di Bengkulu. Bengkulu kan bukan darat. Jadi tata airnya itu menjadi bagian penting untuk itu.
0: Di sisi lain, kesadaran masyarakat untuk menjaga kawasan lestari dengan kearifan lokalnya di pulau itu juga diakui Camat Enggano Susanto yang dirembukan dalam aturan-aturan adat. Sehingga terjadi kolaborasi antara pemerintah daerah melalui kecamatan dan perangkat-perangkat pendukung lainnya serta lembaga adat yang mengakomodir 6 suku di pulau tersebut. Seperti aturan pengelolaan areal hanya dilakukan dengan jarak 3 km dari jalan poros desa ke arah hutan, serta menyisakan minimal 50 meter vegetasi pantai ke arah laut atau 100 meter daerah aliran sungai, tidak boleh dijadikan lahan perkebunan dan pertanian.
5: Untuk menjaga kelestarian alam Enggano, terutama yang kawasan daerah kawasan, pinggiran aliran sungai, kemudian pinggiran pantai, tentunya kita selalu menyampaikan kepada seluruh pemerintahan desa untuk disampaikan ke masyarakatnya ada ketentuan-ketentuan. Alhamdulillah sejauh ini mereka patuh, namun juga ada juga yang mungkin keterbatasan wawasan mereka tetap juga ada, tapi persentasenya tidak banyak.
0: Kearifan lokal masyarakat adat Enggano dalam mengelola dan menjaga kawasan hutan, baik hutan konservasi seperti cagar alam dan taman buru, serta hutan lindung dan hutan produksi terbatas yang secara hukum juga menjadi kawasan dilindungi maupun kawasan-kawasan pinggir pantai dan sungai. Dikatakan Kepala Konservasi Wilayah 1 Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bengkulu Said Yauhari sudah menjadi kesadaran kolektif. Karena masyarakat tahu, kerusakan alam dan lingkungan di Enggano bisa berdampak buruk pada kelangsungan hidup mereka di pulau. Sejak penetapan kawasan konservasi di pulau itu yakni Cagar Alam Sungai Bahewo, Cagar Alam Teluk Klowe, Cagar Alam Kiyoyo 1 dan 2, serta Taman Buru Gunung Nanua, kondisinya sampai saat ini diakui masih terjaga, tanpa ada aktivitas perambahan.
6: Semuanya kawasan yang ada di Enggano di bawah pengelolaan KSDA itu lebih kurang 9.000 hektar. Ya, dengan fungsi itu yang saya bilang cagar alam dan taman buru. Nah, tutupan lahannya masih bagus ya. Masih bagus, relatif bagus. Ya, tidak ada indikasi ada perambahan. Karena kalau kita lihat di Enggano, di luar dari kawasan hutan yang ditunjuk oleh pemerintah, masih banyak hutannya.
0: Demikian disampaikan Kepala KPHL Bukit Daun Yudi Riswanda terhadap wilayah hutan lindung Koko Bobua dan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni yang menjadi tanggung jawab dan pengawasan mereka. Secara umum, kondisinya masih baik. Hanya saja sejak adanya pembukaan jalan buldoser memasuki kawasan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni, membelah kawasan hutan dari desa Malakoni menuju daerah sebalik pulau, dikhawatirkan bisa berdampak terhadap kerusakan hutan dengan pembukaan lahan pertanian di sisi kiri kanan jalan.
7: Kalau diidentifikasi kami, saat ini sepertinya kawasan hutan itu belum ada yang diganggu untuk area perkebunan oleh masyarakat. Cuman ada satu tadi yang saya sampaikan, ada jalan yang dibuka oleh desa Poho yang kami khawatirkan dengan adanya akses jalan itu nanti akan terjadi pembukaan lahan di dalam kawasan hutan. Gitu.
0: Namun menurut Yudi Riswanda, adanya kearifan lokal masyarakat yang masih menempatkan kawasan hutan sebagai areal sakral leluhur masih cukup efektif untuk menekan laju pembukaan hutan dalam kawasan tersebut. Hal ini juga diperkuat kejadian meninggalnya salah seorang penanggung jawab proyek pembangunan jalan buldoser yang dipercaya masyarakat karena melanggar kawasan larangan kanak bunga sehingga menimbulkan kematian tidak wajar, sebagaimana disampaikan Johansen ke Arubi sebelumnya.
8: Disitulah Bapak duluan ke Enggano, saya nanti datang baru kita laksanakan pendamaian pasar. Oke Pak, saya turun ke Bengkulu jam 10 malam hari Sabtu, malam Minggu sampai hari Senin ke Enggano, ya. Senin sore, sampai sini Selasa pagi jam 5 ada telepon berita dari Padang, almarhum.
2: Itu kaitan dengan kanapu juga ya, tapi ya, di kawasan hutan.
8: Besar, buka jalan cepat. Memang lintasan kanapu itu. Duh, kasihan Bapak.
0: Terkait kondisi kawasan hutan di Enggano yang masih terjaga baik karena pengaruh kearifan lokal masyarakat setempat, khususnya peranan kanak punga, di samping pengawasan dari pihak instansi terkait, juga terungkap melalui data pihak Yayasan Genesis Bengkulu. Direktur Yayasan Genesis Bengkulu, Egi Ade Saputra, menyampaikan, dari hasil analisis citra satelit yang dilakukan pihaknya, yang juga tergabung dalam Map Biomas Indonesia, menampilkan, dalam 22 tahun berjalan dari tahun 2000 sampai tahun 2022, terjadi perubahan tutupan lahan di masing-masing kawasan hutan dan non-hutan yang ada di Enggano. Dengan rincian, formasi hutan mengalami peningkatan dari 13.514,20 hektar tahun 2000 menjadi 13.588,86 di tahun 2022 atau meningkat 74,66 hektar. Mangrove dari 2049,78 hektar tahun 2000 menjadi 2107,83 hektar tahun 2022 atau meningkat 58,05 hektar. Tumbuhan non-hutan dari 60,24 hektar menjadi 45 hektar atau luasannya berkurang 15,24 hektar. Pertanian lainnya 263,93 hektar menjadi 200,26 hektar atau berkurang 63,67 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Tubuh air 22,84 hektar menjadi 17,18 hektar atau berkurang 5,66 hektar.
9: Kalau kita lihat di tahun 2022 ada pengurangan.
2: Pengurangan apa?
9: Lahan pertaniannya. Contoh kami menemukan di Taman Buru Gunung Nanua yang di tahun 2000 kami menemukan dia ada 229 hektar, tapi di tahun 2022 lahan pertaniannya sudah mulai berkurang. Ada jumlahnya 112 hektar.
2: Ada kemungkinan itu memang lahan pertanian sempat dibuka
9: dan ditinggal sehingga vegetasinya berubah di sana.
0: Saat ini pembangunan di Pulau Enggano kian masif. Bahkan geliat investasi di pulau itu mulai bergolak seiring dengan pembukaan kanal-kanal investasi oleh pemerintah daerah. Tidak hanya tingkat kabupaten juga provinsi, bahkan investasi pusat. Dampak pembangunan tidak jarang turut mengakses kawasan adat, termasuk tempat-tempat kanak punga leluhur mereka. Dengan kondisi ini dikatakan Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman Wilayah Bengkulu Fahmi Arisandi, perlu adanya pengakuan hak-hak adat yang legalitasnya diakui negara dalam bentuk peraturan daerah atau perda. Di samping untuk melindungi hak masyarakat adat atas wilayah adat mereka, mengingat Pulau Enggano memiliki karakteristik wilayah yang berada di tengah samudra lepas dengan berbagai kerentanan termasuk dampak perubahan iklim, hukum adat dan lembaga adat termasuk keberadaan masyarakat adat Enggano melalui kearifan lokal mereka.
10: Sehingga kalau sudah ada pengakuan itu, apapun yang mereka sudah tetapkan dengan kearifan lokal, dengan hukum adat dan segala macam, itu bisa dilaksanakannya dengan cara mandiri. Kalau sekarang contoh misalnya, mereka mau misalnya menegakkan hukum adat saja di Enggano, bisa saja kan itu apa namanya disampaikan oleh pemerintah karena belum ada pengakuannya.
0: Pembentukan perda tersebut dalam 3 tahun terakhir menjadi desakan masyarakat adat didampingi Aman Bengkulu ke tingkat eksekutif dan legislatif di Kabupaten Bengkulu Utara. Namun sampai saat ini belum ada kepastian terhadap proses finalisasinya.
10: Kalau dalam rangka prasyarat formil yang diharuskan untuk menerbitkan perda, saya pikir sudah selesai dilakukan oleh teman-teman di Enggano. Apa contohnya? Naskah akademik tentang raperda itu sudah ada. Pemetaan wilayah adatnya sampai dengan pembagian tata ruangnya, kan kalau di Enggano itu kan wilayah adat itu sebenarnya bukan kepala suku yang memiliki kewenangan. Tapi dia dimiliki kewenangan langsung itu adalah kepala pintu suku atau kaudar-kaudar itu, kap kaudar itu. Itu sudah ada pembagiannya di peta itu. Dan saya pikir dengan begitu, prasyarat untuk itu dinaikkan statusnya menjadi raperda, ini sudah selesai. Tapi sekarang tuh tinggal bola itu di pemerintah daerah. Mau apalagi barang ini?
0: Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Sonti Bakara mengatakan, pihaknya mendukung pembentukan perda masyarakat hukum adat Enggano tersebut. Bahkan pihaknya mengajukan sebagai rancangan peraturan daerah atau raperda inisiatif DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. 7 praksi di DPRD Kabupaten Bengkulu Utara pun sepakat bahwa raperda itu layak dilanjutkan. Namun sampai saat ini masih terkendala rekomendasi dari Bupati Bengkulu Utara untuk menguji kelayakan perda khusus tersebut oleh tim khusus dari pemerintah daerah.
11: Ada 7 praksi kita, semua mereka memberikan tanggapan bahwa raperda itu layak untuk dilanjutkan. Tetapi ada proses yang lain, kita menunggu dari saudara bupati bahwasanya itu harus ada yang namanya pembentukan tim dan tim itu harus turun ke lapangan ke Enggano, layak apa tidak nih, ya kan, daerah tersebut ada yang namanya peraturan daerah khusus mereka. Jadi prosesnya bukan di lembaga lagi sekarang, jadi jangan nanti diartikan oh di dewan itu kok dilama-lamain banget sih. Enggak, kita sudah buat rekom kepada Pak Bupati ataupun surat menyurati Pak Bupati.
0: Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Hukum Pemkab Bengkulu Utara Irsalia Yurda menyampaikan, proses pembentukan raperda sebagaimana diatur Permendagri terkait pedoman, pengakuan, dan perlindungan masyarakat hukum adat, masyarakat Enggano sampai saat ini belum memenuhi syarat identifikasi sesuai ketentuan Permendagri. Hal ini menjadi kendala dalam kelanjutan pembahasan raperda masyarakat hukum adat Enggano.
12: Kami yang intens untuk mengurusi terkait raperda ini dimulai dari tahun 2023 kemarin sudah diadakan rapat bersama tim, kemudian memanggil pihak BMA, kemudian pihak Aman, dan di sana memang kalau dari awalnya yang informasi yang kami dapat bahwa pihak legislatif menggandeng Aman untuk tahap apa dalam rangkaian penyusunan penerbitan raperda ini. Tetapi ya mungkin itu tadi kendala ini mungkin bisa diakomodir dengan adanya ini campur tangan dari pihak ketiga sepertinya untuk membantu masyarakat hukum adat Enggano dalam memverifikasi seperti yang diatur dalam Permendagri.
0: Kendati demikian, menurut Irsalia Yurda, pada prinsipnya pemerintah daerah sangat mendukung penerbitan perda yang mengakomodir hak-hak masyarakat hukum adat Enggano tersebut, termasuk dalam pengakuan kearifan lokal warisan leluhur mereka. Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat Enggano yang dilegalisasi menjadi bagian penting perjuangan masyarakat pulau tersebut untuk mempertahankan keberadaan mereka, mempertahankan adat istiadat dan budaya mereka, juga mempertahankan Kanak Punga, sang penjaga Pulau Enggano leluhur mereka. ketika kanak puhak yang syarat dengan nilai-nilai budaya, cara masyarakat mempertahankan hutan yang menjadi kawasan adat leluhur hilang, maka ancaman terhadap keberadaan masyarakat adat Pulau Enggano bersama adat istiadatnya juga akan hilang, seiring dengan hilangnya hutan di pulau terluar itu. Tanpa hutan yang cukup di Pulau Karang untuk mengikat dan menghasilkan ketersediaan air tawar, maka tidak hanya manusia dan hewan yang terancam hidup, tumbuhan pun akan mati. Apapun rencana pengembangan pembangunan di salah satu pulau terluar Indonesia tersebut, semua pihak seharusnya bijak dengan mempertimbangkan kondisi wilayah, kondisi masyarakat, kondisi alam, serta potensi maupun dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan hidup dan kelestarian adat Pulau Enggano. Sebagaimana salam Enggano, Ya Aweka, yang mengandung arti selamatlah kita semua.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Hakimi, Federasi Sepak Bola Senegal belum mengumumkan sosok pengganti untuk memimpin tim menuju Piala Afrika 2020.
1: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Esensi buku di RRI Bengkulu.
3: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
4: Aku punya satu buku favorit, novel, dan ini merupakan buku yang udah lama sih terbitnya, tahun 98, dan merupakan karya dari penulis Indonesia. Namanya itu Saman, dan penulisnya itu Ayu Utami. Sebenarnya aku tuh udah lama sih baca buku ini, tapi benar-benar sampai sekarang tuh masih keinget beberapa part dari bukunya. Bahkan aku juga masih ingat nama karakter dan juga latar dari tempat dan waktu yang ada di novel ini. Saking memberikan apa ya, kesan yang baik banget di memori aku. Jadi Saman ini merupakan kisah yang berani dan kontroversial kalau bisa aku bilang, tentang seorang pendeta dan guru yang bernama Saman. Nah, dia ini juga merupakan aktivis politik dan pejuang hak asasi manusia. Saman ini akhirnya berpindah nih ke satu tempat terpencil di Sumatera untuk memenangi panggilan hatinya dalam melawan ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang dia temui di masyarakat. Kisah ini fokusnya pada perjuangan Saman melawan patriarki dan ketidaksetaraan gender nih. Selain itu, buku ini juga menggambarkan hubungan percintaan yang rumit antara Saman dan Yasmin. Aku suka buku ini karena prosa dan cara bicaranya itu benar-benar tajam dan bagus banget. Ayu Utami benar-benar menghadirkan gambaran yang mendalam seputar orang Indonesia di zaman itu, serta berbagai masalah politik dan sosial yang ada di daerah sana. Saman ini juga merupakan novel terpenting dalam sejarah sastra Indonesia, karena telah mendapatkan banyak penghargaan dan pengakuan internasional. Novel ini pas banget buat kamu yang tertarik pada sastra, feminisme, politik, dan juga sejarah dan budaya Indonesia. Bagus banget nih novel, 9,5/10 dari aku.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang, saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jannik Sinner sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap
1: different.
2: Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
1: Means a lot to me.
0: Keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat pemulihan cedera.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia, Jorge Martin, memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my arms, but I don't know.
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Last season I was last in the championship, but
4: musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see. I keep saying the same.
5: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
2: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumarji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui MLS Super Draft.

0: Sementara itu dari kompetisi sepak bola dalam negeri, jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027, dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrejic memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
3: Saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
2: So I don't like to change a lot when it's not like big different to change. I like to stay.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut yang bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
4: Because the Persib is a team with the...
3: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
4: Really nice to be here and to feel this when you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
1: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Timnas basket putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin. Tim Merah Putih tampil dominan sejak kuarter pertama dan unggul 34-1. Keunggulan terus bertambah hingga skor 70-3 saat turun minum dan 94-6 di kuarter ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan ini menjadi modal penting sebelum menghadapi India dan tuan rumah Thailand di sisa pertandingan grup A.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga tinju. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Dira Artika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Anggi menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19. Sementara Dira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di Basket Hall GBK Senayan Jakarta pada Rabu esok.

Pendengar, yang disampaikan kabar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Hey, bersiaplah.
1: Siapkan pasang telinga. Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Bengkulu siang ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga dari Pro 3 masih di Bengkulu siang ini. Saya Rizka menemani ruang dengar Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung di RRI Digital. Selamat menikmati siarannya Pro 1 ya, pendengar. Kali ini kita punya informasi dari rri.co.id. Nilai tukar rupiah diperkirakan masih akan melemah pendengar pada perdagangan pada hari ini Selasa 14 Juli 2026. Menurut Bloomberg, hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat tadi, nilai rupiah dibuka turun 0,09% menjadi Rp18.125 per dolar Amerika Serikat. Sehari sebelumnya nilai tukar rupiah turun 0,24% atau 44 poin pada penutupan perdagangan, sehingga rupiah pada saat itu berada di level Rp18.109 per dolar Amerika Serikat. Ini diungkap analis pasar uang dari Felbury Sekuritas, ini Fikri C. Permana. Posisi nilai tukar rupiah diperkirakan akan berada di level Rp18.170 per dolar Amerika Serikat. Faktor yang akan mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah diantaranya meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah, pendengar. Dan ini setelah Iran kembali menutup Selat Hormuz, sementara Amerika Serikat mengklaim berkuasa atas jalur strategis tersebut. Nah, akibatnya harga minyak dunia ini kembali melonjak dan memicu kehati-hatian global akan pasokan minyak dan juga inflasi. Nah, pelaku pasar juga mencermati rilis dari S&P yang memberikan penilaian peringkat kredit Indonesia di level BBB dengan outlook stabil. Tim analis Mirae Asset Sekuritas mencatat depresi mata uang rupiah sepanjang Juli 2026 ini mencapai 1%, sedangkan sejak awal Januari 2026 nilai tukar rupiah ini sudah melemah hingga 8,5%. Temukan informasi lengkapnya pendengar hanya di rri.co.id.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga sis, kamu bener deh.
0: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah, ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
5: Pendengar, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengungkapkan lebih dari separuh pelanggaran penjualan kosmetik ilegal melalui platform TikTok. Hal tersebut berdasarkan hasil patroli siber yang dilakukan BPOM sepanjang pengawasan tahun 2026. BPOM mencatat dari 9.617 tautan yang diawasi oleh sebanyak 9.042 tautan terbukti menjual kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan. Marahnya fitur live shopping di TikTok diduga mendorong meningkatnya pelanggaran penjualan kosmetik ilegal berjangkauan luas. Berdasarkan hasil pengawasan sebanyak 95,24% pelanggaran berupa penjual kosmetik tanpa izin edar. Sisanya merupakan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya atau bahan yang dilarang, serta produk yang penggunaannya tidak sesuai dengan definisi kosmetik. Informasi selengkapnya bisa Anda baca kembali di halaman portal rri.co.id.

Polresta Bengkulu kembali menggelar patroli malam guna menekan aksi balap liar dan penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis yang kerap meresahkan masyarakat. Dalam kegiatan yang dilaksanakan pada Sabtu malam, 12 Juli 2026, petugas ini berhasil mengamankan sebanyak 16 unit sepeda motor dari berbagai lokasi di wilayah hukum Polresta Bengkulu. Kegiatan penertiban dimulai pada pukul 22 waktu Indonesia Barat hingga selesai, dipimpin oleh AKP Aan Setiawan bersama Ibtu Suwandi, melibatkan personil Satlantas Polresta Bengkulu. Operasi ini merupakan bagian dari upaya menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas atau Kamsel Tipcar Lantas di Kota Bengkulu. Dalam patroli tersebut, pendengar, petugas menyasar sejumlah titik yang dinilai rawan menjadi lokasi balap liar dan tempat berkumpulnya pengendara yang menggunakan knalpot brong. Selain melakukan patroli mobile, personil juga melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan roda 2 yang dicurigai melanggar aturan lalu lintas. Untuk informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Sarga Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. dunia bisnis seperti juga kehidupan sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

pukul 12 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat. Dan nanti pendengar, kami akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Bengku dan sekitarnya. Kita beralih sejenak ya ke lagu-lagu Islami ya pendengar. Jelang nanti kita akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Bengku dan sekitar.

pencerah jiwa. Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kadang kita bertanya, mengapa begini, mengapa begitu? Bahkan terkadang kita menyalahkan diri sendiri atas suatu hal. Kita lupa bahwa ada yang mengatur semua urusan di bumi ini. Kita lupa bahwa doa-doa yang kita ucapkan tiap sholat, bahkan setiap saat, didengar oleh Allah yang maha dari segala maha. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Al-Baqarah ayat 186. Tiap doa yang kita panjatkan kepada Allah akan dikabulkan, entah dalam bentuk yang sama atau berbeda. Misalnya kita berdoa agar kita bisa menjadi orang yang berani berbicara di depan orang banyak, menjadi inspirasi bagi yang lain. Allah tidak serta-merta mengabulkan doa kita. Ada proses yang harus kita lalui. Bisa jadi beberapa waktu kemudian kita mendapat amanah atau diterima di sebuah ajang yang mengharuskan kita berbicara di depan umum. Maka dari sana kita belajar bagaimana cara berbicara yang baik di depan banyak orang. Dari sana kita mendapat jawaban dari doa kita. Kita meminta kipas angin, tapi sesungguhnya kita tidak memerlukannya. Yang kita butuhkan adalah kesejukan. Maka bisa jadi Allah memberi kita angin yang sejuk atau bahkan hujan untuk menemani kita. Allah tidak memberikan apa yang kita minta, melainkan apa yang kita butuhkan. Doa yang kita panjatkan tidak selalu sama dengan apa yang kita minta. Tapi insya Allah, apa yang kita butuhkan selalu diketahui oleh Allah. Jangan berhenti berdoa, karena doa bisa merubah segalanya. Bahkan segala yang tidak dapat dijangkau oleh otak manusia. Selalu ingat Allah, melakukan semua karena Allah, dan kemudian semoga ridho Allah bersama kita. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Semoga saudaraku kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir dan berbuat yang baik, beribadah dengan penuh keikhlasan, berharap hanya ridho Allah.

Ya, pendengar, kami cukupkan hingga di sini untuk lagu-lagu Islami. Kami kembali mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada. Dan nanti kembali kami update ruang informasi Anda dalam warta berita daerah pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Kalau kamu suka nih bacaan yang mengandung unsur misteri dan juga plot twist yang parah luar biasa banyak, kamu mesti banget baca buku judulnya itu The Woman in the Window karya A.J. Fenn alias Daniel Mallory. Nah, buku ini tuh terbit tahun 2018 dan aku udah baca tahun 2019 kalau nggak salah. Dan waktu itu juga benar-benar hype banget. Bukunya tebel banget sih. Awalnya aku tuh mikir kayak kira-kira aku bakal bisa nggak ya baca buku ini cepet. Tapi saking serunya, duh, itu sebulan kurang udah selesai tuh. Dan ini bahkan disadur sama Netflix menjadi sebuah film. Tuh bayangin saking bagusnya. Jadi buku The Woman in the Window ini itu mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Anna Fox yang mempunyai penyakit agorafobia. Agorafobia ini merupakan salah satu jenis gangguan cemas dan ini disebabkan kalau misalnya mereka tuh ketemu sama orang-orang banyak ataupun berada di tempat terbuka gitu. Jadi akhirnya si Anna ini mengurung diri nih dan gak pernah keluar dari rumahnya yang gede di New York City. Nah, dia menghabiskan waktunya tuh dengan meminum anggur, terus juga nonton film-film klasik, sama mengintip tetangganya melalui jendela. Terus dia sempat ketemu sama tetangganya waktu tetangga barunya ini pindah ke rumah baru kan. Akhirnya dia berkunjung sebentar ke rumah si Anna ini dan mereka ngobrol. Nah, tiba-tiba di satu hari gitu kan, satu malam, dia ngelihat tetangganya ini dibunuh sama orang lain. Dia kaget dong, langsung shock gitu kan. Dia coba telepon polisi, dia coba kasih tau orang-orang kalau misalnya ada pembunuhan di seberang rumahnya, alias di rumah tetangga barunya itu. Nah, anehnya, tiba-tiba tetangga yang dia pikir dibunuh itu muncul di depan muka dia gitu, dengan nama yang sama, terus dia bilang, "Aku masih hidup kok," gitu. Nah, terus dia bingung kan, kira-kira siapa yang aku lihat sebagai korban pembunuhan di seberang tadi gitu. Akhirnya Anna mulai nih menyelidiki dan juga mencari sendiri, berusaha mengungkap kira-kira apa sih misteri di balik pembunuhan yang dia saksikan sebelumnya. Novel ini memadukan unsur-unsur thriller psychology, misteri, dan juga psychology karakter yang kompleks banget. Novel ini juga mendapatkan predikat sebagai bestseller international dan mendapat pujian karena plotnya yang menggugah dan karakter yang mendalam juga. Pokoknya buat kamu yang doyan sama thriller, misteri, plot twist, mesti banget cobain baca buku ini. 9/10.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Inspiratif dan musik penuh rasa, Pro 1 Network kembali menghadirkan 100% Indonesia Nasional dan kali ini bersama personil trio RSD, penulis buku dan lagu serta solois ternama yang dipunyai Indonesia. Tahun ini dia merilis album bertajuk Jangan Jatuh Cinta. Dan untuk siang hari ini akan menghadirkan di Lestari Premier pada Selasa 14 Juli 2026 pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan untuk acara 100% Indonesia Nasional nanti akan dipandu Isan Tarore dan Dede Firdaus di produser Yudi Ismail Premier. Nah, siaran kali ini langsung di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Siarannya juga bisa Anda dengarkan melalui streaming www.rri.co.id, mobile apps RRI Digital, serta saksikan di RRI Net _ Official. Nah, untuk info lengkap dan update lainnya, Anda bisa pantau di IG dan TikTok.

14 Juli 2026. Sari Berita. Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah angkat bicara soal SMP Negeri 26 di Bengkulu Tengah yang hanya dapat satu murid. Deteksi dini penyakit, Bupati Bengkulu Selatan ajak warga manfaatkan program cek kesehatan gratis. Pendengar, inilah berita selengkapnya bersama saya, Rizka Medoktoria.

0: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah angkat bicara soal SMP Negeri 26 di Bengkulu Tengah yang hanya dapat satu murid. Berikut laporan selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
1: Pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Bengkulu Tengah menyisakan catatan kelam bagi dunia pendidikan setempat. Salah satu sekolah negeri yakni SMP Negeri 26 Kabupaten Bengkulu Tengah dilaporkan hanya berhasil menjaring satu orang murid baru sepanjang dibukanya masa pendaftaran tahun ini. Menanggapi kondisi memprihatinkan tersebut, pelaksana tugas Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan sekaligus Ketua SPMB Kabupaten Bengkulu Tengah Sulianto menegaskan bahwa pihak panitia telah bekerja secara maksimal. Sosialisasi dan persiapan berkala sebenarnya telah dilakukan sejak jauh-jauh hari untuk menarik minat para calon peserta didik di sekitar wilayah sekolah. Namun, Sulianto mengungkapkan bahwa kondisi real di lapangan menyajikan tantangan yang sangat berat bagi pihak sekolah. Berdasarkan pemantauan tim di lapangan, terdapat beberapa faktor krusial yang akhirnya membuat para orang tua enggan dan tidak mau mendaftarkan anak-anak mereka ke SMP Negeri 26 Kabupaten Bengkulu Tengah.
2: Jadi kalau di sisi panitia itu tidak bisa ngomong apa-apa, karena kondisinya kan panitia di dinas pendidikan itu sudah berusaha dalam artian untuk SK-nya sudah kita buat, gitu kan, daya tampungnya sudah kita buat, zona domisili untuk sekolah itu udah kita siapkan, dan tetapi kan kondisi di lapangan terkadang tuh orang tua itu tidak mau menyekolahkan anaknya di situ kan karena ada beberapa faktor, jadi kita tidak bisa istilahnya menekan.
1: Ditambahkan oleh Sulianto, fenomena ini menjadi alarm keras sekaligus bahan evaluasi mendalam bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah. Pemerintah daerah kini dituntut untuk segera mengevaluasi sistem zonasi, pemerataan fasilitas, hingga aksesibilitas sekolah agar kejadian serupa tidak terulang kembali, sekaligus memastikan satu-satunya siswa yang terdaftar tetap mendapatkan hak pendidikan yang layak. Dari Kabupaten Bengkulu Tengah, Danu Yogyarto melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia bergerak cepat mematangkan persiapan masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS, untuk program Sekolah Rakyat Bengkulu. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni yang memimpin langsung rapat koordinasi intensif bersama tim supervisi dan monitoring Kemensos RI kemarin menyampaikan pertemuan itu memastikan seluruh tahapan awal bagi siswa baru berjalan tanpa hambatan. Berdasarkan hasil keputusan rapat kerja tersebut, pelaksanaan kegiatan penyeragaman dan orientasi peserta didik baru ditargetkan resmi dimulai pada 20 Juli 2026 mendatang. Pihak pemerintah daerah juga fokus mengoptimalkan kesiapan sarana dan prasarana penunjang di lapangan agar lingkungan belajar siap menyambut para siswa. Sementara itu, tim supervisi dan monitoring Septi Eliza mengkonfirmasi bahwa keseriusan pemenuhan fasilitas ini menjadi kunci utama kesuksesan program prioritas di sektor pendidikan tersebut. Dukungan penuh dari berbagai instansi terkait terus mengalir guna memastikan agenda orientasi ini dapat berjalan tepat waktu. Sinergi yang kuat antara pusat dan daerah ini diharapkan mampu menciptakan iklim transisi belajar yang nyaman dan inklusif bagi seluruh anak didik baru. Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di SMP Negeri 8 Kaur akan digelar selama 5 hari yang dimulai hari ini Selasa 14 Juli 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Rohil Minata.
3: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Ramah 2026 dimulai selama 5 hari sejak Selasa 14 Juli 2026. Seperti halnya di SMPN 8 Kaur, kegiatan ini akan menjadi momen penting bagi siswa baru dalam beradaptasi, mengenal lingkungan, serta memahami budaya belajar di sekolah yang baru. Kepala Sekolah SMPN 8 Kaur Langgeng Setia Budi MPD mengatakan, pada hari pertama, kegiatan diawali dengan upacara bendera dan pengenalan wawasan Wiyata Mandala. Para siswa baru akan diberikan pengarahan langsung oleh kepala sekolah dan dewan guru mengenai tata tertib. Memasuki hari kedua dan ketiga, agenda bergeser pada pengenalan potensi diri dan pembinaan karakter. Peserta didik diajak mengikuti kegiatan pagi ceria dan pemahaman tentang tata krama serta sopan santun. Kegiatan dilanjutkan pada hari keempat dengan pengenalan fasilitas sarana prasarana sekolah. Hal ini mencakup perpustakaan, laboratorium, ruang ibadah, dan area kantin yang akan sering mereka gunakan nantinya. Pada hari kelima, rangkaian MPLS biasanya akan ditutup dengan berbagai kegiatan edukatif yang menyenangkan, mulai dari pentas seni, kerja bakti massal, hingga penanaman nilai-nilai kebersamaan antar sesama siswa. Menurut Langgeng, selama 5 hari penuh, siswa diwajibkan mematuhi aturan seragam yang telah ditetapkan oleh pihak SMPN 8 Kaur. Peserta juga diminta membawa bekal makan dan minum sendiri dari rumah guna menjaga kesehatan serta kebersihan.
4: MPLS itu dilaksanakan mulai hari Selasa tanggal 14 Juli sampai hari Sabtu, 5 hari. Pembagian gugus-gugusnya sama apa yang perlu disiapkan untuk MPLS terutama.
3: Ditambahkan kepala sekolah, kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan suasana sekolah yang aman, inklusif, dan nyaman bagi para siswa. Semoga kegiatan ini membawa dampak positif bagi perkembangan akademis maupun non-akademis para peserta didik ke depannya. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuha melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, meski hanya menerima 7 orang murid baru, SD Negeri 20 Kepahyang tetap memulai tahun ajaran 2026-2027 dengan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS. Para siswa baru mengikuti berbagai aktivitas edukatif, seperti perkenalan, bernyanyi, dan bermain bersama, didampingi guru serta orang tua. Kepala SD Negeri 20 Kepahyang, Desi Rusnita, mengungkapkan bahwa sekolah hanya memiliki 59 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6, terdiri atas 33 siswa laki-laki dan 26 siswa perempuan. Dengan jumlah tersebut, rata-rata setiap kelas hanya dihuni sekitar 9 hingga 10 siswa. Ia berharap agar ada upaya pihak terkait sehingga sekolah bisa menerima lebih banyak siswa. Kenali lupus sejak dini, dukungan sosial bantu penyintas jalani terapi. Berikut laporan selengkapnya bersama Zilviani.
5: Masyarakat kembali diingatkan untuk peduli terhadap penyakit lupus yang kerap disebut dengan penyakit tak terlihat. Penyakit autoimun kronis ini sering sulit dikenali karena gejalanya beragam dan menyerupai penyakit lainnya. Dokter spesialis penyakit dalam, Mulia Sundari, menjelaskan, lupus terjadi ketika sistem kekebalan tubuh justru menyerang jaringan dan organ tubuh sendiri. Kondisi tersebut dapat menyerang kulit, sendi, ginjal hingga organ vital lainnya apabila tidak ditangani dengan baik. Menurut Dr. Mulia Sundari, banyak penderita lupus yang tampak sehat dari luar sehingga sering tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari lingkungan sekitar. Padahal, penderita lupus bisa mengalami kelelahan berat, nyeri sendi, demam berkepanjangan, hingga gangguan organ dalam yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari.
6: Penyakit lupus ini sebenarnya termasuk banyak diderita di terutama di Bengkulu ini. Cuman penyakit lupus ini seperti tertutupi gejala penyakit lain sehingga penyakit lupus diistilahkan penyakit yang seolah-olah tanda petik tidak terlihat. Karena penyakit lupus gejalanya mirip dengan gejala lain. Contohnya salah satu gejala dari penyakit lupus ini adalah kadang-kadang sering timbul demam yang naik turun. Nah, umumnya penderita ini didiagnosis oleh dokter menderita penyakit tipes atau penyakit malaria, atau penyakit batuk pilek biasa gitu. Tetapi penderita akan mengeluh keluhan ini kembali muncul lagi setelah minum obat antibiotik misalnya dari dokter.
5: Selain pengobatan dan dukungan keluarga, lingkungan sekitar juga memiliki peran besar dalam membantu penyintas lupus menjalani kehidupan sehari-hari. Penderita lupus membutuhkan semangat dan juga perhatian agar kondisi psikologis mereka tetap terjaga selama menjalani terapi jangka panjang. Dr. Mulia juga mengajak masyarakat untuk menghilangkan stigma terhadap penderita penyakit autoimun. Edukasi mengenai lupus dinilai penting agar masyarakat lebih memahami bahwa penyakit ini bukan penyakit menular dan dapat dikenali dengan pengobatan yang tepat. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan para penyintas lupus dapat memperoleh dukungan sosial sekaligus kualitas hidup yang lebih baik di tengah masyarakat. Zilpiani, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Untuk memastikan subsidi energi tepat sasaran, Pertamina terus memperkuat pelaksanaan program subsidi tepat melalui digitalisasi SPBU dan penggunaan QR Code bagi konsumen yang telah terdaftar. Sistem tersebut membantu memastikan penyaluran BBM subsidi benar-benar dimanfaatkan oleh sektor yang menjadi prioritas seperti transportasi umum, usaha mikro, pertanian, perikanan, dan masyarakat yang berhak sesuai regulasi. Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel, Rusminto Wahyudi, menyampaikan, subsidi energi merupakan bentuk kehadiran negara untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Karena itu penggunaan BBM subsidi sesuai peruntukan menjadi tanggung jawab bersama agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan dan tepat sasaran, terlebih di tengah meningkatnya permintaan BBM subsidi di sejumlah wilayah. Pertamina memastikan stok dan distribusi BBM seluruh wilayah operasional regional Sumbaksel tetap dalam kondisi aman. Bahkan optimalisasi pasokan dari terminal BBM ke SPBU terus dilakukan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Warta berita daerah siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Deteksi dini penyakit, Bupati Bengkulu Selatan ajak warga manfaatkan program cek kesehatan gratis. Berikut laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
7: Bupati Bengkulu Selatan Ripai Tajudin bersama Wakil Bupati Yepri Sudianto mengajak seluruh masyarakat Bengkulu Selatan untuk manfaatkan program cek kesehatan gratis atau CKG yang tersedia di puskesmas terdekat. Program ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Melalui program ini, Bupati Bengkulu Selatan mengajak seluruh lapisan masyarakat mulai dari bayi, anak-anak hingga lanjut usia diimbau untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan seperti RS UD maupun puskesmas. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini, sehingga apabila ditemukan gejala penyakit dapat segera dilakukan penanganan yang tepat. Kemudian Ripai Tajudin menyampaikan bahwa program ini menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Diharapkan ke depan pelayanan kesehatan semakin optimal dan dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.
8: Kami bersama Pak Wakil Bupati menginformasikan bahwasanya sesuai dengan petunjuk pemerintah pusat Bapak Presiden untuk seluruh rakyat Indonesia, dalam hal ini untuk seluruh rakyat Kabupaten Selatan, ada program cek kesehatan gratis. Nah, bagi seluruh mulai jadi tua sampai gede kecil ya, diharapkan dapat melakukan pemeriksaan agar mengetahui sedini mungkin apa kira-kira widapan pergi ke situ untuk mengetahui itu untuk dapat dilakukan tindakan-tindakan.
7: Sementara itu, Wakil Bupati Bengkulu Selatan Yepri Sudianto juga mengajak sekaligus menghimbau seluruh masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Ia menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan melalui pemeriksaan rutin. Kesempatan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Bengkulu Selatan untuk memastikan kondisi kesehatan mereka. Dengan adanya pemeriksaan gratis, tim medis dapat mendeteksi secara dini berbagai penyakit yang mungkin diderita. Momentum ini menjadi waktu yang tepat bagi masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tidak menyia-nyiakan kesempatan ini demi wujudkan kehidupan yang lebih sehat dan berkualitas. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Rumah Sakit Daerah RSD Sungai Lemau, Kabupaten Bengkulu Tengah mencatat kasus kecelakaan lalu lintas masih menjadi kasus yang paling banyak ditangani hingga saat ini. Tingginya angka kecelakaan membuat layanan gawat darurat rumah sakit terus menerima pasien korban insiden di jalan raya. Direktur RSD Sungai Lemau, Ida Aryani mengatakan, letak rumah sakit yang berada di jalur lintas utama menjadikannya sebagai salah satu rumah sakit rujukan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Kondisi tersebut menyebabkan jumlah pasien akibat kecelakaan masih mendominasi dibandingkan kasus penyakit lainnya. Selain kecelakaan lalu lintas, RSD Sungai Lemau juga mencatat penyakit tifoid atau tifus dan dispepsia sebagai dua kasus terbanyak berikutnya yang ditangani. Sementara itu, kasus menunjuk campak menunjukkan tren penurunan dan hingga bulan ini belum ditemukan adanya pasien baru. Akibat minimnya fasilitas kepariwisataan, destinasi wisata pantai di Kabupaten Kaur sulit bersaing dengan wisata di kabupaten tetangga. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
9: Kabupaten Kaur dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi wisata pantai unggulan di wilayah Barat Sumatera. Namun potensi tersebut dinilai belum berkembang secara optimal karena masih terbatasnya pembangunan fasilitas penunjang kepariwisataan. Pelaksana tugas Ketua Masyarakat Sadar Wisata Provinsi Bengkulu, M. Leo Fatli Bakti mengatakan, posisi Kabupaten Kaur yang berbatasan langsung dengan Krui Provinsi Lampung seharusnya menjadi keuntungan untuk mengembangkan sektor pariwisata. Keberhasilan Krui menarik wisatawan dapat menjadi contoh bagi pengembangan wisata pantai di Bengkulu. Ia menjelaskan salah satu daya tarik utama Krui adalah ombaknya yang telah dikenal hingga mancanegara.
10: Kita punya Kabupaten Kaur yang berdampingan dengan Krui ya di Lampung. Krui itu sangat ramai sekarang ya dengan bulenya juga termasuk wisata lokal gitu. Banyak peselancar ya tingkat dunia itu tertarik untuk mencoba ombak di sana. Kita juga sebenarnya punya Kaur gitu dengan pantai-pantai yang indah banget kalau saya nilai ya. Dan tidak kalah dengan Krui di sebelahnya gitu. Tapi kenapa kita tertinggal. Saya sangat berharap ke depannya mungkin pemerintah Kaur, pemerintah provinsi bisa membangun itu juga gitu. Dengan misalnya kita bisa membangun berbagai macam fasilitas kepariwisataan untuk para wisatawan, kan akhirnya dengan itu kan PAD akan meningkat, kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kaur dan Provinsi Bengkulu juga akan meningkat gitu.
9: Leo menilai Kabupaten Kaur sebenarnya memiliki kekayaan wisata alam yang tidak kalah menarik dibandingkan daerah tetangganya. Menurut Leo, pengembangan kawasan wisata membutuhkan dukungan nyata dari pemerintah daerah melalui penyediaan fasilitas yang memadai. Ia berharap pemerintah Kabupaten Kaur bersama pemerintah Provinsi Bengkulu dapat memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan infrastruktur dan sarana pendukung di kawasan wisata pantai, karena pengembangan sektor pariwisata juga akan memberikan dampak ekonomi yang luas bagi daerah. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, pasca rapat paripurna di DPRD Kabupaten Bengkulu Utara yang dihadiri Wakil Bupati Haji Sumarno kemarin, pihak eksekutif kini bersiap mempercepat pembahasan 3 rancangan peraturan daerah Raperda strategis bersama pihak legislatif. Langkah cepat ini diambil untuk menindaklanjuti hasil rapat paripurna sesuai pandangan umum fraksi DPRD terkait regulasi penting daerah tersebut. Ketiga aturan baru yang dipacu pembahasannya meliputi pertanggungjawaban APBD 2025, tata kelola barang milik daerah, serta penyesuaian pajak dan retribusi daerah. Dukungan penuh pun mengalir dari seluruh fraksi Dewan yang memberikan catatan konstruktif demi transparansi dan efisiensi keuangan daerah ke depan. Menanggapi respon positif tersebut, Asisten 2 Setda Kap Bengkulu Utara, Insinyur Alfian, yang mewakili Wakil Bupati langsung mengapresiasi sinergi cepat yang ditunjukkan legislatif. Tanpa membuang waktu, pihak eksekutif dan legislatif kini menjadwalkan rapat kerja panitia khusus serta hearing mendalam dalam 2 hingga 3 hari ke depan. Berikut wawancara singkat dengan Kepala BEI Bengkulu, Marina Rasyada, mengenai pertumbuhan investor di Bursa Efek Indonesia Bengkulu. Lengkapnya bersama Bisara Sianipar.
11: Selamat siang pendengar, saat ini kita telah terhubung dengan Kepala Bursa Efek Indonesia Bengkulu, Marina Rasyada. Kita akan mengetahui seperti apa perkembangan dari BI Bengkulu dalam beberapa kurun waktu ini.
12: Oke Pak, kalau untuk di Bengkulu, alhamdulillahnya kita progresnya cukup sangat membanggakan lah ya Pak, karena dari akhir tahun lalu itu kita kan ada kenaikan yang cukup signifikan ya Pak, sebesar 51.700 investor baru. Jadi awalnya di Desember 2025 kemarin itu di 103.000 jumlah investor baru, sekarang sudah 154.000 Pak, jadi sangat signifikan naiknya seperti itu. Dari sisi transaksi pun juga data yang kita dapat dari KSE ya Pak, itu rata-rata per bulan sekitar 700-an M ya Pak. Dan itu juga dibanding tahun lalu juga cukup meningkatnya hampir 3 kali lipat seperti itu Pak. Dan untuk frekuensi transaksi juga seperti itu gitu. Jadi alhamdulillahnya memang untuk di pasar modal Bengkulu saat ini dengan yang program yang kita lakukan bersama gitu ya, bekerja sama dengan stakeholder dan juga media, pastinya bantuan media, perkembangan pasar modal di Bengkulu itu sangat signifikan seperti itu.
11: Nasabah yang bertransaksi itu lebih didominasi pekerja, pelajar atau apa?
12: Iya Pak, jadi kalau untuk khusus untuk Bengkulu itu memang kebanyakan di umur di bawah umur 30 tahun ya Pak, yang memang masih didominasi oleh mahasiswa gitu ya, sama pegawai swasta sih Pak. Itu jadi di bawah umur 30. Memang penggeraknya sekarang tuh di generasi muda gitu Pak. Mungkin dengan adanya informasi yang masif juga di sosial media, kemudian juga di platform-platform yang memang biasa digunakan oleh masyarakat, apa khususnya generasi muda gitu Pak.
11: Oke. Apa ini harapannya dari Bu Marina terhadap hari ulang tahun Bursa Efek Indonesia ke-34?
12: Kami berharap Bursa Efek ini bisa menjadi apa namanya, membantu masyarakat ya, khususnya masyarakat di Bengkulu juga gitu ya, untuk menjadi media mereka untuk bisa berinvestasi dan menjadi untuk bisa merdeka finansial melalui pasar modal seperti itu ya Pak. untuk bisa berinvestasi, dan dengan mereka berinvestasi pastinya juga bisa membantu perekonomian di Indonesia seperti itu. Jadi kalau misalnya aktif bertransaksi, aktif mencoba produk-produk baru di pasar modal gitu ya Pak, pastinya perekonomian juga pasti akan berdampak gitu ya Pak. Nah kami berharapnya dengan adanya Bursa Efek itu bisa membantu mereka gitu ya, secara individual maupun secara konstitusional ataupun secara institusional, saya institusinya gitu ya Pak. Dan ke depannya kita berharap Bursa Efek semakin maju, pasar modalnya juga semakin maju seperti itu. Dan pastinya kami juga berterima kasih nih Pak kepada stakeholder kami gitu yang ada di daerah maupun yang di nasional gitu ya. Apalagi dengan pihak media juga yang sangat-sangat membantu kami dalam memasyarakatkan tentang pasar modal Pak gitu.
11: Oke, baik, terima kasih Bu Marina Rasada. Demikian pendengar wawancara singkat ini, bisa Rasyan Ipar melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Jasara Harja resmi mengevaluasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan diskon 50% mutasi masuk yang telah bergulir sejak Mei 2026. Dari evaluasi tersebut, rata-rata realisasi penerimaan PKB tercatat melonjak 32,4% menjadi 17,6 miliar rupiah per bulan, sementara penerimaan BBNKB ikut naik 9,8% menjadi 12,6 miliar rupiah per bulan. Kebijakan diskon mutasi masuk juga membuahkan hasil positif dengan peningkatan jumlah kendaraan masuk sebesar 89,8%, di mana kenaikan tertinggi terjadi di Kabupaten Mukomuko. Meski demikian, data Bapenda menunjukkan masih ada sekitar 69% atau 936.982 unit kendaraan di Bengkulu yang menunggak pajak, dengan angka ketertinggalan tertinggi berada di Kota Bengkulu. Kepala Kantor PT Jasara Harja Bengkulu, Fitri Agustina, mengakui bahwa langkah strategis ini terbukti efektif menekan tunggakan, meningkatkan kepatuhan warga, sekaligus mendongkrak pendapatan asli daerah. Menanggapi capaian ini, pihaknya berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi antar lembaga demi mengoptimalkan validasi data kendaraan dan penerimaan daerah guna mendukung pembangunan daerah. Sekian Warta Berita Daerah siang ini. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran melalui WA atau SMS kita di 0811-7307079. Sekian Warta Berita siang ini yang disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Rizka Medioktor ya, selamat siang.

0: siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, baru saja kita hadirkan Warta Berita Daerah, dan nanti jangan lewatkan obrolan inspiratif dan musik penuh rasa. Pro 1 Network ini kembali menghadirkan 100% Indonesia Nasional. Kali ini bersama personil trio RSD, penulis buku dan lagu, serta solois ternama yang dipunyai Indonesia. Nah, tahun ini dia merilis album bertajuk Jangan Jatuh Cinta. Kami hadirkan di Lestari pada siang ini, dipandu Ihsan Tarore dan Dede Firdaus. Dengarkan siaran langsungnya di 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta dan seluruh RRI Pro 1 se-Indonesia. Dan siarannya juga bisa Anda simak pendengar melalui streaming di www.rri.co.id. Siarannya juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital. Jadi bisa Anda download di App Store atau Play Store. Saksikan siaran kita, bisa Anda tonton juga di rrinet_official. Untuk info lengkap dan update lainnya, bisa Anda pantau di IG dan TikToknya RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 di kota Anda ya, pendengar. Silakan follow dan stay tune, karena karya anak bangsa selalu punya cerita untuk dibagikan. 100% Indonesia Nasional, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Dan saatnya, pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia Nasional.

0: Pendengar Persatuan RRI, sesaat lagi kita akan bergabung di 100% Indonesia, siaran berjaringan nasional.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Kok lemes sih?
1: Oh, lebih semangat. Selamat siang juga.
0: Selamat siang. Okay. Jadi harus semangat kan. Jadi siang-siang gini ketemu sama Didi Firdaus,
1: sama Isan Tarore juga.
0: Betul. Yang pastinya juga menemani Anda pendengar di seluruh Indonesia ya. Betul di 100% banget. Indonesia.
1: Iya, hari ini bintang tamu kita spesial banget ya.
0: Betul.
1: Jadi memang selain spesialnya juga partner aku gonta-ganti mulu.
0: Tapi aman kan?
1: Aman sih.
0: Aman kan? Saya nggak mau di-compare ya?
1: Enggak dong. Enggak ada yang bisa di-compare karena semuanya enggak. Punya kelebihan dan keunikan masing-masing. Oh, punya karakternya masing-masing.
0: Iya.
1: Ya dong.
0: Betul.
1: Bener dong. Sama kayak bintang tamu kita kan.
0: Bener.
1: Bintang tamu kita ini kan unik dan berkarakter sekali.
0: Iya, saya kenal dia, kenal aja ya.
1: Besti banget kayaknya ya.
0: Dari zaman-zaman kita SMP kan?
1: Kok kita sih?
0: Ya harus sama kita dong.
1: Emang kita seumuran ya?
0: Kita seumuran.
1: Masa sih?
0: Jangan ditua-tuain ya.
1: Aku kemudaan loh.
0: Oh iya?
1: Aku lebih muda daripada.
0: Beda 2 bulan kan?
1: Aduh.
0: Tetap ya.
1: Iya. Zaman-zaman kita dulu ya, beliau ini aja. Kenapa? Sudah melanglang buana di dunia tarik suara. Mulai betul. Dari trio ya sebenarnya.
0: Dari trio, benar.
1: Pertama kali dia terjun di industri ini kan memang dari trio ya. RDS ya, bener ya?
0: Betul, Rinda Sita Dewi ya. Kalau anak-anak sekarang kan kenal beliau ini karena Perahu Kertas, ya gak sih? Supernova gitu ya.
1: Betul banget.
0: Kita tahu dulu waktu dia ini nyanyi bertiga.
1: Yes.
0: Ya kan?
1: Tiga-tiganya sama-sama penyanyi yang luar biasa. Sekarang beda-beda ya. Yang satu ada fokus ke film.
0: Bener, di film.
1: Yang satu ada fokusnya memang benar-benar menciptakan karya-karya musik-musik. Walaupun yang di film ini juga tetap bernyanyi ya, gitu. Tapi tetap ya. Tapi yang beliau ini luar biasa. Tapi sebenarnya mau tanya-tanya sama dia banyak banget sih yang
0: banyak
1: aku
0: banget.
1: Mau tanya sih Mas De.
0: Bener.
1: Karena maksud aku dia ini sosok yang sangat-sangat menginspirasi. Dan semua karya-karyanya itu menurut aku, aduh, puitis banget ya, kata-katanya, melankolinya tuh ada banget.
0: Bener, mau bahas apa dulu, bahas nyanyinya dulu, bahas bukunya, bahas karyanya kayak banyak banget ya.
1: Kalau bahas personalnya, boleh gak ya? Kok dia bisa jadi seinspirasi itu, seinspiratif bener. Itu gitu.
0: Bener, ya maksudnya mungkin udah ketebak ya dengan siapa nanti kita akan ngobrol di jam 2 siang.
1: Ya, jadi luar biasa ya. Tadi udah diputerin sih sebenarnya lagunya.
0: Udah puterin lagunya.
1: Harusnya tahu sih bintang tamunya siapa.
0: Betul.
1: Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, karena berhubung beliau ini jadwalnya juga cukup padat ya. Ini udah ada penelpon kayaknya.
0: Penelpon ya.
1: Gimana kalau kita tanya dulu sama penelpon?
0: Oke. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Line 2.
0: Halo.
1: Oke, halo.
0: Halo Bang Weni.
1: Halo, Bung Weni Jo.
0: Ya, sepertinya nanti dicoba lagi ya untuk line teleponnya, WhatsApp-nya di 0811-7972-7912.
1: Ini ada yang gabung nih di WhatsApp, gimana kalau
0: boleh.
1: Kita angkat juga ya?
0: Okay.
1: Mas Faris di Malang ini. Okay, halo. Iya, halo Mas Faris.
2: Selamat siang, Kak Didi, Kak Iksan.
0: Halo.
1: Selamat siang, Mas Faris.
2: Tadi saya udah naik di telepon seluler, tapi gangguan pada sinyal seperti ini.
1: Oh, iya.
0: Udah gak apa-apa.
1: Angkat sih.
0: WhatsApp lebih enak, lebih murah ya.
2: Iya. Udah naik di WhatsApp aja udah sama kok ya, enak ya suaranya.
0: Iya, betul.
1: Iya, sih.
2: Suaranya berasa kayak ketemu langsung ya, Kak Didi.
0: Bener.
1: Kita berasa lagi teleponan. Memang kita lagi teleponan sih sebenarnya.
2: Aku berasa kayak artisnya deh jadinya.
1: Bintang tamu kita sore hari ini adalah Faris Febrianto.
2: Faris Febrianto alias Faris Afghansyah Reza.
0: Ya bisa.
2: Usiaku hampir sama kayak Afghansyah.
1: Cuman berarti lebih tua dari kita berdua dong.
0: Kita masih Genji soalnya ya.
1: Iya. Aduh Mas Faris.
2: Kalau cuman beda ini aja sih, beda tahun iya beda. Oh, beda bulan.
1: Oh, beda bulan sama tahun ya.
2: Tahunnya 89.
1: Oh, berarti seumuran sama bulannya saya.
2: Itu ya.
1: Sama kalau Mas aku, Dede.
2: Iya. Oh, sama dengan.
1: Okay.
2: Ini bintang tamunya belum datang nih.
1: Bintang tamunya kebetulan dia lagi ada yang dikerjain. Mungkin dia akan bergabung sama kita sekitar pukul 2 nanti.
0: Nanti jam 2 siang. Berarti
2: sekarang buat seru-seruan sama penyiar-penyiarnya mungkin ya.
1: Bisa juga Mas Faris kalau mau bertanya dulu boleh. Nanti kita sampaikan pertanyaannya. Kebetulan bintang tamu kita adalah De Lestari.
0: Atau Mas Faris punya cerita sama De Lestari, dulu dengerin apa lagunya?
2: Dengerin karyanya. Lagunya yang terkadang malaikat yang itu
1: malaikat juga tahu betul
2: itu
1: betul.
2: Sampai pernah dibawakan sama penyanyi-penyanyi lain juga kan ya lagunya yeah. Memang sangat hit sekali dan itu nanti pertanyaanku singkat aja ya. Apa itu ciptaannya Mas siapa gitu aja wis.
1: Ciptaannya dia lah.
2: Oh, ciptaannya dia sendiri ya.
1: Iya.
2: Keren ya. Selain bisa nyanyi bisa nyiptain lagu sendiri.
1: Iya dong.
2: Wah luar biasa. Terus kira-kira sudah pernah udah pernah ke Batu belum ya? Udah pernah konser ke Batu belum?
1: Oke, nanti
2: ke
1: Batu. Oke,
3: siap. Terima kasih Mas Faris.
2: Salam nih.
1: Boleh Mas Faris. Monggo.
2: Salamnya berapa? 3 ya?
1: Iya. Yeah.
2: Tiga, salamnya untuk Mbak Dia Laras yang ada di Persatu Malang. Selamat siang Mbak Dia. Lalu juga ada Mas Ari Jawari sama Mas Arga Saputra. Makasih Mas Dede, Mas
1: Iksan. Terima kasih. Sama-sama, makasih Mas Faris.
3: Kita langsung nyambung ya, di Sumatera Barat ada Uncle Gazi. Halo.
1: Ya. Halo Uncle Gazi.
4: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo, Uncle.
4: Halo.
3: Iya, ya, kabarnya baik.
4: Alhamdulillah.
3: Sumatera panas enggak hari ini?
4: Oh, cerah, panas nih.
3: Cerah sama. Tadi juga panas ya?
1: Lumayan
3: sih. Kesini, lumayan ya.
1: Lumayan berkeringat aja di jalan gitu. Padahal pakai AC tetap aja panas.
3: Iya, tetap aja panas.
1: Akal Gazi. Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita walaupun belum datang sih sebenarnya bintang tamu.
3: Kita tampung enggak apa-apa.
1: Kita tampung pertanyaannya.
4: Ya, numpang bertanya titip sama Bang Iksan sama Bang Deddy ya. Lagunya Kak Dewi ini yang terbaru apa, Bang? Atau terus album atau single?
1: Album atau single?
4: Iya, atau apa? Ada soundtrack dari film gitu, Bang?
3: Ya. Yeah.
4: Oh, oke. Okay. Boleh titip salam, Bang?
1: Boleh.
4: Salamnya buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Bang Binjo di Manado, salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah, salam buatnya Kak Sofio Dila, salam buatnya Reni Zwe.
1: Oke,
4: salam kompak aja buat semuanya Bang Isan sama Bang Deddy.
3: Okay. Iya, terima kasih
1: banget Pak Gazi.
3: Yang Uncle Joe, Gazi.
1: Uncle Gazi, kita lah nyambung. Cuman tadi bersalam memang.
3: Bener.
1: Dia salam ke Benny
3: Joe. Coba, Bang Benny Joe-nya ada nggak nih?
1: Langsung bersambung nih kayaknya.
3: Halo Bang Benny.
1: Halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Dede Firdaus, Bang Iksan Tarore, untuk Pak Dede, Bung Dede, salam kenal ya Pak Dede.
3: Iya. Ini langsung panjang nih openingnya ya.
1: Iya makanya aku nggak cut karena aku udah hafal.
3: Biarin aja
1: Bang
3: gitu
1: Benny
3: ya.
1: Bang Benny Jo ini harus dia nyapa tuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Itu pokoknya lengkap lah pokoknya.
3: Pokoknya ya dari Manado ini.
5: Manajemen orangnya. Tapi bintang tamunya belum ada ya, Bang Iksan.
1: Belum.
3: Nanti jam 2.
1: Itu tapi boleh loh kalau mau nyampein pertanyaan.
5: Aja ya.
1: Boleh.
5: Trio RSD kalau enggak salah ya.
1: Iya.
5: Ini kan pencipta lagu, penulis buku.
1: Betul.
5: Pertanyaan pertama, sulit mana nulis buku apa nulis lagu? Itu pertanyaan pertama. Kedua, sudah berapa judul buku yang ditulis dan sudah berapa album lagu yang lagu yang ditulis oleh Trio RSD ini? Itu aja ya pertanyaannya ya.
1: Oke. Okay.
3: Terima kasih, dikirim salam enggak Bang Winnie?
5: Ya, menyapa yang lagi bertugas di Persatu Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, tetap semangat Ibu Ike. Bang Angkel Gaji dari Sumatera, ada Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Pak Mali Pekanbaru juga, ada Bang Ahmad di Jember, ada Tawan di mana Tawan ya, di Singaraja, Gilang Kertasono dan Ibu Freddy Palu, Bung Kendi Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, nih, nanti pokoknya pertanyaan kita tampung lah ya.
1: Sudah banyak ya sebenarnya ya. Aku juga sebenarnya udah enggak sabar, memang sudah banyak bertanya-tanya ini.
3: Tapi nanti lagi ya kita sambung ya untuk teleponnya. Boleh. Di siang hari ini pendengar, yang pasti siaran siang hari ini juga dirilai ya semua Pro 1 di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia.
1: Betul banget.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Taruri dan juga
0: Dede Firdaus, yes. Ya, menemani Anda pastinya kita di relay di seluruh Indonesia. Pastinya betul? Kita sapa dulu untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo.
1: Iya, mau nyapa juga buat semua teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Nah, itu dia ya. Tadi udah banyak yang gak sabar ya, udah pada nanya-nanya ya.
1: Masih ada lagi tau.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi tau.
0: Oh, ada lagi.
1: Loh.
0: Ya, ternyata banyak ya.
1: Banyak loh. Ada dari kota mana lagi yang dengerin kita?
0: Ada lagi Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, kemudian Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekana, dan juga Yogyakarta.
0: Betul. Ya.
1: Udah jadi, banyak banget sih yang gabung dari tadi ya.
0: Bener-bener.
1: Udah bertanya-tanya tentang Mbak De Lestari. Jadi jangan lupa buat kalian semua, kalau mau gabung, mau tanya-tanya lagi sama kita, boleh banget. Langsung aja gabung via telepon kita di 08 11797227912 atau juga
0: atau telepon.
1: Iya, 021 344 1499 dan juga 021 344 0696.
0: Betul. Sudah masuk, kita langsung sapa ya? Belum ya?
1: Iya.
0: Tapi pas ini ya, pendengar, kita kenalan dulu sama De Lestari ini. Jadi memang beliau ini mengawali kiprahnya di industri hiburan sebagai anggota trio vokal Rida Sita Dewi, RSD.
1: Iya,
0: ya.
1: RSD ya.
0: Dan ini merilis album Antara Kita, Bertiga, Satu.
1: Antara Kita.
0: Iya, nanti lagunya kita puterin ya.
1: Masih, iya enak banget. Bener. Ya lagunya masih inget loh aku sampai sekarang. Saking jadi, everlasting
0: betul,
1: ya kali.
0: Betul, jadi memang selain dikenal sebagai penyanyi, De Lestari juga merupakan penulis lagu. Dan setelah berkarir bersama dengan RSD, ia merilis album solo ya. Sekaligus menulis lagu untuk berbagai proyek musik dan juga film.
1: Oke. Ini tapi sekarang aku lagi coba hubungin sih.
0: Ya.
1: Nah, tapi nanti sepertinya belum
0: kita coba-coba kembali.
1: Kita
0: ya,
1: coba kembali
0: untuk menghubungi De Lestari ini. Tapi kalau misalnya Anda pendengar yang mau gabung, nanti sambil ngobrol ya sama De Lestari, WhatsApp, telepon masih kita tunggu.
1: Sudah bergabung
0: sudah
1: dengan
0: masuk,
1: kita.
0: Sudah masuk ya. Nih. Kita sapa aja langsung.
1: Halo, selamat siang, Mbak De.
2: Selamat siang. Hai, hai.
1: Halo. Aduh. Aduh, ini aku ndrek-ndrek ini nelfon sama Mbak Deni.

0: kasih.
1: Aduh, ini salah satu penyanyi pencipta lagu favorit aku, Mbak Deni, panutan aku banget. Adalah
0: wah,
1: cita-cita.
0: Makasih sekali.
1: Adalah cita-cita pengen diciptakan suatu hari nanti.
0: Ya. Aduh, amin.
1: Mbak Deni, apa kabar?
0: Kabar baik, terima kasih. Kalian juga gimana kabarnya?
2: Kabar kita baik, berdua.
1: Walaupun sebenarnya pengen banget Mbak Deni tuh gabung di sini ya, di studio.
2: Iya.
1: Tapi nggak apa-apa. Mbak Deni,
0: ngomong-ngomong
1: lagi gimana sih?
0: Saya ini di Tangerang Selatan.
1: Oh, tetanggaan kita ternyata.
0: Oh, masa? Oh iya.
1: Iya loh.
0: Oh,
1: Mbak De, aduh, yes. Ini udah banyak banget sih sebenarnya tadi sebelum Mbak De gabung. Ini udah banyak banget pendengar-pendengar kita yang bertanya-tanya sama Mbak De. Mau aku langsung jawab pertanyaan, aku bagikan pertanyaannya atau bagaimana nih?
0: Oh, boleh, silakan.
1: Oke. Jadi gini, ada pertanyaan dari Mas Faris katanya. Dia kan orang Malang. Mbak De ini udah pernah belum sih bikin konser di Batu Malang?
0: Batu Malang belum pernah.
1: Belum pernah. Tuh Mas Faris, belum pernah. Jadi
0: mau undang dong Mas Faris.
1: Nah, Mas Faris tuh. Mas Faris disuruh ngundang tuh ke Batu Malang.
0: Faris, okay.
1: Faris, Mbak De. Terus ada lagi pertanyaannya Uncle Gezi, katanya tahun ini ada rencana bikin album kah atau single kah atau ada soundtrack film terbaru kah atau bagaimana tahun ini?
0: Kan album baru saja keluar ya, kira-kira ya bulan Juni kemarin sudah keluar judul albumnya Jangan Jatuh Cinta. Di situ sudah ada 3 single, 4 dengan pas albumnya keluar. Jadi silakan didengarkan di berbagai macam platform streaming.
1: Oh, jadi albumnya ini satu album ini 4 lagu aja ya Mbak De?
0: Oh enggak, full album 8 lagu tapi 4 single.
2: 4 single.
0: Ya, maksudnya 4 yang diperlakukan as single ya, sudah keluar.
2: Ini kan berarti udah lama ya enggak keluar lagu, album, sekarang bangkit lagi, kembali lagi nih. Mbak Di.
0: Iya, betul.
2: Udah berapa lama sih?
1: Jedanya berapa tahun?
0: 18 tahun dari
2: 18 tahun.
0: Verso, lama banget emang.
1: Oh my God.
0: I know.
1: Kemana aja Mbak De? Kenapa baru sekarang comebacknya?
0: Karena sibuk nulis ya.
1: Iya juga ya, nulis buku tuh butuh.
0: Iya, sangat memakan waktu. Jadi ya bayangkan kalau saya nulis buku itu kan nulisnya aja mungkin 6 bulan, ngedit 3 bulan, persiapan promosi dan sebagainya itu 1 tahun habis. Dan sementara kalau album kan juga kerja keras ya, karena kita banyak bekerja sama dengan arranger, musisi, mau arahnya kemana dan sebagainya. Walaupun bikin lagunya sih jauh lebih cepat daripada nulis novel, tapi bikin albumnya kan kerja keras dan kolaborasi dengan berbagai macam pihak gitu. Dan saya merasa kalau album tuh sangat sulit untuk saya kerjakan sendirian. Jadi memang selama ini saya tuh gak pernah punya tim, baru kali inilah. Karena ada teman-teman yang akhirnya bantuin, ada Ari Daging, Riko Prayitno, Rikonya Moka, dan ada dua teman lagi, kami berempat. Akhirnya jadilah ada yang nemenin nih untuk bikin albumnya gitu kan, ada tim. Baru saya berani, kalau misalnya sendirian sih gak akan mungkin bisa sih.
1: Oh, udah sekelas Mbak De aja masih gak berani kalau maju sendirian ya?
0: Karena teamwork ya, kalau saya palu gada, tangannya 8 sih boleh, cuma tangan cuma 2, otak cuma 1, waktu cuma 24 jam, kayaknya gak mungkin kerjain sendiri.
1: Nah, ini nyambung nih Mbak De, sama pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Dia bertanya nih, sulit mana sebenarnya antara nulis buku
2: atau
1: sama nulis lagu?
2: Nulis lagu.
0: Kalau nulisnya doang ya, jauh lebih mudah nulis lagu, so sorry. Tapi memang iya, karena memang kalau lagu itu kan kita cuma punya durasi 5 menit ya kan, kurang lebih lah 5 menit kalau kita ngomongin lagu pop gitu. Jadi saya ngerjain lagu tuh bisa kalau lagi gacor banget 1 hari kelar atau 1 minggu gitu ya. Tapi

0: Betulnya. Ya, hanya saja itu tadi, kalau kita ngomongin karya musik, nah, itu beda lagi tuh. Kecuali kalau saya musisi serba bisa ya, yang bisa mengerjakan semuanya. Tapi kan saya butuh. Nah, musik sekarang kan kita harus promosi, harus ngurusin digital streamingnya, berhubungan dengan agregator dan sebagainya. Jadi cukup rumit untuk sebuah rilisan karya tuh menurut saya musik jauh lebih berbelit-belit daripada
1: Buku.
0: produksi buku.
1: Nggak kayak dulu ya Mbak ya. Kalau dulu tuh kan kayaknya kita ya udah ikut label aja, abis itu terserah gitu ya
0: Ikut
1: sama
0: label aja.
1: labelnya.
0: Jadi PR besarnya itu adalah menemukan label kan. Tapi kalau udah ketemu ya udah tinggal ngikut doang tuh
1: Betul
0: gitu.
1: betul betul
0: Jalur-jalur
1: betul.
0: distribusinya juga sangat
1: Jelas ya dulu
0: kebaca
1: ya.
0: gitu.
1: Kalau sekarang kan banyak sekali ya cabang-cabangnya.
0: Banyak banget, banyak banget.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bung Benijo. Dia nanya, ini sebenarnya udah berapa tahun berarti ya total Mbak Deni
2: Karyanya.
1: berkarya? Mbak Deni berkarya berarti udah berapa tahun ya Mbak total? Dari tahun berapa Mbak?
0: Kalau nyanyi, bisa dibilang ya dari album pertamanya RSD ya, yakni tahun 95. So, 31 tahun?
1: Oh my God,
0: Itu,
1: 31
0: I
1: tahun.
0: know. Seumuran kalian gak sih?
1: Tambah dikit lagi lah.
0: Tambah dikit lah ya. Jadi 31 tahun untuk karya musik, tapi ya bisa dibilang kalau dari segi jumlah ya ketinggalan jauh jumlah karya musik saya gitu. Dengan RSD saya ada 4 album. Lalu kalau solo ini menjadi album solo ketiga saya, artinya ada 3 solo album dan 4 bersama grup. Sementara kalau buku ini tahun ini saya akan mengeluarkan buku ke-21
1: buku
0: ke-20, ke-21,
2: wow.
0: Kedua-dua. Jadi bayangkan segitu jauh angkanya ya.
1: Jauh banget sama album solo ya, sama
2: jadi
1: nyanyi.
2: Wajar 18 tahun
0: makanya
2: itu nulis buku ya.
1: Iya,
0: nulis buku beneran.
2: Ini sampai 21 buku sekarang.
1: Secinta itu berarti ya sama nulis ya Mbak ya.
0: Secinta itu, tapi itulah sebetulnya secinta-cintanya saya sama nulis buku ya. Bagaimanapun juga musik itu kan bagian yang tak terpisahkan dari diri saya.
1: Betul,
0: itu bagian
1: lagi
0: dari ekspresi alamiah saya. Dan itu juga sebetulnya menggerakkan saya kenapa nyanyi lagi. Karena saya merasa ini kok saya udah dikasih talenta ya gitu.
1: Betul.
0: Untuk bernyanyi, untuk bikin lagu. Tapi kok saya seperti apa ya, kayak nyuekin gitu loh, atau menomorduakan. Jadi sebetulnya kembalinya saya ke nyanyi ini untuk menyeimbangkan sekaligus mensyukuri apa yang sudah diberikan kepada saya gitu kan. Dan enaknya lagi adalah karena di fase ini saya sebetulnya nggak lagi cari apa ya, saya nggak merasa bermusik tuh menjadi wah saya membuktikan sesuatu gitu, tapi lebih karena mau mensyukuri dan merayakan. Jadi semangatnya beda banget. Sehingga saya jauh lebih menikmati prosesnya, lebih menikmati hasilnya, dan gak terlalu ngoyo dalam arti wah aku harus begini-begini bersaing dengan ini itu gitu. Semangatnya tuh bukan kompetisi,
1: tapi berkarya
0: sekedar
1: saja.
0: Selebrasi, betul.
1: Oke. Iya sih, memang kadang-kadang udah ibaratnya udah sekian tahun soalnya berkarirnya, bukan baru ya Mbak ya.
0: Iya.
2: Akhirnya comeback ya setelah lama hiatus dari nyanyi gitu ya.
1: Nah ini udah ada penonton kita yang bergabung lagi Mbak. Gimana kalau kita angkat dulu ya?
2: Kita sapa ya. Halo. Halo, Bang Hanafi.
1: Halo. Udah halo. Hanafi. Halo.
2: Kita beralih ke Albert,
1: Bang Albert
2: ya. Halo.
1: Oke, Bang Albert. Halo. Oh, sepertinya terputus nih ya.
2: Dicoba kembali ya.
1: Terputus. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nanti dicoba kembali ya buat pendengar ya.
2: Betul. Dicoba kembali.
1: Lanjut lagi dong, Mbak. Seru banget nih ceritanya.
0: Iya dong.
2: Tapi akhirnya apa nih Mbak De yang akhirnya membuat setelah hiatus lama sekarang comeback lagi gitu ya?
1: Selain bersyukur dan juga
2: talenta
1: sebagai,
2: tadi ya,
1: mengembangkan talenta yang memang udah diberikan Tuhan.
0: Iya. Jadi almarhum suami saya Reza, salah satu hal yang kami bicarakan sebelum beliau berpulang itu adalah memang kembalinya saya ke musik gitu. Jadi kami sama-sama tiba di pemikiran bahwa ini kayaknya saatnya kamu nyanyi lagi deh gitu. So saya juga merasa ini semacam menjalankan amanah dari beliau dan menjalankan visi kami gitu ya untuk kembali bermusik. Plus memang tahun kemarin itu cukup banyak inspirasi dan semangat untuk bikin lagu baru. Jadi ada lagu-lagu yang memang udah stop artinya memang udah saya ciptakan agak lama tapi belum pernah saya keluarin. Tapi juga ada lagu-lagu yang fresh yang memang saya bikin baru tahun lalu, jadi gak berapa lama, berapa bulan kemudian langsung saya rekam gitu loh. So fresh new songs gitu ya. Nah itu juga yang kayaknya apa ya, bagi saya mungkin arah anginnya nih, arah anginnya lagi ke musik ya, ke bernyanyi, ke mencipta lagu gitu.
1: Enak ya kalau punya talent banyak gitu-gitu ya. Aku lagi pengen ini. Gak copot-copot ya.
0: Aduh hari ini aku mau ngapain gitu kan.
1: Gak kayak ibu-ibu yang bingung besok mau masak menu apa gitu, enggak.
0: Nah, mau bikin apa hari ini? Gitu, mau bikin lagu apa?
1: Seru banget ya ngobrolnya ini sama Mbak De ya, luar biasa loh.
2: Tapi dari tadi talenta-talenta yang punya Mbak De ini, kalau kita pengen tahu enakan mana sih gitu ya? Kalau cerita suka dukanya dari nulis, kemudian nyanyi atau di belakang layar gitu ya?
0: Ada satu hal yang memang sulit ditandingi dan menulis ya, yakni kebebasan. Jadi ini tuh satu profesi yang pertama saya bisa lakukan sampai sebisanya saya ya, selama saya tubuhnya masih berfungsi, pikiran masih berfungsi, saya bisa menulis sampai kapanpun gitu. Sementara kalau nyanyi kan kita mungkin punya keterbatasan ya, untuk kemudian tampil di publik, kemudian juga ada tuntutan dari mulai bajunya lah, make up-nya lah, hairnya. Nah, itu tuh nggak ada di nulis. Artinya saya mau nulis pakai piyama, kagak mandi, nggak ada yang ngerecokin gitu loh. Dan waktunya benar-benar saya atur sendiri gitu ya, karena tidak melibatkan pihak lain. Jadi derajat kemerdekaan dan kebebasannya tuh luar biasa untuk menulis gitu. Jadi itu yang menurut saya agak sukar ditandingi. Tapi tentunya apa ya, berekspresi lewat lagu ketika kita di pentas itu juga satu kebahagiaan tersendiri sebetulnya gitu. Tapi memang itu beda banget, ngecharge-nya beda, kebahagiaannya berbeda gitu ya. Nah tapi kalau kembali ke karakter saya, karena saya memang sebetulnya orang yang lebih suka berkarya daripada nampil, nah saya jadinya lebih menikmati musik, bikin musik dan menulis gitu. Kalau manggung tuh buat saya bonus aja lah. Saya nggak ngejer-ngejer amat gitu sama yang namanya manggung gitu. Kalau ada syukur, kalau nggak juga it's okay, I'm still making music gitu.
2: Okay, berarti lebih suka belakang layar tapi sesekali tampil nggak apa-apa lah ya gitu.
0: Nggak apa-apa.
1: Bukan tujuan ya.
0: Tapi bukan tujuan.
2: Yeah, kalau kita sukanya tampil ya.
1: Agak banci tampil kalau kita soalnya.
0: Agak banci tampil ya.
2: Oke, Mbak, kalau gitu kita break sebentar ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sambil nunggu yang gabung telepon sama WhatsApp di sini. Jangan lupa pendengar teleponnya di 021 344 0696.

0: Kita masih di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Masih barengan sama Isan Tarore dan juga
0: Dedy. Iya, dan juga jangan lupa kita ada di Lestari.
1: Kita di Lestari. Ini aku dikelilingi sama Dede ya. Mas Dede dan juga De Lestari.
0: Kalau bahas nama enggak apa-apa, tapi jangan kebanyakan bahas umur dari tadi ya.
1: Iya, enggak, kita enggak ada bahas umur. Tenang aja. Aduh.
0: Tadi lagunya tadi baru kita puterin ya. Jangan.
2: Terima kasih.
0: Iya.
1: Jangan jatuh cinta. Tapi ngomong-ngomong, Mbak, ini lagunya luar biasa. Tepuk tangannya luar biasa. Oh, indah sekali. Tapi ngomong-ngomong lagi, Mbak De, ini kenapa? Ada apa dengan jangan jatuh cinta, jangannya di dalam kurung?
2: Iya, jadi saya tuh ya ini pastinya semua orang banyak mengalami ya. Kadang-kadang kan pertarungan itu terjadi secara internal antara logika dengan hati. Logika ngomong apa, hati tapi punya maunya sendiri gitu. Nah, kalau dilihat dari susunan albumnya sendiri, itu memang saya menyusunnya seperti sebuah narasi. Makanya Jangan Jatuh Cinta itu menjadi lagu pertama, karena kalau kita lihat grafik ceritanya tuh album ini menceritakan berbagai macam pengalaman hati dan diawali dengan seseorang yang jatuh cinta. Padahal udah dikasih peringatan nih sama logikanya gitu kan. Kamu jangan jatuh cinta. Tapi kan itu anjuran aja karena cuma di dalam kurung ya. Dan akhirnya kan tidak dituruti lah gitu. Karena benar, karena kan hati punya maunya sendiri. Nah, akibat dari itu terjadilah berbagai macam lagu setelahnya gitu. Hingga pada akhirnya nanti ada lagu terakhir berjudul Bintang Utara. Itu menurut saya adalah pelajaran hati yang paling tinggi, yakni melepas. Jadi ya ini kayak sebuah arc cerita gitu. Mungkin karena tendensi saya sebagai seorang penulis ya, jadi bikin album pun harus ada ceritanya.
1: Iya lagi. Gitu. Tapi ngomong-ngomong, pada akhirnya adalah Bintang Utara. Kenapa Bintang Utara, Mbak?
2: Bintang Utara itu adalah bintang yang menjadi penunjuk kan, karena kalau nelayan atau musafir gitu, ketika dalam perjalanan mereka punya rujukan melihat ke bintang utara gitu untuk menentukan arah. Nah, kadang-kadang ketika orang tua melepas anak mereka itu kan seperti apa ya, kehilangan bintang dalam hidupnya gitu. Tapi kenapa kemudian menjadi bintang utara? Ya nggak apa-apa, bintang itu meskipun mereka lepas jadi punya banyak manfaat bagi orang banyak gitu. Jadi saya membayangkan memang bintang utara ini relasi antara orang tua dan anak ketika dia melepas anaknya gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang punya anak, saya sendiri punya anak udah mulai besar gitu, saya bisa relate dengan perasaan ini gitu, bahwa ya saya mencintai mereka tapi pada akhirnya mereka akan punya kehidupan mereka sendiri gitu.
1: So deep.
0: Dari jangan jatuh cinta, harus rela melepaskan ya.
1: Aduh.
0: Kita sapa penelpon kita di siang hari ini, Hanafi dari Padang. Selamat siang.
3: Halo, selamat siang. 100% Indonesia Ekspresikan Karya, Banggakan Indonesia, Bang Firdaus, Bang Isan.
1: Mantap.
3: Ya, assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan ya, Bang Hanafi.
3: Yang ya, selamat siang Kadi. Ini appreciate udah ini menciptakan buku-buku, ada rekoverso kertas filosofi kopi sampai Hanafi jari ya.
2: Terima kasih banyak.
1: Banyak ya, tahu dia nanti.
3: Kalau Mbak Di menulis Api Jari, apa yang kepikiran Kak Di ketika menulis lagu tersebut?
0: Menulis lagu apa? Lalu, lagu apa tadi?
3: Merilis buku Lapi Jali.
0: Lapi Jali.
1: Jali.
3: Okay. Ya. Ya, lalu yang kedua ini mau nanya lagu Selamat Ulang Tahun dari Di Lestari ini rilisnya tahun berapa?
0: Oke.
3: Okay. Ya, sama satu lagi ini Di Lestari selain menciptakan lagu dan menulis, apa aja karir lain dari Kak Di Lestari?
1: Oke.
0: Okay. Oke, terima kasih Bang Hanafi.
3: Plus lagu Poketas dari Di Lestari ya. Salam buat Karani, kemudian buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran. Itu aja Kak Fedaus, Bang Isan, Kak Di, selamat siang.
1: Selamat siang, Mas Hanafi.
0: Oke, gimana Mbak Di?
1: Monggo kalau mau langsung dijawab, Mbak De, pertanyaan yang pertama adalah
2: banyak pertanyaannya ya tadi.
1: Yang pertama itu Rapi Jali.
2: Pertama Rapi Jali. Yeah. Rapi Jali itu adalah karya tulis yang saya buat, sebuah novel serial yang bercerita tentang grup band dan seorang anak yang memang memiliki kemampuan musik luar biasa bernama Pink. Nah, karena ini adalah cerita yang menceritakan musisi dan musisi-musisi ini kan menciptakan lagu di dalam ceritanya gitu. Jadi saya juga harus bikin lagunya beneran. Nah, book soundtrack Rapi Jali itu keluar tahun berapa ya? Kira-kira mungkin 4 tahunan yang lalu. Jadi itu saya berkolaborasi dengan cukup banyak penyanyi. Ada BCL, ada Iwan Fals, ada Mika Angelo, lalu siapa lagi? Oh, ada Mawar Eva dan Adhikara Fardi. Nah, jadi itu keluar sebagai book soundtrack ya gitu. Lalu tadi pertanyaannya apa lagi? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun itu berasal dari album saya yang Recto Verso. Dan sebetulnya lagu itu tidak saya ciptakan sendirian. Itu adalah lagu yang saya tulis bersama dengan Mas Erwin Gutawa. Jadi Mas Erwin bikin melodinya, saya bikin liriknya. Rilis sekitar tahun 2007. Jadi ya itu tadi ya, 18 tahun kurang lebih. 2008, jadi 18 tahun sampai sekarang.
1: Luar biasa loh. Tapi keren banget loh ini, masih ingat loh semua karya-karyanya, iya, tahun berapanya. Itu masih ingat ya Mas Dea?
0: Tadi juga saya notice itu.
1: Masih ingat. Keren banget. Tapi ngomong-ngomong, pertanyaan lagi tuh dari Uda Hanafi. Karirnya apa selain nyanyi?
2: Karirnya apa?
1: Dan juga nulis.
2: Waduh, kayaknya kalau nambah lagi malah pusing saya. Sebetulnya ya apa ya, yang lain itu adalah merupakan bisa dibilang turunan dari musik dan menulis. Misalnya saya menjadi narasumber, saya juga pengajar kelas menulis, saya punya kelas menulis sendiri.
1: Oh wow.
2: Sudah sekitar 2.500-an alumni dari kelas menulis saya. Lalu juga saya konsultan untuk skrip film, tapi biasanya memang untuk film-film yang diadaptasi dari cerita saya. Kalaupun saya nggak menulis skenarionya, ada beberapa yang saya terjun menjadi penulis juga, tapi kebanyakan saya sebagai konsultan skenario gitu. Jadi itu masih turunan juga sih dari musik dan menulis ya. Belum ada yang jauh banget, misalnya jadi koki, belum.
1: belum ya tiba-tiba ya. Bisnis apa gitu ya.
2: Belum, bisnis ikan lele, belum. Tidak menutup kemungkinan.
1: Iya, makanya jawabannya adalah belum, tidak.
2: Belum, betul.
0: Walaupun kejauhan kayaknya.
1: Gak ada yang gak mungkin tapi.
0: Gak ada yang gak mungkin.
2: Betul
0: lagi. Oke, berarti kita sapa lagi telepon kita ya siang hari ini. Ada Cliff dari Minahasa. Halo Cliff.
4: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Baik, silakan Cliff dengan Mbak Nilsari.
4: Dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Manado.
0: Oke, silakan.
1: Gimana? Mau tanya apa ke Klip?
4: Oh ya, selamat sore untuk siapa? Dia Lestari kan?
1: Yeah. Yes, betul.
4: Tentunya apresiasi sih. Orang Dia Lestari itu sangat banyak karya-karya ya.
1: Betul.
4: Menulis lagu,
2: terima kasih.
4: Penyanyi, membuat skrip, apa tadi?
1: Penulis film, kan? Juga.
2: Film, ya.
4: Besok-besok ini sudah jadi joki tukang tulis skripsi nanti.
0: Iya
2: kan? Sayang waktu
1: kalau jadi joki.
2: Mendingan bikin karya sendiri.
4: Nanti ya, lagi para mahasiswa-mahasiswi itu yang udah mau selesaikan berpikir, aduh judul skripsi apa ya? Ketika mereka mendengar RRI Pro 1 Jakarta ini kan, mereka bilang, aduh saya hubungi Dea Lestari. Menulis kan.
0: Oke,
4: saya mau bertanya gini.
2: Ya.
4: Ini masih kaitan dengan menulis lagu kan. Waktu Dea Lestari itu menulis lagu, di waktu-waktu apa gitu? Senja kah, hujan kah, terik kah, di waktu sunyi kah? Istilah begini, apakah waktu di malam hari, di waktu pagi hari, atau di kayak di kesunyian gitu, karena itu kan mencari fokus kan begitu. Atau terserah gitu, terserah aja, karena saya sudah biasa kan dari 2000 dari 95 ya kalau tidak salah ya,
2: 95 sudah jadi penyanyi kan.
4: Oh, luar biasa. Jadi kira-kira dari cara menulis lagu atau menyusun lagu itu di suasana seperti apa.
0: Oke. Oke. Bang Klin, terima kasih banyak. Mungkin
4: cuma itu yang saya tanyakan dulu. Semoga dijawab dan sukses buat Lady Lestari ya.
0: Amin. Terima kasih.
4: Selamat Sulawesi Utara. Selamat.
2: Terima kasih.
1: Tuh, pertanyaan
2: gitu. Bagus banget pertanyaannya. Gimana karena ya? Ini mungkin sebuah apa ya, persepsi ataupun asumsi dari banyak orang bahwa kalau yang namanya inspirasi itu harus datang di saat-saat yang spesial gitu kan. Tapi pada kenyataannya yang sering terjadi kepada saya setidaknya gitu, terutama untuk lagu ya. Lagu itu kayak nyamber. Ibarat orang tuh kayak kesambet gitu loh. Agak beda dengan menulis. Kalau menulis itu terutama yang sifatnya panjang ya, tulisan panjang, novel, cerpen, itu biasanya butuh perencanaan. Tapi kalau kayak nulis puisi, nah itu agak mirip dengan nulis lagu tuh. Jadi kayak kesambet. Nah, kalaupun terjadi peristiwanya, itu justru pada saat-saat yang biasanya tidak saya duga sama sekali. Jadi Malaikat juga tahu ya, lagu Malaikat juga tahu itu saya bikin ketika lagi sikat gigi di kamar mandi. Jadi pas lagi nyikat gigi tiba-tiba muncul aja melodi na na na na na na na na na na na. Terus saya mulai sambil kan ambil nyikat gigi itu kan setengah-setengah melamun gitu ya. Jadi mulai keluar kata-kata malaikat, juara, apa segala macam. Baru setelah itu saya pergi ke piano, setelah selesai sikat gigi gitu ya. Saya pergi ke piano baru saya cari lagunya gitu. Saya coba ulik gitu. Kadang-kadang juga ada lagi bengong di angkot, lagi melamun di mana, lagi di kamar mandi, mandi gitu. So banyak sekali kejadian-kejadian yang nggak sangka gitu untuk sebuah lagu bisa datang. Nah makanya kalau menurut saya sebetulnya inspirasi itu selalu ada di sekitar kita. Yang mungkin membedakan mereka yang punya pengalaman dan tidak adalah mereka yang punya pengalaman itu tidak akan meremehkan ataupun mengecilkan arti ide-ide kecil yang lewat. Biasanya langsung ditangkap dan langsung disimpan gitu. Saya menyebutnya adalah disiplin ide gitu. Kalau orang yang udah terbiasa, dia tahu bahwa ide itu kan potensi ya. Walaupun datangnya kayak secercah, kayak nggak apaan sih gitu.
1: Kayak wangsit ya.
2: Kayak wangsit. Bahkan kalau wangsit itu barangkali masih agak agung-agung gimana gitu ya. Itu kadang-kadang cuma kayak melodi lewat gitu aja gitu. Nah, tapi kalau kita nggak cepat-cepat tangkap, kita nggak cepat simpan dan kita ulik, ya udah dia akan menjadi angin lalu begitu saja gitu. Nah, jadi menurut saya salah satu rahasianya seorang seniman kalau mau berhasil gitu ya, dia harus punya disiplin menabung dan peka sama ide gitu.
1: Oke, nice. Itu di notes banget ya.
0: Iya, betul. Langsung dicatat gitu ya.
1: Iya. Oke. Tapi sebenarnya aku udah mulai belajar kayak Mbak De gini sih.
0: Kenapa tuh?
1: Karena inspirasi aku munculnya biasanya ketika aku nyetir. Aneh banget.
0: Oh, gitu. Bukannya nyetir nyanyi-nyanyi biasanya.
1: Iya, kan? Itu aku muncul ketika aku. Makanya nanti pengen aku sampaikan ke Mbak De, siapa tahu jadi lagu.
2: Bisa.
0: Mungkin sambil nanti lobby-lobbynya gimana, kita puterin lagu dulu ya.
1: Boleh dong.
0: Oke. Mari tadi kita nanti sambung lagi ya.
2: Mari.
0: Kita akan putarkan ini satu lagu dari Rida Sita Dewi, Terlambat Bertemu.
1: Wow.

0: Ketahuan umurnya ya. Masih kembali lagi bersama kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Mbak Di masih di sana ya?
0: Iya, Mbak Di.
2: Masih.
0: Wah, luar biasa.
1: Ini lagunya kita denger di zaman-zaman
0: aku SD deh kayaknya.
1: SD, iya bener SD.
0: Iya enggak sih?
1: SD ya. Ini gak mudah-mudahin beneran SD.
0: Nah, tapi masih enak banget sih, Mbak. Masih bisa sing-along banget.
2: Thank you.
0: Enggak ada rencana apa ini buat RSD ini untuk comeback gitu, RSD?
2: Sepertinya kalau untuk bikin album lagi sih enggak ya. Tapi kalau buat nyanyi-nyanyi sih sebenarnya kami cukup sering juga. Tiap tahun tuh pasti aja ada gitu loh. Satu kali dua kali sih ada aja job buat RSD ya. Cuma memang acara-acaranya lebih kepada yang reuni-reunian atau nostalgia-nostalgiaan gitu. Kayak festival 90s atau apa yang sama temanya 90-an gitu.
1: Atau nyoba podcast gitu kan. Kadang kan sekarang rame-rame gitu ya. Podcast comeback-nya tuh podcast ngobrol gitu tentang RSD.
2: Mungkin saja, tapi masalahnya kan kami domisili beda-beda.
1: Beda-beda.
2: Jadi secara jarak mungkin itu jadi challenging sih.
0: Iya, gitu. Dewi. Aduh.
1: Oke, kalau begitu, Mbak Di, ini kan kita ada challenge nih.
0: Ya, ini challenge apa? Segmen di mana kita men-challenge bintang tamu kita. Challenge-nya seperti apa? Ini dia.
3: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Oke, gampang aja kok challenge-nya kalau buat Mbak D itu pasti gampang lah. Cuman disuruh nyanyiin lagu Hujan di bulan Juni.
1: Tapi, ada tapinya.
0: Ada tapinya. Jadi, di sini challenge-nya adalah untuk nyanyi lagu Hujan di bulan Juni. Karena memang, ya, Mbak D kan juga penulis ya. Nulis puisi juga gampang gitu kan ya. Jadi, bisa gak? Ya, nyanyiinnya dengan perpaduan membaca puisi dan bernyanyi. Gimana tuh caranya?
2: Kebetulan sekali memang
0: Hujan di
2: lagunya
0: bulan
2: Juni itu pakai kata-kata dari puisinya.
0: Nah, gimana tuh coba? Pas dari sudah, puisi terus dinyanyikan.
2: Iya, tinggal saya nyanyikan saja berarti.
1: Tetap ada puisinya. Kita
0: tapi
1: menanti
0: lebih ke puisinya.
2: Karena udah berbentuk puisi.
1: Tapi kita
0: gimana
1: menanti
0: nih
1: itu.
0: Produser kita nih gimana nih?
1: Tapi kita menanti bacaan puisi.
0: Coba.
1: Silakan.
2: Oke.

0: Oke. Tapi kalau misalkan itu kan secara nada bernyanyi.
1: Iya.
0: Kalau misalkan kata-katanya Mbak baca sebagai puisi, bagaimanakah dia? Boleh enggak sih Mbak Ade?
2: Boleh.
0: Coba. Okay.
2: Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu.
0: Enak juga ya, memang karena memang basicnya dari bener. Puisi ya. Ini terus yang dinadakan.
1: Bener. Jadi, jadi produser kita senang banget ini dipuisiin sama Mbak Dini ya.
0: Iya, benar. Sesuai ekspektasi ya.
1: Sesuai ekspektasi. Okay. Hujan bulan Juni. Oke, Mbak Dini, kita lanjut lagi ya untuk pendapatan kita udah yang ngantri soalnya siang hari ini. Okay. Coba kita sapa ada Tedinda. Halo dari Bogor.
0: Halo Tedinda.
3: Halo, selamat siang. Iksan, Iksan Dede,
0: iya.
3: Dede
0: Iksan. Dan juga Mbak Di.
2: Halo.
3: Halo Mbak De.
2: Hai.
3: Tadi dengar di Tangsel. Tangselnya di mana? Kebetulan Tete lagi menuju Tangsel nih.
0: Aduh.
2: Oh gitu. Saya di BSD, Bu.
3: Oh. Di BSD. Iya.
1: Jangan disamperin tadi, Dinda.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Oh, cakep Tedinda, mau tanya apa nih Tedinda?
3: Tadi soal atau pertanyaan dari produser tadi ya, itu puisi jadi lagu kan gitu ya.
0: Terus dipuisiin.
3: Karena Mbak Deni penulis dan banyak juga buku-bukunya ya, sudah dan pasti banyak cerita di buku-buku karya Mbak De kan. Apakah sudah atau mungkin apakah ada atau mungkin sudah dari cerita buku karya Mbak De itu jadi lagu begitu. Sepertinya mirip sih ya pertanyaannya, cuma kalau tadi puisi, kalau ini cerita dalam buku karya Mbak De.
2: Dari buku.
0: Iya. Jadi dia memang penutup, udah tahu.
2: Dan penutupnya lengkap.
0: Iya. Udah pada hafal gitu kalau di sini.
2: Hebat.
1: Gimana, Mbak?
2: Jadi apa namanya? Kalau dari buku menjadi lagu, sebetulnya itu yang saya lakukan di Rapi Jali ya.
0: Yes,
2: karena betul. Itu ada ceritanya duluan, jadi lagunya adalah bagian dari cerita, lalu lagunya itu kemudian saya ciptakan betulan gitu kan. Nah, jadi itu sudah pernah saya lakukan sih, Bu. Begitu. Kalau sebaliknya pun sering ya, recto verso contohnya itu dari lagu menjadi cerita gitu.
0: Jadi memang udah di situ, memang iya, udah bidangnya
1: di situ, yes. Ya saling berkaitan ya.
0: Masih mubeng-mubeng di situ-situ aja kata-kata Bade tadi. Oke, satu penelpon terakhir kita sebelum nanti kita menutup perjumpaan kita.
1: Halo Ayu.
0: Halo Ayu.
4: Selamat siang, 100% Indonesia, ekspresikan karya makan Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan yuk.
0: Ayo langsung ya, pertanyaannya.
4: Ini tentang hak cipta gitu ya. Sekarang kan nih, ya Mbak De, selamat siang.
2: Siang.
4: Ya, saya mau tanya tentang hak cipta gitu ya, sebagai seorang penulis dan penyanyi. Sekarang kan gampang banget nih lagu diciplak, terus diremix, dipakai konten, orang tanpa izin gitu ya. Bagaimana sih Mbak De melihat ini tentang plagiat? Iya, plagiat gitu ya, mengenai hak cipta seorang penulis dan penyanyi gitu. Tantangannya seperti apa dengan perkembangan musik saat ini gitu ya, bagi seorang Mbak De sendiri.
0: Oke,
4: ya, salam buat semua aja. Buat semua aja ya.
0: Oke, boleh. Terima kasih Ayu, thank you.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana tuh Mbak De?
2: Kalau plagiat ini cukup isu yang cukup licin ya. Pertama, kalau kita bicara musik agak sulit karena nada hanya 8.
0: Betul
2: ya kan?
0: Sama
2: yang item-item ya, nggak lebih dari 20 lah. Dan agak sulit apabila kita juga tidak memperhitungkan berbagai macam influence yang kita terima gitu. Karena misalnya saya bikin satu lagu itu kan bisa saja terinspirasi dari beberapa melodi tertentu gitu ya. Nah tapi kayaknya kembali kepada niatan pertama, dan kedua juga sebetulnya ada semacam detektor, jadi dan juga semacam standar. Let's say kalau sudah melebihi dari, saya kurang paham ya aturannya, tapi ada aturannya setahu saya. Jadi karena ini sudah terjadi juga kan di kasus-kasus yang misalnya kalau nggak salah dulu tuh lagunya Every Breath You Take-nya Sting, yeah. Police, mm-hmm. Samplingnya dipakai tanpa izin. Nah itu akhirnya dia berhasil memenangkan tuntutan gitu ya. Karena memang signature lagu tersebut sangat kedengeran, dan itu dipakai tanpa izin di lagu lain dan menjadi bagian dari sebuah karya lagu lain gitu. Nah sementara kalau di karya tulis, apalagi yang akademis, menurut saya plagiarisme itu sangat ketat ya. Banyak kasus-kasus dosen ataupun akademisi yang dicopot titelnya ataupun diisolasi gitu ya, dibuang dari lingkungan akademiknya karena terbukti melakukan plagiarisme gitu. Jadi sebetulnya ada semacam aturan yang melindungi hak cipta kita. Tapi kalau misalnya di media sosial, menurut saya itu agak berbeda ya. Kalau misalnya dia di stitch atau kemudian di remake, tergantung caranya seperti apa. Tapi setahu saya di dalam medsos pun sudah ada semacam aturan yang misalnya kita harus mencantumkan dan bisa di take down kalau misalnya kita tidak mencantumkan siapa artis ataupun pencipta lagu ataupun yang memproduksi si lagu yang kita pakai gitu, misalnya gitu. Saya bukan ahlinya di sini karena menurut saya ini biasanya lebih kepada isu regulasi. Tapi kalau buat saya, yang bisa saya lakukan sebagai kreator adalah mengedukasi orang, terutama dalam buku biasanya terjadilah pembajakan. Nah jadi saya selalu bilang kepada para pembaca saya, cara menghargai seorang penulis adalah dengan membeli buku aslinya. Karena dengan mereka beli buku bajakan, yang mereka cederai itu satu ekosistem, bukan cuma penulisnya saja gitu. Dan kalau lagi acara book signing misalnya, saya selalu menolak kalau misalnya ada yang datang bawa buku bajakan. Saya bilang, saya gak bisa tanda tangan buku ini, kamu lebih baik kasih saya kertas kosong dan saya tanda tangan di kertas aja gitu loh.
1: Oke, okay. Karena memang sekarang lagi marak-maraknya tuh di TikTok ya, lagu-lagunya banyak dicomot, di remake gitu ya.
0: Dengan mudahnya orang remake gitu.
1: Oke, Mbak Di, ini juga karena waktu udah hampir habis ya, gak kerasa satu jam kita ngobrol. Sebenarnya
0: masih banyak banget yang pengen ditanya karena ini benar-benar inspiratif ya.
1: Iya, karena udah lama kita nanti karyanya Mbak Di sendiri ya. Betul.
0: Kira-kira ada yang mau disampaikan Mbak Di buat pendengar-pendengar kita untuk album terbarunya juga? Jangan.
2: Ya, saya berharap sih teman-teman dapat menikmati dan menemukan relevansi ataupun cerita hatinya di dalam album Jangan Jatuh Cinta. Selamat menikmati dan mendengarkan. Jangan lupa di save ke playlist dan dengarkanlah, nikmatilah pada saat-saat yang rasanya tepat. Semoga lagu-lagu ini bisa langgeng dan dinikmati oleh sebanyak mungkin pencinta musik Indonesia.
0: Amin, amin, amin, amin. Kira-kira boleh tahu juga nggak Mbak Deh, buat semua pendengar kita, siapa tahu ada info-info jadwal manggung terdekat atau apa yang mau disampaikan juga boleh Mbak?
2: Yang paling deket itu sebetulnya kalau album kan udah keluar nih.
0: Betul.
2: Yeah. Tapi untuk buku saya akan merilis sebentar lagi, mungkin pengumuman PO-nya sekitar minggu depan gitu.
0: PO buku terbaru
2: non-fiksi.
0: Ya.
2: Betul, buku saya nonfiksi berjudul Midpoint dan buku puisi berjudul Di Antara.
0: Midpoint, buku puisi Di Antara.
1: Di antara
2: buku puisi, betul.
1: Oke. Okay. Wow. Kita tunggu aja nanti PO-nya ya.
0: Oke, okay, kalau begitu.
1: Terima kasih.
0: Ya, pasti sekali lagi terima kasih banyak, Mbak De.
1: Iya, sukses terus ya.
2: Terima kasih. Iya.
0: Sehat-sehat selalu. Ditunggu karya berikutnya.
1: Selamat siang.
2: Selamat buat semua pendengar. Terima kasih.
0: Thank you, Mbak De.
1: Baik, pendengar, demikian untuk 100% Indonesia siang hari ini ya. Tentunya kita ucapkan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan kita, sudah merilai kita dari Ambon, Banda Aceh, Banda Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
0: Iya, pokoknya buat semua yang udah ngerilis kita ya.
1: Sebutin dulu aja nggak apa-apa ya.
0: Iya boleh deh kalau
1: tanggung
0: gitu.
1: Soalnya tadi udah nyampe sini.
0: Oke lah kalau gitu.
1: Jambi,
0: Jambi, Jayapura.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya.

Mendengar jelang pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Belajar Sumba dari Pro 1 Sungai Liat yang akan menghadirkan informasi seputar Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pro 1.

0: Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Banyak terjadi penyebab kebakaran itu dari pembakaran sampah, terus bakar-bakar lahan, biasanya itu penyebab utamanya.
3: Kita juga sudah mulai menjalin komunikasi dengan BPBD Sumatera Selatan untuk antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Kita bisa minta bantuan untuk melakukan waterbombing dari BPBD Sumsel.
4: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia, sembari dengan Warta Belajar Sumba Sari Berita. Musim kemarau, warga dihimbau untuk mewaspadai resiko kebakaran lahan. Pemerintah Provinsi Lampung meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla seiring ancaman musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino tahun ini. Inilah Warta Belajar Sumba menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026 bersama saya Reta Kurniawan.

0: Musim kemarau, warga diimbau untuk mewaspadai resiko kebakaran lahan. Selengkapnya akan disampaikan reporter RRI Bengkulu, Anggrit Nardianto.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar RRI Sebelajar Sumba, memasuki musim kemarau ini, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran yang cenderung meningkat akibat kondisi cuaca panas dan minimnya curah hujan. Salah satu penyebab yang paling sering memicu kebakaran adalah aktivitas pembakaran sampah dan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu, Hendro Wijaya, mengatakan kebakaran pada musim kemarau umumnya dipicu oleh api yang tidak terkendali saat masyarakat membakar sampah atau membersihkan lahan. Menurutnya, api yang awalnya kecil dapat dengan cepat menjalar ke area sekitar karena kondisi rumput atau lahan yang sudah kering.
2: Biasanya kalau musim kemarau ini banyak terjadi penyebab kebakaran itu dari pembakaran sampah, terus bakar-bakar lahan, biasanya itu penyebab utamanya. Himbauan itu kalau untuk membakar sampah itu di pinggir-pinggirnya itu dibersihkan dahulu biar apinya nggak menjalar kemana-mana.
1: Dan pendengar, Hendro juga menghimbau kepada warga yang tetap melakukan pembakaran sampah agar terlebih dahulu membersihkan area di sekeliling titik pembakaran. Langkah tersebut penting untuk mencegah api merambat ke rumput kering, semak belukar maupun lahan di sekitarnya. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran pada musim kemarau ini, diharapkan resiko terjadinya kebakaran dapat ditekan sehingga keselamatan warga dan lingkungan tetap terjaga. Demikian dari RRI Bengkulu, Anggrit Nardianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dari RRI Bengkulu kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, berikut kita akan dengarkan beragam tanggapan masyarakat Palembang terkait pencegahan dan antisipasi kebakaran di musim kemarau yang berhasil dihimpun reporter Palembang Erlin Fartesa.
1: Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya yang berada di wilayah rawan karhutla agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Mari kita bersama-sama menjaga lingkungan dan segera melapor jika melihat adanya titik api. Pencegahan jauh lebih baik daripada harus menghadapi dampak kebakaran yang merugikan banyak pihak.
2: Saya mendukung langkah pemerintah menetapkan status siaga karhutla di sejumlah daerah. Dengan adanya status siaga, penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan semua pihak dapat lebih siap menghadapi potensi kebakaran. Semoga daerah lain yang masih beresiko juga segera mengambil langkah antisipasi.
3: Menurut saya, penetapan status siaga seharusnya dilakukan lebih cepat sebelum titik panas mulai meningkat. Jangan sampai penanganannya baru diperketat ketika kebakaran sudah meluas. Pemerintah daerah juga perlu lebih rutin melakukan patroli dan sosialisasi agar masyarakat benar-benar memahami bahaya membuka lahan dengan cara dibakar.
0: Pendengar dari Palembang, kita kembali ke Sungai Liat.

0: Pendengar, terkait kejadian kebakaran memasuki musim kemarau tahun ini, kita akan ikuti wawancara singkat reporter kami RRI Sengalet Bustomi Ahmad bersama Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Bangka, Zalfika Amia.
1: Pemadam kebakaran Satpol PP Kabupaten Bangka di musim kemarau tahun ini. Kita ikuti wawancara singkat bersama Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Bangka, Zalfika Ambia. Baik Pak Zalfika, mungkin di awal ini bisa dijelaskan kejadian kebakaran yang terjadi, termasuk kita saat ini sudah memasuki musim kemarau. Situasinya seperti apa sih Pak?
2: Baik, terima kasih. Alhamdulillah di tahun 2025 kita flashback ke belakang ya. Kejadian kebakaran yang ditangani oleh Damkar Kabupaten Bangka, kita menangani kejadian kebakaran itu alhamdulillah semakin tahun semakin berkurang. Setiap tahun itu kebakaran rumah malah meningkat. 2023 7 kali, 2024 8 kali, 2025 itu 9 kali. Mengapa hal ini terjadi? Ini mungkin saja fungsi relawan kebakaran kita itu yang belum maksimal, dan juga masyarakat belum mau melaporkan kepada kita tentang kejadian kebakaran yang ditanggulangi atau ditangani oleh masyarakat sendiri. Nah, alhamdulillah dengan aktifnya fungsi relawan kebakaran kita di desa dan kelurahan, mereka sudah membantu kita mulai dari mensosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak melakukan membakar hutan atau membuka lahan dengan cara dibakar. Dan juga ketika terjadi kebakaran, mereka bisa membantu kita untuk memadam api secara dini dalam upaya untuk pencegahan kebakaran.
1: Kita ketahui saat ini Damkar itu kan tidak hanya menangani masalah kebakaran, tetapi juga non kebakaran. Itu bagaimana terkait penanganannya, Pak? Apakah tidak mengganggu untuk kegiatan lainnya?
2: Nah, untuk kejadian non kebakaran kita juga meningkat. Non kebakaran ini kegiatan-kegiatan yang kami lakukan itu selain menyemprot selokan buntu, juga proses pemotongan cincin, evakuasi hewan gitu ya, termasuk juga SES. SES itu kegiatan kami sosialisasi, edukasi, dan simulasi, baik itu ke tingkat sekolah, ke pemukiman masyarakat, juga pada perusahaan-perusahaan, yang selalu kami himbau untuk proteksi kebakarannya ditingkatkan. Kami Damkar Kabupaten Bangka mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat, relawan kebakaran khususnya, yang telah sigap atau selalu siaga dalam pencegahan kebakaran. Juga kami selalu minta bantuan dukungan dari kawan-kawan media sehingga penanggulangan kebakaran di Kabupaten Bangka ini dapat kita minimalisir setiap tahunnya. Sedangkan kegiatan edukasi itu semakin meningkat sehingga kepedulian masyarakat, pemahaman masyarakat tentang pencegahan kebakaran, mitigasi kebakaran ini semakin meningkat. Mudah-mudahan dengan sedikitnya terjadi kebakaran ini, Damkar atau juga Kabupaten Bangka itu terhindar dari segala akibat yang terjadi jika kebakaran itu ada.
1: Untuk kesiapan personil maupun sarana-prasarana kita seperti apa, Pak?
2: Personil kita saat ini satu regu 15 orang, jadi tiga regu sebanyak 45 orang. Armada yang kita miliki itu ada tiga armada pemadam kebakaran besar dan satu armada pemadam kebakaran kecil, satu double cabin yang bisa kita alihfungsikan menjadi armada rescue. Nah, setiap armada itu minimal 6 orang anggota yang harus ada di situ. Jadi kalau kita siagakan satu hari anggota itu ada 5 armada yang standby, berarti kalau dikalikan 5 kita sudah 40-an ya, 40-an orang anggota per hari yang harus kita siagakan. Tetapi dengan kondisi kita saat ini, ya mudah-mudahan anggota pemadam kebakaran, apapun yang kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan pemerintah daerah kita, kita harus tetap siaga, tetap semangat. Dan untuk itu sekali lagi kami mohon bantuan dari kawan-kawan masyarakat Kabupaten Bangka khususnya, relawan dan juga media, sehingga pencegahan kebakaran di Kabupaten Bangka ini selalu dapat terjaga.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Zelpika Amia atas waktu dan kesempatannya. Sekian pendengar dan terima kasih.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belanja Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Mendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Bandar Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla seiring ancaman musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino tahun ini. Berikut laporan Siti Triani.

0: Kemarau panjang akibat fenomena El Nino tahun ini. Sejumlah wilayah di Lampung seperti Mesuji, Lampung Timur, Lampung Tengah, hingga Lampung Selatan dinilai memiliki potensi kerawanan tinggi terhadap karhutla, terutama jika kondisi kekeringan berlangsung dalam waktu lama. Wakil Gubernur Lampung, Jihanur Lela, menegaskan upaya pencegahan harus dilakukan secara terpadu dan tidak bisa dilakukan secara parsial.
1: Ada tantangan lain lagi, yaitu karhutla. Karhutla yang menurut pengamatan saya pribadi di berbagai daerah seperti Mesuji, ya, yang sering Mesuji, kemudian Lampung Timur di TNWK, Lampung Tengah, Lampung Selatan, jika kemarau panjang ini ada potensi karhutla terjadi. Untuk itu kita juga perlu meningkatkan pemantauan hotspot, patroli rutin dan respon cepat di wilayah-wilayah rawan, dan ini tidak bisa dilakukan parsial, harus terpadu, terintegrasi untuk kondisi tersebut.
0: Selain penguatan patroli dan pemantauan titik panas, pemerintah juga mendorong sinergi lintas instansi guna memastikan respon cepat jika terjadi kebakaran. Di sisi lain, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPPD Provinsi Lampung juga telah menyiapkan langkah antisipatif tambahan. Analis kebencanaan BPPD Lampung, Wahyu Hidayat, mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan BPBD Provinsi Sumatera Selatan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk. Selain itu, BPBD juga membuka opsi operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan apabila kondisi kekeringan semakin parah.
2: Kita juga sudah mulai menjalin komunikasi dengan BPBD Sumatera Selatan untuk antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Kita bisa minta bantuan untuk melakukan waterbombing dari BPBD Sumsel. Helikopternya kan di standby di BPBD Sumsel. Ya, termasuk juga kita membuka peluang untuk operasi modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan, ya. Kita juga mengimbau kelompok Islam misalnya untuk melakukan sholat istisqa.
0: Upaya pencegahan juga melibatkan partisipasi masyarakat baik melalui peningkatan kewaspadaan maupun langkah-langkah mitigasi berbasis komunitas. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan jika menemukan titik api di wilayahnya. Dengan kesiapsiagaan yang terintegrasi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat, diharapkan potensi karhutla di Provinsi Lampung dapat ditekan, sehingga dampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, dari RRI di Bandar Lampung, kita beralih ke RRI Bintuhan. Musim kemarau picu resiko kebakaran, Damkar Kaur gencarkan sosialisasi dan himbau warga waspada. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman, RRI SB Bintuan.
4: Kemarau yang melanda Kabupaten Kaur selama hampir 3 bulan terakhir meningkatkan resiko terjadinya kebakaran di berbagai wilayah. Kondisi cuaca panas dan minimnya curah hujan membuat lingkungan menjadi kering dan mudah terbakar. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kaur, Apen Ardiansah, mengatakan sebagai langkah antisipasi, pemerintah Kabupaten Kaur melalui Dinas Pemadam Kebakaran terus melakukan berbagai upaya pencegahan. Salah satunya adalah dengan menggelar sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya serta dampak kebakaran. Kegiatan sosialisasi ini menyasar berbagai lapisan masyarakat, mulai dari desa hingga tingkat kecamatan. Petugas memberikan pemahaman tentang cara pencegahan kebakaran serta langkah cepat yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Pemerintah daerah berharap melalui upaya edukasi ini, kesadaran masyarakat dapat meningkat sehingga angka kejadian kebakaran dapat ditekan. Dengan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan Kabupaten Kaur dapat terhindar dari bencana kebakaran selama musim kemarau.
5: Sebab dari pemadam kebakaran mengadakan sosialisasi ke desa, himbau kepada masyarakat, kita menghimbau agar jangan membakar hutan, menjaga ini instalasi listrik di rumah. Sudah itu, kami harapkan kepada masyarakat agar menjaga lingkungannya masing-masing.
4: Selain itu, Apen juga mengungkapkan untuk mencegah kebakaran pentingnya kesadaran masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan kebakaran. Yang menghimbau warga untuk lebih waspada dengan menjaga kebersihan lingkungan serta memastikan instalasi listrik di rumah dalam kondisi aman. Kemudian tidak asal membakar lahan di musim kemarau ini. Menurutnya, banyak kasus kebakaran dipicu oleh kelalaian manusia, seperti pembakaran sampah sembarangan dan instalasi listrik yang tidak sesuai standar. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk rutin memeriksa jaringan listrik serta menghindari penggunaan peralatan listrik yang beresiko. Kemudian, masyarakat juga diingatkan untuk tidak membuka lahan dengan cara cara dibakar. Tindakan tersebut tidak hanya berbahaya bagi lingkungan, tetapi juga dapat memicu kebakaran besar yang sulit dikendalikan saat musim kemarau. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
3: Pendengar dari Bintuhan, kita menuju ke RRI Waikanan. Pemadam Kebakaran Damkar Kabupaten Waikanan menggelar pelatihan pemadaman api massal dengan menggandeng instansi dan perusahaan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Teddy Herianto.
6: Minimalisir risiko dan dampak bencana kebakaran di wilayah Kabupaten Waikanan, Satuan Pemadam Kebakaran Damkar setempat berencana memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat. Langkah strategis ini dilakukan dengan menjalin kolaborasi intensif bersama berbagai instansi pemerintah maupun perusahaan swasta. Upaya ini bertujuan untuk membekali para pegawai dan karyawan dengan pengetahuan teknis serta keterampilan praktis dalam menjinakkan api sebelum menjadi besar. Kepala Seksi atau Kasi Damkar Waikanan Nazori mengungkapkan bahwa kesadaran akan pencegahan dini merupakan kunci utama dalam penanggulangan kebakaran. Menurutnya, pemahaman mengenai cara penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR serta prosedur evakuasi yang benar sangatlah krusial. Pihaknya akan mengadakan kerjasama dengan berbagai instansi dan perusahaan untuk memberikan pelatihan langsung tentang tata cara pemadam kebakaran. Pelatihan ini nantinya tidak hanya mencakup teori di dalam ruangan, tetapi juga simulasi lapangan. Para peserta akan diajarkan cara menangani kebocoran gas, memadamkan api menggunakan kain basah, hingga pengoperasian APAR secara efektif dan aman. Nazori menambahkan sinergi antara petugas pemadam dan pihak swasta maupun instansi sangatlah diperlukan agar respon pertama saat terjadi percikan api dapat dilakukan secara mandiri sebelum petugas tiba di lokasi.
7: Ya, itu tujuan kami. Memang dari dulu kami sudah punya cita-cita supaya di instansi lainnya kami mengadakan kerjasama, sehingga kami sudah menjalankan pendidikan pemadam kebakaran untuk instansi dan perusahaan.
6: Rencana program pelatihan ini disambut baik oleh berbagai pihak sebagai langkah preventif dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan tanggap bencana di Kabupaten Waikanan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dari RRI SPY Kanan, kita menuju ke RRI Sungai Penuh. Fenomena kemarau panjang di Kabupaten Kerinci dapat berdampak pada sektor pertanian jika tidak dilakukan langkah antisipatif. Laporan Muhammad Desman dari RRI Sungai Penuh.
8: Kabupaten Kerinci yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan utama Provinsi Jambi, kini menghadapi tantangan serius seiring saat ini berada pada siklus musim kemarau panjang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ataupun BMKG Dapati Parbo Kerinci memprediksi intensitas hujan akan menurun drastis dalam beberapa bulan ke depan. Hal itu memicu alarm kewaspadaan bagi stabilitas sektor pertanian daerah. Jika langkah antisipasi lambat dieksekusi oleh pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, penurunan produktivitas komoditas unggulan seperti padi, sayur-sayuran hingga kopi khas Kerinci diproyeksikan bakal terganggu secara signifikan. Kepala BMKG Dapati Parbo Kerinci Kurnianingsih mengungkapkan kemarau musim ini diprediksi akan lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu pemerintah daerah harus mampu mengantisipasi ataupun menyiapkan langkah antisipatif agar fenomena El Nino tahun ini tidak berdampak pada sektor pertanian di wilayah paling barat Provinsi Jambi, yakni Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci.
9: Dengan adanya potensi kemarau yang lebih kering ini pada tahun 2026, maka perlu masyarakat juga pemerintah daerah itu harus mengantisipasi, kemudian juga mengatur pola irigasi pada lahan pertanian.
8: Diketahui sektor pertanian di Kabupaten Kerinci sangat bergantung pada pasokan air yang stabil. Penurunan curah hujannya ekstrim berpotensi menurunkan debit air pada sungai-sungai utama dan sistem irigasi teknis yang mengaliri ribuan hektar sawah warga di Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh. Muhammad Desman, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar sebagai informasi terakhir kita ke RRI Jambi.

0: Peringatan Hari Pajak Nasional menjadi momentum pengingat pentingnya penerimaan pajak dalam memperkuat kemampuan negara membiayai pembangunan. Berikut laporan Tati Wijaya, RRI Jambi.
1: 14 Juli tahun ini, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP mengusung tema Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh sebagai pengingat bahwa pertumbuhan penerimaan pajak menjadi fondasi penting bagi pembangunan nasional. Penyuluh pajak Madya Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi, Dendi Amri kemarin mengatakan, tema peringatan tahun ini menggambarkan bahwa penerimaan pajak yang tumbuh secara sehat akan memperkuat kemampuan negara dalam membiayai pembangunan. Menurutnya, sekitar 74,7% pendapatan negara pada APBN 2026 berasal dari sektor perpajakan, dengan target penerimaan mencapai Rp2.357,7 triliun. Ia menegaskan pajak merupakan tulang punggung pembangunan karena menjadi sumber pembiayaan berbagai layanan publik mulai dari pembangunan jalan dan jembatan, sekolah, puskesmas hingga pembayaran gaji guru dan tenaga kesehatan. Selain itu, pajak yang dipungut dari daerah juga akan kembali melalui mekanisme dana transfer ke daerah, termasuk dana bagi hasil pajak, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat.
2: Tema yang kita usung tahun 2026 ini adalah pajak tumbuh Indonesia tangguh. Jadi penerimaan pajak yang tumbuh sehat memperkuat kemampuan negara untuk membiayai pembangunan kita. Semoga mereka melihat pajak ini sebagai cara kita gotong royong nih untuk membangun negeri sendiri. Karena kemandirian fiskal artinya kita udah bisa membiayai diri sendiri tanpa utang. Itu tujuan kita paling utama nantinya gitu.
1: Momentum Hari Pajak 2026, lanjut Dendi, juga menjadi kesempatan bagi DJP menyampaikan apresiasi kepada seluruh wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Dirinya berharap masyarakat semakin memandang pajak sebagai bentuk gotong royong membangun bangsa, bukan sekedar kewajiban administrasi. Sementara itu, tingkat kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan atau SPT tahunan di wilayah Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi mencapai 94,51% hingga pertengahan tahun 2026. Dari target sekitar 494.000 wajib pajak, sebanyak 467.823 wajib pajak telah menyampaikan SPT tahunan. Tadi Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Dengar laporan dari RRI Jambi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini bersama kami RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Saya Reta Kurniawan, wakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Inilah siaran mitigasi bencana. Program Kentongan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menjumpai Anda dalam dialog tanggap bencana Pro 1 RRI Bengkulu. Pendengar, Bengkulu merupakan salah satu daerah yang memiliki karakter iklim tropis dengan curah hujan yang relatif tinggi. Di tengah perubahan iklim global, memahami karakteristik iklim Bengkulu menjadi hal yang sangat penting agar masyarakat tidak hanya mengetahui kondisi cuaca pada hari ini, tetapi juga mampu mengantisipasi potensi cuaca ekstrim di masa yang akan datang. Kita akan membahas di sore hari ini mengenai mengenal iklim Bengkulu, kondisi terkini dan prediksi kedepannya bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami di Studio Pro 1. Ada Bang Fandi Pribadia Pratama STR Mling selaku PMG, pengamat meteorologi dan geofisika muda. Selamat sore Bang Fandi.
2: Selamat sore Mbak.
1: Baik, Bang Fandi, mungkin sebagai pembuka di awal ya, bisa dijelaskan terlebih dahulu, mungkin digambarkan bagaimana sih sebenarnya karakteristik iklim di Provinsi Bengkulu ini jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Silakan Bang Fandi.
2: Baik, terima kasih Mbak. Mengenal karakter iklim Provinsi Bengkulu, jadi Provinsi Bengkulu merupakan wilayah yang memiliki iklim tropis yang relatif lembab. Namun, kondisi hujannya tidak sama di setiap wilayah. Nah, beberapa pola hujan di Bengkulu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu letaknya dengan Samudra Hindia yang ada di berbatasan langsung di sebelah barat, kemudian di sebelah timurnya ada berbatasan langsung dengan pegunungan Bukit Barisan, kemudian adanya angin monsun Asia dan Australia, kemudian adanya fenomena global seperti El Nino, La Nina, kemudian IUD atau Indian Ocean Dipole. Selain itu, kondisi lokal juga sangat berpengaruh, yaitu topografi, suhu muka laut, dan juga pergerakan angin. Nah, karena pengaruh tersebut, wilayah pesisir, dataran rendah, dan pegunungan dapat mengalami jumlah serta waktu hujan yang berbeda-beda. Ya, dan perlu saya jelaskan juga bahwa musim kemarau bukan berarti tidak ada hujan sama sekali. Ya, tetapi musim kemarau itu merupakan periode ketika curah hujan secara umum lebih sedikit daripada periode lainnya atau daripada normalnya. Nah, beberapa wilayah di Bengkulu bahkan memiliki tipe satu musim, di mana tetap hujan sepanjang tahun. Tuh, jadi tidak ada musim kemaraunya gitu.
1: Jadi Bengkulu ini meskipun kalau kata orang itu cuacanya panas ya, tapi ternyata curah hujannya cukup tinggi ya Bang, ya dipengaruhi berbagai faktor seperti yang disampaikan tadi ya, mungkin letak dengan Samudra Hindia ya, Bukit Barisan, dan juga angin monsun tadi Bang ya. Tapi kalau misalnya bisa digambarkan nih Bang, ini biasanya bulan-bulan apa saja nih yang mungkin cuacanya bisa kita antisipasi nih ya, kadang hujan deras, angin kencang, itu bisa diprediksi atau tidak di bulan-bulan berapa saja?
2: Baik, untuk bulan-bulan yang biasanya di Bengkulu itu, seperti saya jelaskan tadi, untuk yang Bengkulu kan secara umum ada yang memiliki tipe satu musim atau hujan sepanjang tahun. Nah, biasanya untuk hujan yang lebat biasanya berada di awal tahun atau di akhir tahun. Nah, sedangkan untuk musim kemarau di pertengahan tahun, di bulan Juni, Juli, Agustus seperti sekarang ini ya Mbak. Nah, gitu. Jadi secara garis besar untuk di Provinsi Bengkulu seperti itu tipe iklimnya, tipe musimnya gitu.
1: Kalau dilihat dalam beberapa pekan terakhir ini atau beberapa hari terakhir ini, gambaran cuaca dan juga iklim di Provinsi Bengkulu ini seperti apa Bang? Karena kan juga banyak ya masyarakat yang mengatakan bahwa Bengkulu ini ketika malam hari dingin seperti itu ya cuacanya ya, padahal tidak turun hujan begitu. Bagaimana dari Bang Fandi?
2: Oke, baik. Mungkin saya infokan terkait pemutakhiran informasi iklim dasarin 1 bulan Juli 2026. Jadi kami BMKG terutama Stasiun Klimatologi Bengkulu itu memantau kondisi iklim selama paling kecil itu dalam dasarian atau 10 hari. Jadi setiap bulan kita bagi menjadi 3 dasarian, 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari terakhir. Nah, di sini pantauan kami untuk terakhir di dasarian 1 Juli 2026, kondisi El Nino dengan anomali suhu muka laut sebesar plus 1,88 secara dasarian dan plus 1,56 untuk bulanannya. kemudian IOD atau Indian Ocean Dipole berada dalam kondisi netral, kemudian angin yang masuk di sekitar Sumatera itu didominasi angin timuran, dan juga monsoon Australia sedang aktif. Jadi ini juga mendukung kondisi di Bengkulu, terutama yang menjadi lebih kering. Kemudian tutupan awan secara umum lebih sedikit daripada kondisi normalnya. Nah, beberapa daerah di Bengkulu berdasarkan pemutakhiran Dasaran 1 Juli tersebut sudah mengalami musim kemarau, Mbak. Yaitu di zoom 12 sampai 17, yaitu di Bengkulu bagian selatan ya, di Seluma sampai ke Kaur, itu beberapa daerah sudah memasuki musim kemarau pada Juni Dasaran 1 atau di 10 hari pertama bulan Juni. Nah, itu sudah memasuki musim kemarau. Gitu. Jadi untuk yang selain itu, sekarang juga masih kita pantau terus untuk musim kemarau-nya seperti apa.
1: Berarti tiap kabupaten pun juga memiliki iklim yang berbeda dan cuaca yang berbeda seperti itu ya, Bang ya?
2: Iya, betul.
1: Tergantung dengan wilayahnya masing-masing
2: ya, begitu ya. Bahkan dalam satu kabupaten pun belum tentu punya musim yang sama. Nah, karena kita di BMKG itu membagi wilayah berdasarkan zone. Zone itu zona musim, bukan berdasarkan kabupaten. Gitu. Jadi bisa jadi di Bengkulu Utara itu terdiri dari dua zone gitu kan. Nah, itu beda-beda, baik itu daerah yang di pesisir ataupun di pegunungan. Jadi di Bengkulu ini BMKG membagi menjadi 18 zone. Ya, di mana sebagian merupakan satu musim, daerah satu musim, kemudian sisanya daerah zone, satu zona musimnya. Itu yang terlihat jelas perbedaan antara musim kemarau dan musim hujannya, itu daerah zone.
1: Daerah zone itu daerah mana saja kalau di Bengkulu, Bang?
2: Nah, jadi di Bengkulu kalau untuk daerah zone di sini ada di ada 18 zone. Ya. Kemudian untuk zone 1 itu di Bengkulu, di Mukomuko, di dekat perbatasan dengan Jambi. Kemudian zone 2 di Mukomuko juga, zone 3 Mukomuko. Zone 4 itu di Lebong, sebagian Mukomuko. Kemudian 5, 6 itu di Bengkulu Utara dan juga sebagian Lebong itu. Kemudian 7, 8 7 di Utara, 8 sebagian Lebong. Kemudian ada juga di 9, 10 itu di daerah Bengkulu Utara juga. Kemudian 11 12 di daerah Kepahyang dan Rejang Lebong, kemudian 13 Seluma, 14 Seluma, 15 Bengkulu Selatan, 16 Kaur, 17 Kaur, dan 18 di Engganu. Nah, jadi untuk daerah yang beberapa daerah yang saya sebutkan tadi itu masuk ke zona musim, yaitu di zone 1, 2, 4, 6, kemudian zone 12, kemudian 13, 14, 15, 16, dan 17. Selain itu tipe satu musim atau hujan sepanjang tahun.
1: Makanya di daerah-daerah tersebut cuacanya bisa berubah-ubah seperti itu ya. Kalau kita sering juga nih ya, sehari-hari misalnya, bahkan di Kota Bengkulu saja ya, di daerah misalnya Simpang Empat Nakau sana dan di daerah Skip ini bisa berbeda begitu ya. Ada yang turun hujan, ada yang masih cerah seperti itu ya, Bang ya. Bahkan kalau sekarang fenomena di dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah itu bahkan sampai minus 6 derajat Celcius ya, Bang ya.
2: Jadi itulah salah satu dampak musim kemarau, Mbak ya. Dingin atau di Jawa itu istilahnya apa ya? Mendidih ya. Mendidih gitu. Jadi dingin sampai kadang malah ada yang embun upas atau salju, embun beku gitu ya, Mbak ya. Iya, kalau di Bengkulu belum ada laporan untuk itu. Jadi cuma sekedar dingin aja gitu. Kalau siang panas, kalau malam dingin. Nah, itu salah satu tanda musim kemarau. Ya, karena kan tidak ada tutupan awan tuh. Jadi panas matahari yang kita terima langsung tidak ada yang menghalangi, jadi langsung kita terima di bumi. Kemudian malam hari, karena tidak ada awan, jadi panas yang tadinya diserap bumi pada siang hari, malam langsung dilepaskan ke atmosfer. Jadi nggak ada yang menghalangi, jadi langsung dingin. Kalau masih ada awan di malam hari, kan awannya menghalangi panas yang dipantulkan bumi tadi, jadi masih hangat gitu.
1: Gitu. Oh, berarti itu ciri-ciri musim kemarau.
2: Salah satu ya, tandanya musim kemarau itu siang panas, malam dingin.
1: Malam gitu. Dingin gitu ya. Oke, oke. Tapi kalau dalam cuaca Bengkulu satu minggu ini, apakah mengganggu penerbangan juga atau bagaimana nih, Bang Fandi?
2: Baik, kalau untuk yang sekitar seminggu belakang, Mbak ya, saya berdasarkan pantauan kami sih untuk penerbangan tidak terganggu, Mbak. Karena justru kalau musim kemarau ini kan memang malah tidak ada hujan, jadi penerbangan saya rasa malah lancar saja ya. Betul, tidak terganggu, aman.
1: Aman saja ya.
2: Iya.
1: Tapi kalau untuk di bulan Juli ini tidak ada potensi cuaca ekstrem ya Bang, atau bagaimana nih?
2: Baik, kalau di bulan Juli, nah prediksi dari BMKG untuk bulan Juli itu termasuk dalam puncak musim kemarau. Nah, jadi di Bengkulu itu puncak musim kemarau-nya itu ada di bulan Juli hingga Agustus tahun 2026, itu tahun ini. Nah, tapi tidak merata, Mbak ya. Jadi untuk yang
1: di beberapa daerah.
2: Betul, ya? Beberapa daerah, dan juga musim kemarau-nya pun diprediksi juga masih akan berlangsung sampai di bulan September Oktober masih kita prediksi gitu, masih berlangsung. Jadi durasi musim kemarau juga diperkirakan 70 sampai 120 hari.
1: Iya.
2: Jadi berdasarkan wilayah-wilayah tertentu itu berbeda-beda Mbak wilayahnya gitu.
1: Jadi sekarang kita masih memasuki ini ya musim kemarau,
2: musim
1: seperti
2: kemarau,
1: itu ya.
2: Iya.
1: Di pagi dan siang hari panas terik panas. Begitu ya. Ketika sore mulai malam hari itu mulai terasa dingin gitu ya. Baik, ini sekarang kan masyarakat juga merasa cuaca sekarang lebih sulit diprediksi ya Bang ya. Apakah memang terjadi perubahan pola cuaca dibandingkan beberapa tahun yang lalu karena faktor mungkin penebangan pohon misalnya, atau memang sekarang kendaraan yang sudah mulai meningkat begitu? Bagaimana Bang Fandi?
2: Ya baik, jadi kalau dulu menurut cerita orang-orang itu yang ber-ber-ber itu hujan Mbak ya.
1: Benar ya, ya.
2: Kalau sekarang ber-ber-ber belum tentu hujan, dan juga yang pas pertengahan tahun belum tentu panas. Jadi memang itu bisa diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu salah satunya adanya pemanasan global seperti yang Mbak sebutkan tadi, asap kendaraan, iya, kemudian penebangan pohon
1: iya,
2: ya,
1: penebangan
2: itu
1: liang,
2: merupakan salah satu faktor penyebab adanya pemanasan global atau perubahan iklim gitu jadinya. Nah, jadi ya dampaknya terasa dalam iklim itu sendiri, dalam musim itu sendiri, jadi agak susah memang kita memperkirakan gitu. Jadi kadang perkiraan BMKG juga agak terkendala. Ya salah satunya karena memang adanya perubahan iklim itu gitu.
1: Nah kalau untuk sekarang nih Bang, di bulan Juli ya, wilayah mana saja yang mungkin perlu mewaspadai potensi hujan misalnya sewaktu-waktu, atau cuaca ekstrim begitu, ada tidak Bang?
2: Baik, untuk bulan Juli ini ya seperti yang sudah sampaikan, untuk bulan Juli kita masuk ke puncak musim kemarau di beberapa wilayah gitu. Namun musim kemarau bukan berarti tidak ada hujan sama sekali ya, yeah, seperti yang sudah saya sebutkan juga tadi. Nah, jadi namun intensitas hujannya bisa jadi lebih sedikit. Ada tapi lebih sedikit. Nah,

0: Nih, kadang pagi cuaca terlihat bagus, tapi saat sudah berada di laut tiba-tiba ombak besar. Nah, bagaimana cara membaca waktu yang paling aman nih, Bang, untuk melaut, atau mungkin ada prediksi cuaca begitu untuk para nelayan katanya?
1: Iya, baik, untuk nelayan dari BMKG sudah menyediakan informasi perkiraan tinggi gelombang, ya. Bapak Ibu nelayan bisa mengakses di aplikasi info BMKG jika memiliki HP Android ataupun iOS. Bisa di-download di aplikasi info BMKG ataupun melalui web bmkg.go.id. Nah, di situ sudah ada perakiran tinggi gelombang, kemudian perakiran arah dan kecepatan anginnya, kemudian juga perakiran curah hujan tentu saja, baik itu hujan di darat maupun di laut. Terutama di daerah Enggano kita juga ada perakiran curah hujannya di situ.
0: Jadi memang masyarakat juga dihimbau untuk selalu memantau informasi cuaca ya, Bang ya.
1: Betul.
0: Baik melalui website maupun aplikasi. Apa tadi Bang namanya?
1: Aplikasi Info BMKG.
0: Info BMKG. Ya. Itu diupdate setiap hari atau per jam atau bagaimana tuh, Bang?
1: Nah, kalau untuk informasi perakiran cuaca kita update setiap hari. Ya, setiap hari kita update. Jadi Bapak Ibu bisa update sebelum berangkat melaut, bisa melihat dulu perakiran dari kami di info BMKG ataupun di web bmkg.go.id gitu.
0: Baik, kan di sana juga ada keterangan kalau tidak salah kecepatan angin ya, Bang. Ya, sebenarnya untuk kecepatan angin ini normalnya itu di angka berapa sih, Bang?
1: Baik, jadi untuk kalau kecepatan angin itu sebenarnya tidak ada, belum ada kecepatan normalnya, Mbak. Jadi memang relatif ya kecepatan angin itu. Misalnya
0: berapa knot gitu kan biasanya,
1: iya,
0: kan?
1: Iya. Jadi kalau untuk kalau kecepatan anginnya semakin kencang, mungkin itu juga sangat berbahaya bagi penerbangan, gitu kan? Namun di sisi lain untuk misalnya pembangkit listrik tenaga angin itu sangat bermanfaat. Nah, itu jadi untuk yang kecepatan angin itu relatif sih, Mbak. Jadi untuk normalnya kita belum ada kecepatan angin, kecuali kalau misalnya hujan baru ada kita normalnya. Itu pun setiap daerah pun berbeda normal curah hujannya.
0: Iya,
1: Nah, biasanya data normal itu kita pantau, kita kumpulkan dari data 30 tahun terakhir. Ya, itu data normal biasanya gitu.
0: Oh, akumulasi begitu ya biasanya.
1: Iya, akumulasi
0: ya.
1: Terus kita rata-rata 30 tahun terakhir. Berapa sih misalnya curah hujan normal di bulan Januari selama 30 tahun terakhir berapa gitu. Sampai Desember kita ada gitu.
0: Iya, kadang-kadang kan masyarakat nih panik juga ya ketika misalnya angin kencang begitu kan, mau keluar rumah takut. Jadi juga bisa dilihat dari situs BMKG begitu.
1: Betul,
0: kan,
1: betul.
0: Untuk kecepatan angin berapa begitu
1: ya,
0: kan
1: jelas,
0: untuk
1: jelas.
0: Saat ini. Nah, untuk potensi bencana hidrometeorologi apa yang perlu diperhatikan masyarakat nih, Bang? Mungkin dalam waktu dekat ini bagaimana?
1: Baik, untuk potensi bencana hidrometeorologi karena sekarang ini sedang ada musim kemarau dan juga mungkin ada berita terkait El Nino ya,
0: iya
1: Mbak, sedang gencar-gencarnya atau sedang panas-panasnya isu El Nino. Jadi untuk dari BMKG untuk selama musim kemarau ini ada beberapa dampak yang dapat disebabkan oleh musim kemarau, yaitu adanya penurunan debit mata air, kemudian sumur, saluran irigasi, kemudian juga ketersediaan air baku baik itu untuk rumah tangga maupun untuk pertanian, kemudian yang paling penting terutama di daerah Sumatera yaitu resiko kebakaran hutan dan lahan. Nah, sebenarnya ini hal yang memang sering terjadi di Sumatera saat musim kemarau, Mbak. Apalagi kalau ada El Nino ataupun musim kemarauannya semakin panjang, itu biasanya kebakaran hutan di Sumatera. Nah, mungkin untuk yang perlu dihindari yaitu membuang
0: puntung
1: rokok
0: ya.
1: Betul. Salah satunya membuang puntung rokok secara sembarangan gitu. Itu karena salah satu penyebab adanya kebakaran lahan maupun kebakaran hutan gitu. Kemudian musim kemarau kan juga jadinya udaranya lebih panas pada siang hari.
0: Benar.
1: Mungkin bisa pakai sunscreen, Mbak ya. Untuk ibu-ibu biasanya, bapak-bapak juga boleh pakai sunscreen.
0: Yeah.
1: Kemudian tanaman juga sering kekurangan air, jadi lebih sering disiram biar tidak layu. Kemudian El Nino ini selain dampak negatif juga ada dampak positifnya, Mbak.
0: Apa itu, Bang?
1: Nah, dampak positifnya itu jika di sektor perikanan, mungkin Bapak nelayan tadi ya menyambung. Nah, di El Nino ini kan adanya peningkatan jumlah tangkapan ikan karena adanya fenomena upwelling atau air laut yang banyak nutrisinya dari bawah itu naik ke atas.
0: Karena musim kemarau
1: karena
0: tadi.
1: Karena El Nino tadi, Mbak. Jadi ikan-ikan banyak naik ke permukaan. Nanti bisa di bapak-bapak nelayan, bapak-ibu nelayan bisa dipantau di daerah tangkapan ikannya. Kemudian Untuk pertanian juga ada dampak positifnya, yaitu terutama untuk

0: pertanian seperti palawija, tembakau, bawang merah, itu yang memang tidak membutuhkan banyak air, mm-hmm. Nah itu kemungkinan adanya peningkatan potensi hasil komoditas tersebut. Dan juga untuk industri garam nih, industri garam dan rumput laut otomatis dapat mempercepat kristalisasi garam, mm-hmm. Ya, kristalisasi benar. Garam semakin cepat karena panas gitu, panas yang sepanjang hari. Dan juga untuk transportasi itu jalur pelayaran dan transportasi lain lebih aman. Selain itu juga untuk konstruksi atau bangunan biasanya pekerjaan akan lebih cepat selesai, mm-hmm. Karena tidak terganggu oleh hujan ya.
1: Benar,
0: itu ya. Dampak positifnya dari El Nino atau musim kemarau-nya itu sendiri, Mbak, gitu.
1: Tapi juga kalau misalnya lagi apa ya musim penghujan itu para nelayan juga nggak bisa melaut ya, Bang. Yeah. Ya, akibatnya tangkapannya juga sedikit gitu ya. Kalau kemarau kan seperti Abang sampaikan tadi ya, tangkapannya bisa lebih banyak, yeah. Lebih bisa bernutrisi seperti itu ya ikannya ya. Ternyata ada juga ya dampak positifnya. Meskipun memang Bengkulu ini kalau lagi musim kemarau tuh panasnya panas sekali ya.
0: Panas sekali.
1: Panas sekali begitu. Oh, baik, kita juga akan melihat ini pertanyaan yang masuk juga di WhatsApp. Seberapa akurat nih Bang sebenarnya perkiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG dan mengapa terkadang kondisi di lapangan bisa berbeda, katanya begitu.
0: Baik, untuk perkiraan cuaca maupun iklim, jadi kami menggunakan beberapa model perkiraan, yaitu baik di cuaca maupun iklim. Memang untuk keakuratannya memang masih tidak bisa 100%, belum bisa 100% ya. Nah, karena memang kondisi Bengkulu salah satu yang bervariatif kondisi cuaca dan iklimnya, dan memang susah ditebak.
1: Benar.
0: Gitu. Ya, jadi memang kami sudah sangat maksimal mengulakan perkiraan baik cuaca maupun iklim dengan berbagai teknologi, dengan berbagai metode model yang kami punya gitu, untuk mengeluarkan perkiraan itu. Ya, memang kami butuh data-data juga yang akurat, baik itu data pengamatan hujan ataupun data-data lainnya yang dapat disampaikan kepada kami untuk perkiraan-perkiraan berikutnya. Nah, di BMKG juga, di aplikasi info BMKG dan juga web BMKG juga tersedia selain perkiraan juga laporan dari masyarakat, gitu. Jadi misalnya daerah sekarang hujan di misalnya di Ratu Samban misalnya hujan, kita bisa laporkan di aplikasi info BMKG itu untuk mendukung keakuratan juga bagi kami untuk perkiraannya gitu, Mbak.
1: Oke. Kalau sekarang bisa dicek seperti itu ya, Bang ya, setiap
0: bisa,
1: daerah mungkin.
0: Boleh, bisa silakan dicoba.
1: Ya. Iya. Boleh nih ya. Karena kadang kalau misalnya kita lagi sedang nongkrong sama kawan seperti itu ya, atau mau ke daerah tertentu bisa dicek di sana, bisa, gitu ya, bisa, di daerah bisa. Misalnya pantai itu seperti apa kondisi cuacanya begitu ya.
0: Iya.
1: Tapi dari Abang sendiri, Bang Fandi, mungkin ada tips mungkin untuk masyarakat yang mungkin bisa dilihat dari kecepatan angin atau mungkin kondisi awan ya, oh sebentar lagi akan hujan ya begitu, ada tidak Bang dari kasat mata begitu ya?
0: Baik,
1: apakah bisa diprediksi begitu ya bagi masyarakat awam gitu?
0: Kalau kasat mata mungkin jangka pendek saja, Mbak, mungkin kalau misalnya memang ada juga pepatah yang mengatakan mendung belum pasti hujan.
1: Benar.
0: Belum ada hujan itu ya, memang karena awan itu terbawa oleh angin, di mana nanti awan itu sudah jenuh, dia akan menurunkan hujan. Nah, jadi kalau misalnya untuk perkiraan hujan jangka pendek, jika misalnya ada awan, kemudian suhu sudah mulai terasa dingin, nah itu tidak lama lagi, sudah sebentar lagi hujan itu.
1: Iya.
0: Bisa mungkin sekitar 5-10 menit sudah mulai hujan itu. Kalau misalnya awannya memang tebal, Mbak ya. Tapi kalau misalnya kayak gini, awannya cuma sedikit, potensi hujannya memang bisa dibilang tidak ada gitu, karena
1: benar.
0: Tidak ada awan pemicu hujannya, karena kenapa awan hujan itu juga bisa terjadi, hujan disebabkan bisa terjadi oleh dua tipe awan, yaitu awan konvektif dan awan stratus gitu, awan tipe stratus gitu. Untuk awan konvektif seperti cumulus dan cumulonimbus, kemudian untuk stratus bisa namanya awan nimbus stratus dan juga awan altostratus gitu.
1: Jadi sebenarnya kalau dari kasat mata sendiri bisa kita rasakan dari panas tiba-tiba ke dingin cuacanya begitu ya, terus tiba-tiba awan sudah mulai mendung gitu ya, itu sudah mulai tanda-tanda turun hujan gitu ya, Bang. Tapi kalau saya pernah merasakan nih, Bang, untuk beberapa bulan kebelakang gitu ya, udara Bengkulu ini terasa lebih panas ya. Padahal kadang misalnya malamnya turun hujan begitu ya, itu karena faktor perubahan cuaca juga atau bagaimana tuh, Bang? Bahkan kipas angin pun kipas terasa. Ya, udaranya jadi panas begitu ya. Bukan dingin gitu.
0: Memang Bengkulu kan ini termasuk memang yang daerah panas karena langsung berbatasan juga dengan Samudra Hindia, Mbak, ya, di sebelah barat. Jadi udara laut itu langsung terasa gitu bagi kita. Baik, bukan cuma yang kita yang di pesisir tapi juga yang di daerah dataran rendah gitu. Itu langsung terasa kan. Itu salah satunya langsung berbatasan dengan Samudra Hindia gitu.
1: Tapi kalau untuk pembangunan kota misalnya dan juga pemadatan wilayah lah ya, apakah ini juga berpengaruh dengan kondisi cuaca, Bang? Seperti yang disampaikan di awal tadi ya, kendaraan yang mulai banyak, begitu ya, penambangan pohon. Nah, kalau untuk pembangunan kota ini juga termasuk tidak, Bang, mempengaruhi faktor cuaca di Bengkulu?
0: Baik, pembangunan kota misalnya tadi, pembangunan kota otomatis juga akan menambah polusi gitu, Mbak, ya. Polusi asap, baik itu asap-asap kendaraan, asap ke industri gitu, itu juga dapat mempengaruhi kondisi cuaca, terutama di kondisi hujan. Nanti akan bisa menyebabkan salah satunya itu hujan asam.
1: Hujan asam.
0: Ya. Jadi hujannya nanti keasamannya tinggi gitu, karena ada polusi udara itu tadi, baik dari asap kendaraan, asap industri gitu.
1: Benar sih, apalagi kan bukan cuma di Bengkulu ya, di wilayah Curup itu saja sudah mulai berkurang dinginnya begitu karena faktor itu juga begitu ya, mulai banyak pembangunan begitu ya, terus juga penambangan pohon dan masih banyak lagi. Nah, kalau misalnya Abang ingin menyampaikan kepada masyarakat, sebenarnya seberapa penting sih masyarakat itu mengikuti informasi resmi dari BMKG untuk mengecek cuaca, apalagi untuk masyarakat yang mungkin beraktivitas di luar ruangan? Boleh, Bang Fandi.
0: Baik, jadi untuk warga masyarakat khususnya di daerah Provinsi Bengkulu, sebelum beraktivitas baik pagi hari, siang hari, sore hari, ada baiknya memantau terus informasi dari BMKG, baik melalui Instagram, ada juga aplikasi, kemudian website, dan juga jika sudah ada yang tergabung dengan grup Telegram ataupun grup WhatsApp, bisa cek informasinya di situ. Nah, di situ ada informasi perkiraan curah hujan, kemudian perkiraan pelabuhan, perkiraan cuaca kelautan, di situ juga ada. Kemudian terkait juga informasi gempa bumi dari kami, baik gempa bumi yang kecil yang terasa ataupun yang tidak terasa, kita infokan juga. Itu ada juga di aplikasi info BMKG, juga di web BMKG ada juga. Jadi info BMKG penting lah bagi Bapak Ibu sekalian jika ingin beraktivitas sehari-hari gitu.
1: Ini kalau ingin bergabung di grup WhatsApp tadi ya, Bang, ya, atau Telegram, itu bisa menghubungi siapa nih, Bang Fandi?
0: Mungkin nanti bisa chat admin Instagram saja. Di situ ada juga grup, ada linknya kalau tidak salah, ada link masuk grup Telegram di situ. Nah, nanti bisa di situ. Kalau WhatsApp biasanya untuk kita stakeholder saja, tapi kalau untuk Telegram itu setahu saya itu open, Mbak. Jadi di grup di Instagram ada link grup untuk Telegramnya.
1: Dan juga kalau di Telegram kan kapasitas untuk orang yang login ke apa ya, ke grupnya lebih banyak,
0: lebih
1: ya,
0: banyak,
1: Bang, ya. Baik, terakhir nih, Bang Fandi, mungkin pesannya kepada masyarakat agar lebih siap menghadapi dinamika cuaca dan juga iklim Bengkulu ke depannya, silakan, Bang Fandi.
0: Baik. Himbauan dan dari kami yaitu untuk masyarakat dan juga para pemangku kebijakan, di mana berhubungan dengan musim kemarau saat ini, ada baiknya kita menghemat dan juga mengatur penggunaan air agar tidak boros, karena musim kemarau kan otomatis airnya kurang. Jadi sebisa mungkin kita memanfaatkan penggunaan air. Kemudian untuk Bapak Ibu petani dan juga dinas-dinas terkait juga dapat menyesuaikan jadwal tanam terkait dengan ketersediaan air dan juga dengan varietas tanamannya. Kemudian juga tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar seperti yang tadi saya sampaikan, itu sangat berbahaya. Mungkin dari sepotong rokok yang tidak seberapa, tapi jika sudah membakar lahan, sudah membakar hutan, itu dampaknya sangat luar biasa. Karena
1: bisa
0: juga
1: dipidana juga, Bang, ya?
0: Bisa, betul. Nah, juga apalagi di daerah yang memang tanahnya gambut, itu gampang terbakar.
1: Benar.
0: Jadi harap berhati-hati Bapak Ibu jika membuang puntung rokok, harap dilihat tempat pembuangannya, jangan buang sembarangan gitu. Kemudian tetap memperhatikan informasi cuaca dari BMKG tentunya, agar Bapak Ibu semua bisa beraktivitas dengan tenang dengan siap sedia, kalau hujan bisa sedia payung, kalau panas sedia sunscreen, sedia kipas. Ya, kemudian ada juga selalu memantau daerah rawan kekeringan. Jadi kami juga menyampaikan informasi hotspot atau titik kebakaran hutan, kebakaran hutan lahan di Bengkulu. Jadi berdasarkan update terakhir tadi pagi, ada sekitar 25 titik di Provinsi Bengkulu yang terpantau hotspot dengan kategori sedang.
1: Itu bisa dicek di aplikasi.
0: Di aplikasi BMKG. Ataupun di web BMKG ada.
1: Iya. Baik. Ada lagi Bang? Tidak ada?
0: Mungkin itu saja, Mbak.
1: Baik, terima kasih Bang Fandi selaku pengamat meteorologi dan geofisika yang sudah berbagi informasi pada sore hari ini tentang iklim di Bengkulu. Untuk beberapa hari ke depan, ya, kita sedang memasuki musim kemarau. Jadi untuk Anda pemirsa dan pendengar, jangan lupa untuk selalu mengantisipasi, ya, terjadinya kebakaran di wilayah kalian dengan tidak membuang putung rokok sembarangan, dengan tidak membakar sampah sembarangan, ya, dan juga menghemat energi juga, ya, Bang. Betul. Ya, dan selalu pantau informasi BMKG di website resmi di info BMKG atau www.bmkg.go.id. Baik, terima kasih untuk pendengar pemirsa dan juga Bang Fandi yang sudah meluangkan waktu di sore hari ini. Kami akhiri dialog pada sore hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.
2: Empat tim terbaik tersisa, pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Tahukah Anda siapa pencetak gol pertama dalam sejarah Piala Dunia? Bukan Pele, Diego Maradona, atau Cristiano Ronaldo. Pencatat sejarah itu adalah Lucien Laura, seorang penyerang asal Prancis. Momen legendaris ini tercipta pada edisi perdana Piala Dunia di Uruguay tanggal 13 Juli 1930. Pada menit ke-19 babak pertama melawan Meksiko, Loran menyambut umpan silang dengan sebuah tendangan voli yang merobek jala gawang lawan. Prancis pun memenangkan pertandingan itu dengan skor akhir 4-1. Sebuah gol ikonik yang membuka keran ribuan gol lainnya di panggung sepak bola terbesar jagat raya.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
5: And he can do this. Magical stuff for Messi this.
6: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
7: Kanal informasi dan inspirasi.
6: Mobile application RRI Digital.

Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama, sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan

standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah tiga pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. 101.

Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Mendengar jelang pukul 19.00 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mukti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
1: Mereka ini akan berangkat ke berbagai negara sesuai dengan bidang perlombaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi, dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
3: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade, Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta, mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
4: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
3: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari pusat prestasi nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademik, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar-mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar.
5: Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 pagi, Jakarta Selatan Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo mengatakan, pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
6: Ya, kita program kunjungan ya, ini memang program dalam rangka memitigasi dampak daripada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di Direktorat Tim Reserse Kriminal Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Kekerasan Orang, kita memiliki tusi, salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan Kasubi 2, KBP Raffles yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari Kanit PPA Polres Jakarta Selatan. Kita sama-sama hadir untuk memberikan edukasi. Kemudian kita memberikan upaya pelindungan dan juga mencegah dampak daripada segala hal yang mungkin kita ketahui bersama ya, kejadian di SDN
5: Di antaranya, Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologi siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun, seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
7: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan. Gitu. Dan oleh sebab itu tadi saya berdialog, ya, menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru ya kelas 1 untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerja sama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah, gitu, karena sebagian besar anak-anak ini kan juga berada di rumah. Gitu.
5: Berdasarkan pantauan RRI, di SDN Srengseng Sawah, 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, aktivitas belajar-mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
8: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar...
9: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
10: Apa aja MPLS-nya di sini tadi?
11: Apanya?
10: Bapak aja tadi MPLS-nya?
11: Bapak tepuk tangan.
10: Apalagi MPLS-nya tadi?
11: Apa? Ada nyanyinya lah.
10: Kayak apa nih pian nano sekolah hanyar masuk nih? Seneng kah? Kayak apa perasaan sekolah hanyar turun nih? Ramai kah di sekolahan? Ramai lah.
9: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arif Rahman Hakim mengatakan, Keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurut langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Tuluk Dalam 10 hanya 1 orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arif memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
8: Kebetulan kan SDN Tuluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid dan SDN Tuluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Tuluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina pada pelaksanaan MPLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Tuluk Dalam 10 yang hanya menerima 1 murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
9: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Jumlah Muhammad melaporkan.
0: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan.
11: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengolahan yang terpadu, maka pada tahun 2028, tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
11: Sementara itu dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danantara, Pandu Syahrir menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak pelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
12: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali. Dan inisiatif ini bernilai 3 triliun, diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
11: Untuk itu lebih lanjut dikatakan CEO Danantara Pandu Syahrir bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, resik dan indah atau Indonesia asri. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Resik, indah. Dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
13: Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yakut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
14: Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara JCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya, untuk kemudian nanti dilanjutkan di tahap persidangan.
13: Sementara itu, mantan Menak Yakut Khalil Komas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yakut menjawab dengan singkat.
15: Ya, alhamdulillah, KPK sudah satu. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang salah.
16: Ya, tadi gue sempat mengatakan bahwa mengungkap itu apa yang berungkap?
15: Ya, apa yang terungkap nanti persidangan ya. Nanti di persidangan ya Mas ya.
13: Tapi dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al-Jazair yang ditemui saat jamuan kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
18: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
17: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
19: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
17: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jazir juga bertemu Menteri Haji dan Umroh RI, Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al-Jazir menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
20: Semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nur Syarif Ramadan, yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel, menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola kepada penyerang Prancis.
21: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Ousmane Dembele sama Olise, nah itu yang akan mampu meredam bagaimana sisi agresivitasnya ini pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk kali ini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya, meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat rangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
20: Sementara itu, Fahruddin menjagokan Prancis menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
22: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
20: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Empat tim terbaik tersisa, pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah Anda siapa pencetak gol pertama dalam sejarah Piala Dunia? Bukan Pele, Diego Maradona, atau Cristiano Ronaldo. Pencatat sejarah itu adalah Lucien Laura, seorang penyerang asal Prancis. Momen legendaris ini tercipta pada edisi perdana Piala Dunia di Uruguay tanggal 13 Juli 1930. Pada menit ke-19 babak pertama melawan Meksiko, Laurent menyambut umpan silang dengan sebuah tendangan voli yang merobek jala gawang lawan. Prancis pun memenangkan pertandingan itu dengan skor akhir 4-1. Sebuah gol ikonik yang membuka keran ribuan gol lainnya di panggung sepak bola terbesar jagat raya.

Pendengar, program pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya dalam mendukung optimalisasi program makan bergizi gratis MBG melalui penguatan sinergi dengan berbagai pihak. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni menyampaikan koordinasi antara pemerintah daerah, kantor pelayanan pemenuhan gizi dan pemangku kepentingan menjadi kunci agar program berjalan efektif dan tepat sasaran. Saat ini terdapat 142 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program di Bengkulu. Pendengar, program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat serta mendorong terciptanya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Pendengar, informasi ini jadi informasi penutup perjumpaan saya Agnes di Bengkulu sore ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan di pukul 20.00 akan kami hadirkan berbagai informasi menarik juga untuk Anda bersama rekan saya Haryansah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di lain kesempatan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI.

0: Jos, bisakah kau menolongku untuk menggeser meja ini?
1: Apa? Menolongmu? Kamu pikir kamu itu siapa?
0: Ada apa denganmu, Jos? Bukankah kita sahabat? Apa kau sudah lupa?
1: Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu yang miskin. Aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya.
2: Kenapa sih dengan kalian? Sepertinya lagi bermasalah ya?
0: Tidak ada apa-apa. Kita berdua baik-baik saja. Ya kan, Jos?
1: Tadi, anak miskin ini meminta bantuan ke aku. Tapi sayang, aku tak ingin membantu orang seperti dia. Malah dia mengaku jadi sahabat aku lagi.
0: Permisi, Tiara.
3: Bisa-bisanya Jos berbuat begitu. Selama ini, dia kan yang selalu membela Sony ketika ada masalah.
4: Yah, hanya Jos yang tahu. Tapi satu hal yang akhirnya kita tahu. Jos hanya mau berteman dengan orang kaya.
3: Pantas.
4: Sudahlah, jangan dibahas lagi. Kita pulang aja yuk.
3: Let's go.
4: Sony, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak masuk sekolah sudah satu minggu. Ada apa?
0: Aku... ya, seperti yang kalian lihat.
1: Aku bilang juga apa? Pasti dia sedang memulung sampah. Masa kalian tidak tahu pekerjaan orang miskin?
3: Gus, apa-apaan sih, Jos? Dia Sony. Dia itu sahabatmu.
4: Son, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak masuk sekolah, Son?
0: Orang tuaku tidak punya uang untuk biaya aku dan adikku sekolah. Sedangkan adikku masih mau sekolah. Jadi aku mengalah saja. Biar adikku yang sekolah dan aku membantu orang tuaku untuk menyambung hidup.
3: Mulia sekali hatimu, Son.
1: Mulia apaannya? Paling juga mau cari simpati tuh. Kalian ini udah dibodohi sama dia.
0: Sampai hati sekali kamu, Jos. Aku memang sudah miskin. Tapi aku tetap manusia. Jika kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, itu tidak jadi masalah. Tapi tolong, jangan kau hina aku. Ingat, Jos, aku tidak pernah menyesal berteman denganmu. Ini pelajaran bagiku. Terima kasih, Jos.
1: Alah, ayo pergi. Ngapain dengar pidato anak sampah ini?
4: Sudah puas kamu, Jos? Terusin, Sony. Ingat, Jos, suatu hari nanti kamu akan dapat balasannya. Karma pasti akan berlaku. Paham kamu?
3: Betul, Jos. Kamu jangan ngeyel deh, Jos. Aku mah takut kalau kau juga nanti seperti Sony. Biar tahu rasa kamu.
1: Apa? Memangnya kalian Tuhan? Alah, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin seperti dia. Keluargaku punya banyak usaha dan banyak uang. Dan takkan habis untuk 5 generasi.
3: Yeh, sombong sekali angkuhnya. Awas ya kau, Jos. Semoga hidupmu akan baik-baik saja.
4: Yeh, kita lihat saja nanti. Semoga saja dia aman. Aman saja dia. Aman dia. Kita lihat aja nanti.
3: Aku juga. Tapi semoga Sony juga berubah nasibnya.

0: ku lihat anak baru itu? Macam wajahnya sudah tak asing lagi.
1: Sepertinya aku sudah pernah melihat dia. Tapi kok jadi lupa ya?
0: Aku jadi ingat sekarang. Itu Sony. Iya betul, itu Sony. Sony teman kita.
1: Iya betul, itu Sony. Ya ampun Son.
0: Hey Sony.
1: Hey Sony.
0: Sony.
1: Son.
0: Sini.
1: Son.
0: Ayo sini.
1: Sini.
0: Sini.
2: Hah? Apa aku tidak mimpi? Kalian berdua juga? Kalian juga sekolah di sini?
0: Iya Son. Kamu tidak mimpi lah. Ini kami, Siska dan Tiara.
1: Iya Son, benar kata Siska.
2: Wah, mimpi apa aku? Tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi. Kalian baik-baik saja kan? Di mana Jos? Aku tidak melihatnya.
0: Aduh Son, kagak tahu tuh. Kita sudah tidak bertemu dia, sudah hampir 2 tahun. Iya kan Tiara?
1: Betul Son, kita udah jarang ketemu Jos. Katanya sih, dia sudah pindah.
0: Sudah lama teman. Ayo kita ke kelas. Son, kita sekelas kan?
2: Oh ya, ayo kita masuk.
0: Son, kita udah sampai nih di rumah kamu. Boleh mampir ya di rumah kamu? Kangen lah, lama ndak mampir.
2: Bener nih.
0: Makasih, Son.
2: Ayolah kalau mau. Kalian duduk dulu ya. Aku ke dalam dulu ambilkan minuman.

0: Jos, sedang apa kamu? Apa kita tak salah lihat nih?
1: Loh, kalian? Aku lakukan ini untuk menghidupi diriku sendiri.
0: Waduh, lalu orang tuamu gimana? Kok bisa jadi gini jadinya?
1: Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu. Mereka kecelakaan. Usaha pun bangkrut semua dan aku sekarang sendiri.
2: Oh Tuhan, duh, Jos, aku jadi ingat yang aku katakan dulu. Please, maafkan aku ya.
1: Tiara, juga kamu Siska, aku menyesal. Dulu aku terlalu sombong, angkuh, dan merasa hebat, bahkan sampai menghina Sony.
3: Astaga, Jos, ternyata kamu.
1: Sony kawanku, aku minta maaf. Sekarang aku merasakan apa yang dulu kamu rasakan. Aku tahu ini balasan bagiku. Aku menyesal, Son. Aku sangat menyesal.
3: Apa-apaan kamu, Jos, pakai tunduk segala. Dengar ya, Jos, aku tidak pernah menyimpan hati atau dendam atas kamu. Dan aku sudah melupakan semuanya.
0: Amin. Cihuy, yes. Ini baru namanya teman sejati. Teman yang takkan mati.
2: Setuju.
1: Tapi, apa teman-teman benar-benar memaafkan aku?
3: Tentu saja, Jos.
2: Jelaslah. Sony saja sudah oke, apalagi kita.
1: Baiklah, teman-teman. Ternyata teman-teman itu segala-galanya dan teman takkan mati.
0: Nah, teman-teman, sekarang semuanya udah aman. Gimana kalau kita bantu Jos ngamen?
2: Itu ide bagus. Aku setuju. Tunggu apa lagi? Ayo, Kemon.
3: Ayo, Jos, kita ngamen di mana?
1: Kita di kafe depan hotel baru saja. Di sana kan ramai.
0: Let's go.
4: Pertemanan itu baik adanya. Teman juga segala-galanya. Teman selalu ada ketika suka maupun duka. Demikian mini drama Teman Takkan Mati.

0: Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bengkulu malam ini bersama kami Pro1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

Halo, selamat malam pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Melanjutkan kebersamaan kita di Bengkulu malam ini, Anda bersama saya Haryansyah. Tadi sudah kami hadirkan juga mini drama radio sebagai pembuka kebersamaan kita. Dan nanti pukul 21 kami akan hadirkan juga untuk Ruang Rindu malam ini. Kita akan flashback sama-sama ke lagu-lagu lawas. Dan jangan lupa juga, selesai kebersamaan Bengkulu malam ini, kami akan langsung bergabung dengan Pro 3 RRI nanti malam untuk kita juga jelang laga semifinal Piala Dunia 2026 pukul 2 dini hari nanti ya, atau di Rabu 15 Juli 2026 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Ini seru banget, Prancis menghadapi Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026. Maka berlangsung di Stadion AT&T Arlington. Dan pertemuan dua raksasa Eropa ini diprediksi berlangsung sengit sejak menit awal pertandingan. Jadi ini patut dinantikan. Pemenang laga akan menghadapi Inggris atau Argentina yang akan berlangsung di esok harinya untuk partai Inggris dan Argentina. Dan tentunya pemenang akan ketemu di partai final pastinya ya. Prancis datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah tampil sempurna sepanjang turnamen tahun ini dan menyapu bersih 6 pertandingan, belum sekalipun menelan kekalahan sejak fase grup. Dan di sisi lain, Spanyol juga melangkah ke semifinal dengan catatan performa yang juga nggak kalah impresif. Tampil sebagai juara grup H sebelum menyingkirkan Australia, Portugal, dan Belgia. Di laga perempat final kemarin, ujian terberat bagi Spanyol. Spanyol kompetisi berlangsung dan mereka menang dramatis ya, 2-1 atas Belgia. Dan keberhasilan ini juga memperlihatkan mental bertanding dari Spanyol dengan siap di situasi penuh tekanan. Dan banyak pengamat yang menilai nih ketajaman lini depan Prancis akan membuat ujian berat bagi pertahanan Spanyol. Namun sebaliknya juga dominasi penguasaan bola dari Spanyol juga diperkirakan mampu menyulitkan permainan dari Prancis. Ya, kita tunggu saja nanti serunya untuk pertandingan dari Prancis ketemu Spanyol di pukul 2 dini hari nanti, yang bisa ditonton langsung di official broadcaster Piala Dunia 2026 TVRI dan TVRI Sport. Juga dengar bareng di Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia pukul 2 dini hari.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah Anda siapa pencetak gol pertama dalam sejarah Piala Dunia? Bukan Pele, Diego Maradona, atau Cristiano Ronaldo. Pencatat sejarah itu adalah Lucien Laura, seorang penyerang asal Prancis. Momen legendaris ini tercipta pada edisi perdana Piala Dunia di Uruguay tanggal 13 Juli 1930. Pada menit ke-19 babak pertama melawan Meksiko, Laurent menyambut umpan silang dengan sebuah tendangan voli yang merobek jala gawang lawan. Prancis pun memenangkan pertandingan itu dengan skor akhir 4-1. Sebuah gol ikonik yang membuka keran ribuan gol lainnya di panggung sepak bola terbesar jagat raya.

Mendengar pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak atau Gernasrana. Ini sebagai upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan bagi anak. Gerakan ini diluncurkan bertepatan di masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, diluncurkannya di Kota Malang, Jawa Timur. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan keberhasilan pendidikan mencakup kesehatan fisik, mental, sosial, serta spiritual anak, bukan hanya prestasi akademiknya. Dan peluncuran Gernasrana ini juga tentunya bersama dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, hadir juga Menteri P3A Arifa Fauzi dan juga Mendikdasmen Abdul Mukti. Dan dikatakan menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak ini merupakan investasi penting dalam menyiapkan generasi Indonesia yang unggul. Perlindungan anak harus dimulai dari lingkungan terdekat, yakni keluarga, kemudian satuan pendidikan, ruang publik, hingga ruang digital. Dan perlindungan anak ini bukan hanya jadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga membutuhkan keterlibatan orang tua, guru, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Langkah ini dilakukan agar setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa rasa takut terhadap kekerasan maupun juga perundungan. Informasi lebih lengkap lagi mengenai Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak atau Gernasrana ini dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
2: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
1: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
2: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, bener juga.
2: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
1: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
2: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Pendengar, kita ke kabar dari pasokan cabai yang masih mencukupi ya, dan membuat harga komoditas ini di pasar Panorama Kota Bengkulu belum mengalami kenaikan. Dan hingga Selasa hari ini, harga cabai merah berada di kisaran Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Perbedaan harga dipengaruhi kualitas dan juga asal pasokan cabai yang masuk ke pasar. Sementara untuk harga cabai rawit masih lebih tinggi dibandingkan cabai merah karena distribusi pasokan belum merata. Dan pedagang cabai merah di Pasar Panorama, Aji, mengatakan harga jual relatif tidak berubah dalam beberapa hari terakhir. Ketersediaan pasokan dari petani juga jadi faktor utama yang menjaga harga tetap stabil. Kondisi cuaca yang masih mendukung membuat hasil panen juga distribusi cabai ke pasar ini berjalan normal. Namun perubahan cuaca tetap menjadi faktor yang dapat mempengaruhi jumlah pasokan. Dan para pedagang juga berharap pasokan dan juga harga tetap stabil sehingga stok cabai yang tersedia dapat terserap oleh pembeli. Aktivitas pembelian di pasar juga mulai meningkat dibandingkan beberapa hari sebelumnya, dan pembeli juga menilai harga saat ini masih cukup terjangkau. Kondisi ini dinilai lebih baik dibandingkan dengan harga cabai mengalami kenaikan pada beberapa waktu lalu. Informasi ini kami hadirkan dari portal berita rri.co.id.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Membesarkan Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

pendengar. Selamat malam, selamat bergabung di Ruang Rindu malam ini. Kita di Indo Hits 90s. Ya, saya hadirkan Kak Hitna sebagai pembuka cerita cinta. Bersama saya Haryansyah hingga pukul 23 nanti untuk Ruang Rindu malam ini. Menemani Anda apapun saat ini yang masih sibuk dengan aktivitas, lagi dalam perjalanan, atau memang lagi jaga malam, ya, shift malam, dan atau juga mungkin yang sudah beristirahat santai di rumah, dan kita flashback ya ke Ruang Rindu malam ini. Berikutnya saya punya juga ada Rosa dari tahun 1996, Nada-Nada Cinta.

0: Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Pendengar, ini juga salah satu hits dari Dewa 19, Kirana. Dan yang berikutnya juga One Hits Wonder dari duo Jingga, Tentang Aku.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, tidak, aku mau yang ini saja.
2: Nah, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Pendengar, kali ini nih kayaknya dirapel ya. Selamat pagi, siang, sore, malam. Ada Indi. Selamat pagi sih judulnya. Juga hadir teman-teman kita di Indo His 90s di Ruang Rindu malam ini. Dan jangan lewatkan juga yang berikut ini dari Trio Lingua dari tahun 1996. Jangan

0: ini ada kendaraan platnya Z. Yang ini platnya AB. Nah, yang satu itu platnya BD. Sebenarnya dari mana ya asal-usul kode huruf di plat kendaraan ini?
1: Jadi, sejarah plat nomor di Indonesia sudah dimulai sejak pasukan Inggris berhasil menaklukkan Batavia dari tangan Belanda pada tahun 1811. Pada saat itu, Inggris membawa 15.600 tentara yang dibagi menjadi 26 batalion. Setiap batalionnya diberi kode penamaan dengan huruf A sampai dengan Z. Setiap batalion yang berhasil menaklukkan daerah-daerah yang ada di Indonesia, maka daerah tersebut plat nomor kendaraannya akan diberikan nama kode sesuai dengan batalion yang menguasai daerah itu. Sebagai contoh, misalnya daerah Batavia yang sekarang dikenal sebagai Jakarta. Dahulunya itu berhasil ditaklukkan oleh batalion B, sementara Yogyakarta berhasil ditaklukkan oleh dua batalion yaitu A dan B. Oleh karena itu plat nomor kendaraan di Yogyakarta menggunakan kode AB. Begitupun dengan daerah lainnya di seluruh Indonesia. Dan hingga saat ini, penggunaan kode plat ini masih digunakan di Indonesia.
2: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu!
3: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah, buat lindungin kepala. Kebetulan, isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Pendengar buat Anda yang masih bersama kami dalam perjalanan malam ini, atau yang masih ada orderan nih yang teman-teman driver online, tetap semangat ya. Dan sudah hadir boys band Indonesia, ada Cowboy, tetaplah. Saya juga masih ada boys band era 90-an yang juga hits, ada Cool Colors, kali ini lewat lagunya Tiada Yang Lain featuring Denada.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kok tra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Menemani juga malam ini ada grup musik Arwanaku nanti. Yang berikut ini dari band bersaudara Bragi Janji.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat malam pendengar, kita di Cek Fakta pukul 22. Beredar sebuah unggahan di media sosial perihal rekrutmen non-pegawai negeri sipil atau non-PNS di Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora yang dibuka hingga 15 Juli 2026 untuk ditempatkan di Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan atau LPUK Kemenpora. Dan faktanya klaim tersebut mengenai perihal rekrutmen non-pegawai negeri sipil di Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah tidak benar. Dan dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id, informasi tersebut bukan berasal dari pihak Kemenpora. Adapun rekrutmen posisi terkait sudah ditutup di Juni 2026 lalu, dan informasi di media sosial tersebut disinyalir sebagai modus penipuan. Dan saat ini tidak ada lowongan aktif yang dibuka. Untuk itu berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kita di paruh kedua kebersamaan kita untuk Ruang Rindu malam ini. Satu Kayu Berdua tadi juga sudah hadir dari Club Project dari album Ungu. Dan berikutnya saya punya lagu perdana dari album perdana milik dari Best Jam tahun 96 ini ya, Bermimpi.

0: Empat tim terbaik tersisa pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Cuci muka dulu deh biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya lah mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang. Dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Dengar ini kolaborasi dari Utha Likumahua dan Trie Utami, Kuingin, dari tahun 1994. Saya mau ke lagu hits milik dari Krisdayanti berikut ini. Segera hadir, terserah, untuk Ruang Rindu.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara, Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Udah gajian nih, di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi aku gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih,

Walaupun lagunya Selamat Tinggal dari Indra Lesmana dan Gilang Ramadan, tapi kebersamaan kita belum berakhir. Masih hingga pukul 23 nanti untuk Ruang Rindu malam ini, saya juga punya satu karya cipta dari Tito Sumarsono yang dihadirkan Nia Zulkarnain, Ku Ingin Bersamamu.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

lagu dihadirkan oleh Cinta Miatma Negara yang diciptakan oleh Katon Bagaskara dari album yang sama Biar Sepi Bernyanyi. Dan berikutnya saya juga punya band Protonema, Kiranya.

0: mulai investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Ruang Rindu malam ini. Dan besok kami akan hadir lagi mulai pukul 21 untuk kita flashback lagi ke lagu-lagu hits lawas ya. Dan sebagai penutup, saya pilihkan Rita Effendi, telah terbiasa, dan tetap bersama kami di Bengkulu malam ini, Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi.

Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 1 FM.

0: Lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

0: Bro, smartphone seri terbaru bentar lagi rilis. Tapi gak punya duit. Pinjol aja kali ya?
1: Apa? Pinjol? Kamu tuh apa-apa jangan langsung pinjol. Pikir-pikir dulu lah kalau mau ngajuin pinjol.
0: Mikir apaan sih bro?
1: Ya jangan sampai kamu kejebak lah sama pinjol ilegal. Emang kamu sanggup ntar bayar cicilannya?
0: Ingat, jangan gampang tergiur pinjol, apalagi pinjol ilegal.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 FM.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Selly udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Selly? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
3: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Bengkulu malam ini. Sebelum kebersamaan kita berakhir, kami juga akan ingatkan lagi, kami akan lanjutkan kebersamaan ini nanti seusai Bengkulu malam ini. Kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk kita juga nanti jelang untuk partai pertandingan Perancis versus Spanyol di Liga Semifinal Piala Dunia 2026. Dan sebelum berakhir, kami ajak Anda untuk mendengarkan renungan malam.

renungan malam untuk hari ini sebelum kita beristirahat. Alkisah, Imam Syaqiq Al-Bahqi membeli buah semangka untuk istrinya. Ketika disantapnya, ternyata buah semangka tersebut terasa hambar. Sang istri pun marah. Imam Syaqiq menanggapi amarah istrinya itu. Beliau bertanya dengan halus, "Kepada siapa kau marah? Kepada pedagang buah itu? Kepada pembelinya kah? Kepada petani yang menanamnya? Atau yang menciptakan semangka itu?" tanya Imam Syaqiq. Istri beliau terdiam. Sembari tersenyum, Imam Syaqiq melanjutkan, "Seorang pedagang tidak menjual sesuatu kecuali yang terbaik. Seorang pembeli pasti membeli sesuatu yang terbaik pula. Seorang petani tentu merawat tanamannya agar bisa menghasilkan yang terbaik. Maka sasaran kemarahanmu berikutnya tidak lain tidak bukan kepada yang menciptakan semangka itu." Nasihat Imam Syaqiq menembus sanubari hati istrinya. Sang istri terperangah. Butiran air mata menetes di kedua pelupuk matanya. "Bertakwalah wahai istriku, terimalah apa yang sudah menjadi ketetapannya." Mendengar ucapan suaminya itu, sang istri menunduk sambil menangis, mengakui kesalahannya dan ridho dengan apa yang telah Allah tetapkan.

Pendengar, sampai kita di akhir kebersamaan untuk hari ini. Saya Haryansyah dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi esok hari. Inilah program 1 RRI Bengkulu. Sekali di udara, tetap di udara.

RRI.co.id, RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Bina Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk memberikan harga khusus bahan bakar minyak jenis solar bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal dengan ukuran 30 hingga 200 gross ton.
1: Hari ini rapat dengan Bapak Presiden.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan untuk memberikan harga khusus bahan bakar minyak BBM jenis solar bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal dengan ukuran 30 hingga 200 gross ton. Adapun harga khusus yang telah ditetapkan yakni Rp15.000 per liter. Menteri Erlangga mengatakan harga BBM non-subsidi dipatok berdasarkan harga rata-rata produksi solar di dalam negeri yakni Rp18.600 per liter. Artinya dengan harga khusus Rp15.000 per liter, pemerintah telah memberikan subsidi sebesar Rp3.600 per liter. Adapun selisih harga itu tidak dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, melainkan Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP. Penjelasan Menteri Erlangga disampaikan usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Hambalang Bogor, Jawa Barat.
1: Harga daripada P50 itu yang khusus untuk nelayan di bawah 30 JT kan sudah diberikan di 6.800. Kemudian harga BBM yang non subsidi itu kemarin sempat melonjak ke 21.300. Dan karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter. Selanjutnya silakan Pak Menteri SDM.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian subsidi merupakan upaya dari pemerintah untuk memberikan kepastian berusaha bagi nelayan di tengah masih tingginya harga minyak mentah dunia akibat perang di Timur Tengah. Menteri Bahlil akan berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk penentuan titik sehingga tidak disalahgunakan.
3: JT ke atas. Nah, dengan harga 15.000 ini diharapkan dapat membantu proses operasional bagi nelayan yang 30 JT ke atas. Nah, kaitannya dengan itu, kami segera akan membuat surat keputusan dari SDM untuk ditindaklanjuti. Nah, terkait dengan subsidi, tadi Pak Menko dari BP2 PKS ya. BP2. Jadi kita tidak pakai dana APBN. Kita pakai dana dari BP2 PKS. Nah, ini nanti agar tidak disalahgunakan, nanti kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan, tapi kemudian salah lagi dipergunakan.
2: Menteri Bahlil akan membuat regulasi sehingga instruksi Presiden dikerjakan. Kebijakan harga khusus BBM bagi pengusaha nelayan akan diberikan dengan kuota sebesar 400 ribu ton untuk 6 bulan ke depan. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Oke, makasih. Terima kasih.
0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Steve Burhanuddin berkomitmen meningkatkan sinergitas antar Polri dan Kejaksaan Agung dalam criminal justice system demi melayani masyarakat pencari keadilan.
4: Teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Dan juga berpikir, karena ada hal-hal sesuatu kemarin, ini adalah silaturahmi yang biasa.
5: Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan bahwa Jaksa dan Polri bukan rival, tetapi sahabat dalam menegakkan hukum. Oleh karenanya, Kejaksaan Agung akan meningkatkan kerjasama dan sinergitas dengan kepolisian.
4: Sinergitas ini diperlukan, karena bagi saya, bagi seorang jaksa itu, hasil penyelidikan yang baik akan menghasilkan penuntutan yang baik. Penuntutan yang baik akan menghasilkan putusan yang baik. Itu adalah kewajiban, keharusan kita bersinergi.
5: Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan kerjasama khususnya antara penyidik Polri dan Kejaksaan. Menurutnya, kerjasama ini untuk membangun koordinasi dalam penegakan hukum.
4: Sinergitas yang ada akan terus kita perkuat dan kita tingkatkan antara Jaksa dan Polri, khususnya penyidik, sehingga kemudian di dalam setiap langkah koordinasi, khususnya dalam
6: Ikatan Kriminal Justice System, tentunya semuanya bisa menjadi lebih baik, dan tentunya apa yang kita lakukan semua ini tentunya untuk terus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang hukum.
5: Baik Jaksa Agung maupun Kapolri menepis anggapan adanya rivalitas antara Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam hari ini atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di bulan Juli ini, tanggal 15 Juli 2026 di hari Rabu. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja bertugas, ada Bung Wisnu, ada Bung Sabil, ada Bung Irfan, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan back soundnya sudah terasa seperti ini. Suasana euforia Piala Dunia kembali hadir di ruang dengar Anda. Saat lagi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan berlangsung semifinal Piala Dunia 2026, mempertemukan Prancis dan Spanyol. Nanti prediksi Anda kami tampung di setelah warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sebelum kick off babak pertama pun kami coba untuk mengulasnya, bagaimana prediksi jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 kali ini antara Prancis dan Spanyol ini. Dan tentu saja kami akan menerima komentar dan juga prediksi-prediksi Anda nantinya. Baik, kita akan hadirkan beberapa informasi dan juga dialog pilihan. Di antaranya mungkin yang sudah ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami rekan pada dini hari ini. Sebelum nanti kami ulas jalannya prediksi jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 pada pukul 2 waktu Indonesia Barat.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan perbincangan terkait dengan cegah korupsi. Partai politik harus benahi rekrutmen kepala daerah, di mana memang kita ketahui di kasus korupsi ini masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, di mana hampir setiap tahun KPK menangani kasus yang melibatkan kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Dan kalau kita lihat untuk pertengahan 2026 ini saja, KPK telah menetapkan sejumlah kepala daerah sebagai tersangka atas kasus suap, gratifikasi hingga jual beli jabatan. Ada Bupati Sukoharjo, Eti Suryani, yang ditangkap ditahan terkait dengan kasus dugaan pemerasan, dan Bupati Kuantan Singingi, dan juga Bupati Langkat. Pola korupsi yang menjerat para pejabat ini umumnya berkutat pada suap pengadaan barang dan jasa serta pemerasan di lingkungan pemerintah daerah gitu. Dan kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, Pak Fernando Emas.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Fernando, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Lukman, salam sehat buat semuanya.
1: Ya, Pak Fernando, kita ketahui tidak sedikit ya kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota, ini terjerat dalam kasus korupsi gitu ya.
2: Ya.
1: Di antaranya ini terkait dengan biaya politik yang tinggi. Tapi bagaimana tanggung jawab partai politik terhadap proses kaderisasi di internal parpol itu sendiri, Pak Fernando? Anda melihatnya ini?
2: Iya, pertama memang terkait dengan kaderisasi itu begitu pentingnya di internal partai. Tetapi kan begini, ada komitmen dari setiap partai politik dan ini juga harus diatur oleh undang-undang. Jadi ada batasan minimal untuk kader partai politik yang sudah minimal berapa tahun menjadi kader, anggota, dan minimal mendapat pelatihan apa. Ini kan harus diatur. Supaya apa? Supaya jangan sampai nanti ada orang-orang yang baru yang menawarkan uang itu yang akan diusung oleh partai. Dan ini tidak sedikit yang terjadi. Terus kemudian ada komitmen juga dari partai politik, dan ini juga harus diatur oleh undang-undang terkait dengan mahar politik. Karena ini kan beban juga, beban bagi kepala daerah, calon-calon kepala daerah, dan ini tidak sedikit gitu. Jadi kalau kita biasa dengarkan misalnya terkait dengan mahar politik ini berdasarkan jumlah kursi, apalagi partai politik itu bisa mengusung tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Dan ini kan sesuatu yang cukup mahal bagi calon kepala daerah, dan begitu menjadi beban dia ketika dia terpilih dan harus mengembalikan. Ini yang harusnya diubah dan harus diatur di dalam undang-undang pilkada ataupun pemilihan kepala daerah.
1: Ya, tapi kita ketahui jika tidak menggunakan mahar politik, bagaimana mesin partai politik ini bisa dijalankan? Kan kita ketahui juga untuk bisa menggerakkan mesin politik ini atau mesin parpol ini kan juga tidak murah ini, Pak Fernando.
2: Ya, makanya justru itu yang harusnya bagaimana partai politik itu juga digerakkan oleh kader-kadernya. Makanya partai kader seperti yang dilakukan oleh PKS misalnya contohnya, ataupun mungkin ada partai lain yang sudah mencoba, ini yang dibiayain coba dihidupkan oleh kader-kadernya juga. Setiap anggota berpartisipasi, karena kalau saya tidak salah, di dalam setiap anggaran dasar rumah tangga partai politik, anggota itu memiliki iuran. Jadi bukan, ini tidak dibebankan kepada orang-orang yang menjabat di legislatif ataupun di eksekutif. Tetapi semua anggota yang terdaftar memiliki kewajiban iuran sebagai iuran anggota. Dan kalau memang setiap anggota merasa ada kepentingan terkait dengan partai itu, mereka dengan rela akan melakukan itu. Tetapi karena memang partai politik sendiri yang menjadikan partai itu tidak menjadi kader partai, dan kader para anggotanya tidak memiliki kepentingan terhadap partai itu. Karena apa? Mereka tidak merasa diperjuangkan kepentingan-kepentingannya oleh partai politik.
1: Jadi Ya, itu kan artinya ada kaderisasi yang cukup militan gitu ya, yang bersedia untuk mengeluarkan sejumlah uang untuk bisa membantu mesin parpol ini berjalan gitu, Pak Fernando. Tapi bagaimana di tengah kondisi saat ini gitu ya, ini kan rasanya sulit untuk diwujudkan, untuk bisa mengeluarkan sejumlah biaya untuk membantu pencalonan ini.
2: Ya, itu berarti kan karena apa akibat kegagalan partai memberikan rasa percaya kepada masyarakat. Gitu. Jadi inilah salah satu juga kegagalan partai politik. Bagaimana mereka membangun sebagai partai kader yang ini nanti menjadi tempat kader melakukan perjuangan-perjuangan aspirasinya, menyampaikan aspirasinya. Karena kan kalau kita lihat selama ini misalnya, jangankan kepada partai politik, kepada anggota legislatif saja, anggotanya tidak percaya. Dan inilah yang harus dibangun. Bagaimana partai politik itu menjadikan partai yang betul-betul menjadi saluran aspirasi masyarakat. Dan akhirnya masyarakat mau dengan rela memberikan apa yang diharapkan oleh partai politik, tempat mereka bernaung, tempat mereka menyalurkan aspirasinya. Kalau selama ini dianggap kepentingan mereka terabaikan oleh partai politik, oleh anggota-anggota dewan yang ada di partai politik, makanya ya sangat sulit mengharapkan kontribusi dari setiap anggotanya. Dan inilah akhirnya menjadi beban partai untuk bagaimana menarik dari setiap anggota legislatifnya ataupun calon-calon kepala daerahnya. Kemudian, dan ini kan sudah berulang kali juga diusulkan oleh pakar-pakar gitu kan, terkait dengan negara memberikan juga terkait dengan untuk pembinaan partai politik, supaya apa? Supaya partai politik itu juga tidak terlalu fokus mencari dana untuk kepentingan organisasinya melalui kader-kadernya yang duduk di legislatif ataupun di eksekutif. Akhirnya ya biaya politik jadi mahal.
1: Tapi kalau tadi menyinggung ya bagaimana partai politik yang bisa dikatakan memiliki kader militan gitu yang bersedia mengeluarkan sejumlah uang atau merogoh kocek untuk bisa membantu pencalonan kepala daerah. Kalau saya buka datanya yang tadi sempat disinggung oleh Pak Fernando, justru juga tetap juga tidak menjamin ini Pak. Justru juga terkena atau ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Ini bagaimana Pak Fernando?
2: Ya, jadi memang karena kan apa ya, untuk yang kontribusi dari anggota itu masih jauh dari sesuai dengan kos politik yang harus dikeluarkan oleh partai. Gitu. Jadi inilah yang harus dibuat juga, sistem politik kita seperti apa. Apakah misalnya terkait dengan untuk publikasi partai politik ini menjadi beban negara atau gimana, ini kan yang harus diatur juga. Terus kemudian ada batasan-batasan yang diatur juga terkait dengan kos politik yang harus dikeluarkan oleh partai terkait dengan kampanye. Ini kan enggak, batasan-batasan itu memang ada diatur terkait dengan sumbangan, terus kemudian biaya kampanye di masa-masa kampanye. Tetapi kan bagaimana pengawasannya? Misalnya dibatasin sekian, tetapi jauh melampaui yang dikeluarkan. Karena bagaimanapun juga mereka itu ingin menang, memiliki anggota, terus kemudian biaya saksi-saksi, kan gitu. Jadi ini kan biaya saksi ini kan biaya yang cukup gede, sangat besar jumlahnya, gitu. Jadi, dan apalagi kan bervariasi masing-masing partai politik, ada yang sampai 500.000, 300.000. Jadi ini kan karena bagaimanapun juga kan mereka berusaha untuk mempertahankan suara yang diberikan oleh pemilih itu supaya betul-betul terkawal sampai ke tingkat pusat, ya dengan memberikan saksi di setiap TPS ataupun di setiap TPS sampai ke KPU.
1: Silakan Pak Fernando, kalau Pak Roni sebenarnya menyoroti bagaimana menekan angka golput atau yang mungkin bisa gitu dimanfaatkan jadi untuk yang tidak baik ini.
2: Kalau usulan Pak Roni memang kan itu terkait dengan bagaimana meningkatkan jumlah partisipasi pemilih. Tetapi tetap lagi akan menjadi beban negara terkait dengan biaya apa pilkada dan juga beban bagi partai politik karena harus menambah fraksi kan gitu. Dan ini akhirnya kan ya kembali lagi karena beban partai politik ya mereka makin berusaha lagi untuk mencari sumber-sumber yang menjadi biaya operasional partai. Terus kalau kita berbicara terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Alvin tadi misalnya terkait dengan apa ya
1: misalnya kader ini terkena
2: undang-undang pemilu apa undang-undang perampasan aset gitu. Jadi ya ini kan memang ya harusnya partai politik itu melalui anggotanya di DPR RI itu segera mengesahkan, tetapi kan yang menjadi pertanyaan apakah mereka ada kekhawatiran terkait dengan pengesahan undang-undang ini terus gitu. Jadi kalau memang mereka ingin sama-sama memberantas korupsi, baik itu yang dilakukan oleh kader-kadernya ataupun yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara di tingkat nasional, ya harusnya mereka mendukung untuk pengesahan undang-undang perampasan aset ini supaya apa? Seperti yang diharapkan oleh banyak pihak. Dengan ada undang-undang partai perampasan aset ini, orang akan semakin takut untuk melakukan korupsi. Tetapi kalau kita melihat, ternyata karena beban biaya politik itu cukup besar, ternyata mereka ini semakin kreatif juga untuk melakukan korupsi. Misalnya seperti yang ini di daerah Jawa Tengah itu kan, bagaimana dia yang Pekalongan kalau nggak salah itu, dia tidak menerima dari pelaku-pelaku usaha yang memenangkan tender di daerahnya, tetapi dia sendiri yang membuat perusahaan-perusahaan. Jadi mereka ini semakin kreatif untuk bagaimana bisa lolos dari jerat hukum ataupun tidak terpantau oleh para aparat penegak hukum.
1: Tapi kalau yang disampaikan Pak Alvin, saya coba persempit kembali ya, Pak Fernando. Sanksi pidana sejauh ini kan atas sanksi pidana atas tindak pidana korupsi ini kan sejauh ini masih ditimpakan secara personal kepada kader yang bersangkutan. Sementara ketika kader ini melakukan tindak pidana korupsi, ini partai politik belum mendapatkan sanksi apa-apa. Mungkin yang disampaikan Pak Alvin ini bagaimana ketika kader melakukan tindak pidana korupsi, seharusnya partai politik pun berkena sanksi juga gitu.
2: Iya, jadi pada waktu di wawancara beberapa waktu lalu, saya juga pernah menyampaikan seperti itu. Jadi ada nominal tertentu yang dibebankan kepada partai politik. Terus kemudian sanksi yang kedua diberikan dia tidak boleh mencalonkan kepala daerah ataupun calon legislatif untuk periode tertentu gitu. Jadi memang harus ada sanksi yang diberlakukan untuk partai politik yang kadernya terkena korupsi. Saya setuju dan itu memang udah sempat beberapa waktu lalu saya sampaikan. Jadi memang harus ada upaya-upaya yang dilakukan oleh semua pihak termasuk oleh partai politik untuk bagaimana mencegah agar kader-kadernya yang duduk di jabatan-jabatan publik itu tidak melakukan korupsi. Karena gini juga, Mas Lukman, jangankan anggota, kader dan pengurus juga kan sangat perhitungan juga ketika dia mengeluarkan biaya politik. Misalnya sebagai ketua di tingkat provinsi, kabupaten, dia kan berpikir akan menjadi calon kepala daerah begitu partai ini menang di daerahnya. Tetapi kan ada peluang juga untuk dia tidak dicalonkan walaupun partainya memiliki kursi di daerah tersebut. Jadi ini kan akhirnya partai politik juga kan memikirkan bagaimana, dan ini menjadi beban pengurus agar biaya politik itu bisa tertutupi karena tidak ada sifat gotong royong jadinya kan, karena ketakutan mereka itu keluar sia-sia.
1: Tapi ini jadi banyak anggapan gitu ya Pak Fernando, untuk bisa mendapatkan tiket pencalonan kepala daerah itu pertama tidak gratis gitu ya tadi ya, mungkin mahar baik itu dari kader ataupun di luar atau non kader. Dan kalau kita bicara dengan dukungan dari masyarakat ataupun pihak eksternal dari partai politik. Ini kan dengan dalih mendukung dan memberikan bantuan finansial, nantinya bisa tersandra kepentingan. Ini bagaimana Pak Fernando?
2: Iya, dan ini kan memang sering kali kan begitu. Jadi ya memang apa ya, serba salah jadinya bagi kader, bagi siapapun yang yang ingin memiliki apa, ingin memiliki tiket untuk
1: berkontestasi
2: di tingkat pilkada. Jadi makanya harus diatur sedemikian rupa di dalam undang-undang supaya apa? Supaya partai politik juga terikat dengan bagaimana mekanisme yang diatur berdasarkan undang-undang. Ya seperti tadi lah kan misalnya, kalau ada pengurus, walaupun memang ini sifatnya internal partai, tetapi bagaimanapun juga untuk menjaga agar jangan sampai kepala daerah itu dimanfaatkan oleh partai politik, harus ada juga diatur secara rigid terkait dengan mekanisme untuk melakukan perekrutan. Misalnya jangka waktu dia menjadi anggota, terus kemudian kalau ada pengurus, ya diutamakan pengurus kan. Kalau dulu saya pernah mengetahui ada itu PDLT dalam hal penilaian untuk siapa-siapa yang harus akan didukung. Misalnya seperti Golkar dulu itu kan ada bank data terkait dengan keanggotaannya. Jadi ada peringkat-peringkatnya. Jadi siapa yang akan diposisikan menjadi calon kepala daerah, peringkatnya bagus, ya ini yang diutamakan. Jadi sebenarnya seperti itu.
1: Peringkatnya berdasarkan integritas dan elektabilitas atau berdasarkan kemampuan finansial yang luar biasa
2: PDLT. PDLT. Jadi kalau dulu itu ada PDLT. Pendidikan, dedikasi, loyalitas, dan tindakan tidak tercela. Jadi ini kan harus menjadi ukuran. Sekarang itu ya seperti kata Mas Lukman tadi, isi tasnya kan. Kalau masalah elektabilitas, popularitas,
1: bisa didongkrak lah ya.
2: Nomor satunya itu isi tas.
1: Iya baik, ini menarik ya. Tapi terima kasih banyak ya Pak Fernando Mas perbincangannya. Mudah-mudahan juga ini bisa mencerahkan bagaimana tadi ya pandangan politik dari Pak Fernando ini juga, atau usulan-usulan ini bisa saja atau kita harapkan bisa diimplementasikan ke partai politik. Tentunya untuk meminimalisir lah, kalau tidak bisa mencegah, kita bisa meminimalisir korupsi itu ya Pak Fernando.
2: Dan catatan juga Mas Lukman sebelum ditutup. Karena kos politik juga itu karena masyarakat juga. Semakin besar kos politik karena apa? Money politik itu. Ini yang harusnya menjadi kesadaran bersama. Jadi harus ada sanksi yang cukup keras juga, cukup berat terhadap partai politik, terhadap para penerima, penerima money politik ini, para pemberi. Ini harus ada sanksi juga yang berat. Supaya apa? Masyarakat itu tidak apa, dengan senang hati mereka menerima, tetapi mereka dengan berat hati dengan senang hati menolak kan gitu. Jadi ini yang harus diberikan pendidikan politik juga oleh partai-partai politik, oleh siapapun itu, agar ada kesadaran di masyarakat untuk menolak money politik.
1: Baik Pak Fernando Mas, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam Pak.
2: Sukses selalu, selamat malam, salam sehat.
1: Salam sehat. Pendengar Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Mas.
3: Lihat deh, ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo? Korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa, paling besok juga ada kasus baru.
4: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau nggak?
3: Emang ngaruh banget ya ke kita?
4: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
3: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gua gak sampai kesana mikirnya ya?
4: Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
3: Terus kita harus gimana nih?
4: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
3: Caranya?
4: Kayak yang gua lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
5: Jadi koruptor Bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas.

0: termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa?

Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah. Rabu 15 Juli 2026, Sari Berita. Anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menyoroti lemahnya pengawasan transportasi di daerah termasuk di Bengkulu. Pemerintah Provinsi Bengkulu perluas vaksinasi hewan ternak dan hewan peliharaan. Berikut inilah berita selengkapnya bersama saya, Rizka Medioktoria.

0: Anggota Komisi 5 DPR RI dari daerah pemilihan Dapil Bengkulu, Erna Sari Dewi, menjadikan Provinsi Bengkulu sebagai contoh masih lemahnya pengawasan transportasi darat saat rapat dengar pendapat RDP Komisi 5 DPR RI bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan di Jakarta. Mengingat persoalan keselamatan transportasi harus menjadi prioritas utama pemerintah dan didukung dengan pengelolaan anggaran yang baik. Dalam rapat tersebut, Erna lebih dulu menyoroti besarnya defisit anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, di mana menurutnya persoalan tersebut harus segera diselesaikan karena berpotensi menghambat pelaksanaan program prioritas. Bahkan ia menilai kondisi itu dapat menjadi cerminan belum optimalnya manajemen pengelolaan anggaran pada tahun berjalan. Selain persoalan anggaran, Erna menyoroti keselamatan transportasi tidak boleh dipandang sebagai program pelengkap dan negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga anggaran dan kebijakan yang berkaitan dengan keselamatan harus menjadi prioritas tertinggi. Sebagai contoh, kondisi di Provinsi Bengkulu yang hingga kini hanya memiliki satu titik pengawasan angkutan barang. Terlebih lagi jumlah tersebut belum memadai untuk mengawasi aktivitas kendaraan angkut barang yang terus meningkat. Dengan itu dapat dipastikan membuat fungsi pengawasan belum berjalan optimal.
1: Ini harus kemudian menjadikan perhatian khusus, Pak. Di Bengkulu itu dari 4 titik, Pak. Hanya 1 titik saja, Pak, yang ada pengawasan angkutan barangnya, UPPKB-nya. Dan 1 titik itu pun, Pak, tidak punya work in motion, tidak punya ATCS-nya. Terus mau ngapain itu kepala balainya itu? Ngapain itu? Kantor juga nggak punya, Pak. Sewa ini kantornya. Wajar aja kalau Bengkulu ini selalu terpinggirkan, gitu. Jadi ini nanti memohon menjadi perhatian, Pak.
0: Lebih lanjut, politisi Partai Nasdem meminta Kementerian Perhubungan segera mengevaluasi pengelolaan anggaran sekaligus memperkuat infrastruktur pengawasan transportasi di berbagai daerah. Terlebih Bengkulu menjadi salah satu contoh yang menunjukkan masih perlunya peningkatan fasilitas demi menjamin keselamatan pengguna jalan dan meningkatkan kualitas pelayanan transportasi darat. Untuk mencegah penyakit pada hewan, pemerintah Provinsi Bengkulu perluas vaksinasi hewan ternak dan hewan peliharaan. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
2: Pemerintah Provinsi Bengkulu terus memperkuat upaya pencegahan penyakit pada hewan ternak dan hewan peliharaan melalui program vaksinasi yang didukung pemerintah pusat maupun daerah. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kesehatan hewan sekaligus mendukung produktivitas peternakan serta melindungi masyarakat dari penyakit yang dapat menular dari hewan. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu, Abdul Hadi SPTMM mengatakan, pihaknya telah menerima bantuan vaksin dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara APBN. Bantuan tersebut telah didistribusikan ke daerah untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi di lapangan. Bantuan yang diterima meliputi 20.000 dosis vaksin PMK, 2.000 dosis vaksin SE, vaksin Jembrana, dan vaksin rabies.
3: Untuk vaksinasi itu kita baru mendapatkan kemarin itu 20.000 vaksin PMK ya, 2.000-nya SE, Jembrana, dan rabies juga ada 2.000 dosis. Itu bantuan APBN. Nah, itu sudah kita salurkan dan sudah dilaksanakan itu. Nah, kegiatan kita sekarang yang ada di laboratorium itu memang ada stokis ya, stok kita. Nah, itu kita laksanakan melalui dana APBD ya, secara gratis juga. Itu ada 1.000 dosis di saat sekarang lagi kita habiskan rencananya.
2: Selain mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu juga menyediakan stok vaksin yang dibiayai melalui APBD. Vaksin tersebut diberikan secara cuma-cuma sebagai bagian dari dukungan terhadap program Gubernur Bengkulu Bantu Rakyat. Menurut Abdul Hadi, pelayanan vaksinasi gratis yang tengah berjalan dipusatkan di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Kesmavet Provinsi Bengkulu yang menyasar hewan peliharaan seperti anjing dan kucing. Ketersediaan vaksin tersebut diharapkan mampu meningkatkan cakupan vaksinasi sekaligus menekan resiko penyebaran penyakit pada hewan. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: DPW, Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional Bamaknas Provinsi Bengkulu telah menyerahkan data rekening 18 gereja Kristen dan Katolik kepada Biro Perkems Pemkesra Setda Provinsi Bengkulu untuk program bantuan listrik. Rumah ibadah yang diusulkan meliputi Gereja Katolik Santo Yohanes Penginjil, GKSIA, GPDI, hingga beberapa gereja di luar kota Bengkulu. Sekretaris DPW Bamaknas Provinsi Bengkulu, Pendeta Yusak STH, menjelaskan bahwa bantuan pembayaran listrik ini sebenarnya menyasar seluruh rumah ibadah lintas agama, namun sejumlah gereja belum bisa diusulkan karena rekeningnya masih terdaftar atas nama pribadi pengurus, bukan institusi. Saat ini Bamaknas sedang menunggu tindak lanjut dan proses verifikasi berkas dari pihak pemerintah Provinsi Bengkulu. Yusak mengakui pengumpulan data ini terlambat dari target Juni 2026 akibat kendala administrasi di internal gereja. Pihaknya sangat berharap Pemprov Bengkulu masih bisa mengakomodasi usulan bantuan tersebut lewat anggaran APBD perubahan. Melalui program ini, Bamaknas berharap seluruh umat beragama di Bengkulu mendapatkan hak dan manfaat bantuan sosial yang setara. Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar sosialisasi kepada pelaku usaha pertambangan mineral, bukan logam dan batuan, MBLB, untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari sektor pertambangan. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
4: Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar sosialisasi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan atau MBLB sebagai upaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu Selasa 14 Juli 2026. Sosialisasi dipimpin Wakil Gubernur Bengkulu Mian dan diikuti Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Provinsi Bengkulu, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu serta para pemegang izin usaha pertambangan atau IUP dan surat izin penambangan batuan SIPB. Pertemuan ini bertujuan memperkuat kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban perizinan dan pembayaran pajak daerah. Kepala Dinas SDM Provinsi Bengkulu Riko Yuliana mengatakan sosialisasi difokuskan pada optimalisasi penerimaan daerah dari sektor pertambangan batuan. Salah satu penekanan utama adalah kewajiban melampirkan bukti pelunasan pajak sebagai syarat dalam pengajuan perpanjangan izin maupun penerbitan izin baru. Menurutnya, kebijakan tersebut disosialisasikan lebih awal agar seluruh pelaku usaha memiliki waktu untuk memenuhi kewajibannya. Pemerintah tidak ingin kebijakan diterapkan secara mendadak, melainkan melalui pendekatan pembinaan dan meningkatkan kesadaran para pemegang izin. Ia menjelaskan, saat ini terdapat 137 izin pertambangan MBLB yang telah diterbitkan dari Provinsi Bengkulu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 43 izin akan berakhir pada tahun 2026, sehingga pemegang izin diminta segera mengurus perpanjangan atau izin baru sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Seperti yang sampaikan Pak Wagub tadi, intinya hari ini adalah ini salah satu upaya kita untuk optimalisasi PAD dari sektor pertambangan batuan, mengumpulkan seluruh pemegang IUP dan SIPB. Yang penekanan kita adalah tahun ini hampir 50%, ada sekitar 43 IUP ataupun SIPB yang akan habis, sehingga mereka diminta untuk nanti pada saat pengurusan perpanjangan ataupun IUP baru ada surat lunas bukti lunas bayar pajak. Dan ini yang akan kita tekankan, tetapi kita sosialisasikan saat ini, bukan tiba-tiba sudah minta mereka seluruhnya. Intinya mengingatkan kewajiban.
4: Riko menambahkan, realisasi penerimaan dari sektor pertambangan MBLB pada tahun 2025 mencapai sekitar 2,17 miliar rupiah. Namun angka ini dinilai masih belum optimal karena belum seluruh pemegang izin menjalankan kewajiban pembayaran sesuai tingkat produksi masing-masing. Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap melalui penguatan pembinaan dan pengawasan kepatuhan pelaku usaha pertambangan terhadap kewajiban administrasi dan perpajakan dapat terus meningkat. Dengan demikian, penerimaan daerah dari sektor pertambangan diharapkan semakin optimal sekaligus mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Pro 1 Bengkulu dan disiarkan juga melalui RRI SP Bintuhan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Setelah meloloskan 4 pelajar pada ajang Olimpiade Sains Nasional OSN SMA, Sekolah Rakyat Kaur kembali menorehkan prestasi pada ajang yang sama, yakni OSN tingkat SMP, dengan meloloskan 6 siswa sekaligus. Kepala Sekolah Rakyat Kaur Selvi Mariati mengatakan, keenam pelajar ini telah berhasil menjuari OSN SMP tingkat Kabupaten Kaur dan berhasil melangkah lebih tinggi ke tingkat provinsi. Enam pelajar ini berhasil menjuarai untuk mata pelajaran IPA yang diraih oleh Raihana Mazana dan Willy Yundari, mata pelajaran Matematika oleh Ismawan Oktabin dan Aurora Putri, dan mata pelajaran IPS oleh Alan Yusuf dan Salsapita. Untuk menghadapi OSN provinsi nanti, pihaknya akan terus memaksimalkan persiapan supaya bisa berbicara banyak sehingga bisa tembus nasional. Para pembina diharapkan terus memberikan pendampingan dalam belajar secara maksimal. Upaya menjaga harga kebutuhan pokok agar tetap terjangkau bagi masyarakat menjadi fokus dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi tahun 2026 yang diikuti pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Kegiatan ini melibatkan unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, dan sejumlah organisasi perangkat daerah. Kabak Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, Nur Hayati, menegaskan pemerintah daerah akan menindaklanjuti arahan rapat melalui pengawasan harga dan koordinasi lintas instansi. Pembahasan difokuskan pada langkah-langkah menjaga kestabilan harga bahan pokok agar masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga yang berlebihan. Daerah yang mengalami kenaikan harga bahan pokok diminta segera melakukan inspeksi ke pasar tradisional dan berkoordinasi dengan Perum Bulog untuk memastikan pasokan tetap tersedia. Selain memastikan pasokan, Satgas Ketahanan Pangan di setiap daerah juga diminta meningkatkan pengawasan terhadap distribusi dan penjualan bahan pokok agar tidak melebihi harga eceran tertinggi. Musim kemarau picu risiko kebakaran, damkar kawur gencarkan sosialisasi kepada masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
6: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kaur selama hampir 3 bulan terakhir meningkatkan risiko terjadinya kebakaran di berbagai wilayah. Kondisi cuaca panas dan minimnya curah hujan membuat lingkungan menjadi kering dan mudah terbakar. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kaur Apen Ardiansah mengatakan, sebagai langkah antisipasi, pemerintah Kabupaten Kaur melalui Dinas Pemadam Kebakaran terus melakukan berbagai upaya pencegahan. Salah satunya adalah dengan menggelar sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya serta dampak kebakaran. Kegiatan sosialisasi ini menyasar berbagai lapisan masyarakat, mulai dari desa hingga tingkat kecamatan. Petugas memberikan pemahaman tentang cara pencegahan kebakaran serta langkah cepat yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Pemerintah daerah berharap melalui upaya edukasi ini, kesadaran masyarakat dapat meningkat sehingga angka kejadian kebakaran dapat ditekan. Dengan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan Kabupaten Kaur dapat terhindar dari bencana kebakaran selama musim kemarau.
7: Sebab dari pemadam kebakaran mengadakan sosialisasi ke desa, himbauan kepada masyarakat, kita menghimbau agar jangan membakar hutan, menjaga ini instalasi listrik di rumah. Sudah itu, kami harapkan kepada masyarakat agar menjaga lingkungannya masing-masing.
6: Selain itu, Apen juga mengungkapkan untuk mencegah kebakaran pentingnya kesadaran masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan kebakaran. Yang menghimbau warga untuk lebih waspada dengan menjaga kebersihan lingkungan serta memastikan instalasi listrik di rumah dalam kondisi aman. Kemudian tidak asal membakar lahan di musim kemarau ini. Menurutnya, banyak kasus kebakaran dipicu oleh kelalaian manusia, seperti pembakaran sampah sembarangan dan instalasi listrik yang tidak sesuai standar. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk rutin memeriksa jaringan listrik serta menghindari penggunaan peralatan listrik yang beresiko. Kemudian, masyarakat juga diingatkan untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Tindakan tersebut tidak hanya berbahaya bagi lingkungan, tetapi juga dapat memicu kebakaran besar yang sulit dikendalikan saat musim kemarau. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur mengikuti Forum Optimalisasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik bagi KPU Kabupaten Kota pada Senin kemarin 13 Juli 2026. Ketua KPU Kaur Tony Kuswoyo mengatakan kegiatan ini diselenggarakan oleh KPU RI secara daring melalui Zoom Meeting. Tony menjelaskan kegiatan ini sebagai upaya memperkuat kapasitas penyelenggara dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang mengungkapkan melalui forum ini, KPU Kaur berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik guna mewujudkan keterbukaan informasi yang profesional, mudah diakses, dan berorientasi pada pelayanan terbaik bagi masyarakat. Prediksi kita beralih ke berita selanjutnya, prediksi semifinal Piala Dunia 2026, Spanyol kontra Prancis diprediksi berakhir lewat drama penalti. Berikut laporan selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
8: Demam Piala Dunia 2026 kian memuncak menjelang laga semifinal membara yang mempertemukan dua raksasa Eropa, Prancis melawan Spanyol. Pertandingan hidup mati ini dijadwalkan bergulir pada Rabu dini hari 15 Juli 2026 dan dipastikan akan menjadi perhatian jutaan pasang mata pecinta sepak bola di seluruh penjuru dunia. Laga sarat gengsi ini akan tersaji secara langsung dari Stadion AT&T di Texas, Amerika Serikat, tempat di mana taktik jenius dan mental baja dari kedua tim akan diuji demi memperebutkan satu tiket emas menuju partai puncak. Ketegangan tidak hanya dirasakan oleh para pemain di lapangan, tetapi juga menjelar kuat ke barisan pendukung. Adit, salah satu pendukung setia tim nasional Spanyol mengaku sangat antusias sekaligus tegang menanti peluit pertama dibunyikan. Baginya, pertemuan kedua tim ini adalah laga ideal yang terlalu dini untuk terjadi. Secara khusus, Adit memprediksi laga klasik ini akan berlangsung sangat sengit dan alot. Ia meyakini bahwa kekuatan yang berimbang antara taktik disiplin Spanyol dan daya ledak lini serang Perancis tidak akan cukup diselesaikan dalam waktu normal 90 menit.
9: Kita Spanyol, kalau Jaiko, itu 50-50 lah ya loh. Jaiko, penalti ya loh, banyak waktu.
8: Meskipun memprediksi laga akan berlangsung hingga titik darah penghabisan, Adit tetap optimis bahwa tim kesayangannya Spanyol yang akan keluar sebagai pemenang dan melaju ke babak final. Duel taktis di Stadion ATTNT nanti dipastikan akan menjadi salah satu malam paling menegangkan sepanjang sejarah Piala Dunia 2026. Dari Kota Bintuan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Menyikapi maraknya aksi kejahatan jalanan, Polres Bengkulu Selatan mengeluarkan imbauan agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap tindak pencurian dengan kekerasan. Kapolres Bengkulu Selatan AKBP Aaron Sebastian menegaskan bahwa menjaga keamanan lingkungan tidak hanya bisa mengandalkan aparat kepolisian, melainkan harus dimulai dari kesadaran setiap warga. Pesan edukasi ini disebarluaskan secara masif melalui poster resmi di berbagai platform media sosial serta ruang publik untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Sebagai langkah antisipasi, Kapolres meminta warga menerapkan langkah pencegahan seperti memarkir kendaraan di tempat terang, menggunakan kunci ganda, mengunci rapat akses rumah. Selain mencegah pencurian, masyarakat juga diimbau untuk menghindari konflik fisik dengan mengedepankan kepala dingin dan tidak mudah terpancing oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Warga juga diingatkan untuk tidak meninggalkan barang berharga di dalam kendaraan, serta segera melaporkan segala hal yang mencurigakan kepada petugas. Guna memperkuat pengamanan wilayah, Kapolres juga menginstruksikan kepada seluruh kepala desa, ketua RT, RW, untuk mengaktifkan kembali sistem ronda maling atau siskamling. Pihak kepolisian juga telah menyediakan akses layanan darurat 24 jam, bebas pulsa, agar warga dapat melaporkan setiap gangguan Kamtibmas secara cepat. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran melalui WA atau SMS kita di 0811-73-07-079. Sekian warta berita pagi ini yang disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Rizka Medoktoria, selamat pagi.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital. Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811 787 1603 atau 0813 6758 2161, atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, untuk Anda yang pagi hari ini sudah memulai hari dengan berbagai aktivitas, semangat ya. Walaupun barangkali kondisi keuangan lagi agak goyang gitu ya, kurang stabil, semangat, mudah-mudahan rezekinya hari ini akan mengalir dengan deras. Pendengar, kita punya informasi ini dari rri.co.id, bijak memilih BBM demi subsidi tepat dan energi berkelanjutan. Menggunakan bahan bakar minyak sesuai spesifikasi kendaraan bukan hanya menjaga performa mesin, tapi juga menjadi langkah sederhana yang berdampak besar terhadap efisiensi energi nasional, pendengar. Nah, di saat yang sama, penggunaan BBM subsidi sesuai peruntukannya menjadi kunci agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Pesan tersebut disampaikan Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel sebagai bagian dari kampanye edukasi kepada masyarakat untuk semakin bijak menggunakan energi. Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel, Rusminto Wahyudi, mengatakan setiap kendaraan dirancang dengan kebutuhan bahan bakar berbeda. Karena itu memilih BBM sesuai rekomendasi pabrikan menjadi langkah penting untuk menjaga kinerja mesin sekaligus membuat proses pembakaran lebih optimal. Kendaraan dengan teknologi mesin terbaru umumnya membutuhkan BBM beroktan lebih tinggi agar menghasilkan pembakaran yang lebih sempurna. Sementara itu BBM subsidi seperti Pertalite, Biosolar ini disediakan pemerintah bagi kelompok masyarakat yang memenuhi ketentuan. Nah, untuk memastikan subsidi energi tepat sasaran, Pertamina terus memperkuat pelaksanaan program subsidi tepat melalui digitalisasi SPBU dan penggunaan QR Code bagi konsumen yang telah terdaftar. Sistem tersebut membantu memastikan penyaluran BBM subsidi ini benar-benar dimanfaatkan oleh sektor yang menjadi prioritas seperti transportasi umum, usaha mikro, pertanian, perikanan, dan masyarakat yang berhak sesuai regulasi. Nah, di tengah meningkatnya permintaan BBM subsidi di sejumlah wilayah, Pertamina memastikan stok dan distribusi BBM di seluruh wilayah operasional regional Sumbaksel ini tetap dalam kondisi aman. Optimalisasi pasokan dari terminal BBM ke SPBU terus dilakukan agar kebutuhan masyarakat ini dapat terpenuhi. Dan juga mengajak masyarakat menggunakan energi secara bijak, memilih jenis BBM sesuai spesifikasi kendaraan, serta melakukan pembelian sesuai kebutuhan. Langkah sederhana ini berarti bisa memberikan manfaat besar dan menjaga keberlanjutan pasokan energi dan memastikan program subsidi pemerintah dapat dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar berhak menerimanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Temukan beragam berita lainnya hanya di rri.co.id.

0: Baik, pendengar, saat ini kita simak bersama laporan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang akan disampaikan perakirawan dari BMKG Fatmawati Bengkulu, ada Mbak Evi, kita simak bersama ya.
1: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Pada pagi hari, kondisi umumnya cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi umumnya cerah hingga cerah berawan. Berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Lebong, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, dan Bengkulu Selatan. Pada malam hari, kondisi umumnya cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Lebong, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, dan Kota Bengkulu. Pada dini hari, kondisi umumnya cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di Pulau Enggano. Kemudian, untuk suhu udara pada hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 92%. Serta angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 4 sampai 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 1,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara dan perairan Bengkulu, serta mencapai 2 meter di perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano, hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu informasi perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Evi BMKG Bengkulu melaporkan.
0: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti bersama informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, dan Anda bisa simak setiap harinya informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu hanya di RRI Bengkulu usai warta berita daerah pagi.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pasar-pasar yang tepat. Pro1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA,

0: Nuri dan MKes dan Nurse Siti Nurhardaini Pregar SKPMPH nanti akan berdialog pagi hari ini di Bengkulu Menyapa.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital.
2: Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya.
2: Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens.
0: Wakil Ketua DPR RI membantah isu yang menyebutkan DPR menolak pembahasan rancangan undang-undang tentang pasar aset. Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi. Timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis Rabu dini hari tadi. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zee. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha membantah isu yang menyebutkan bahwa DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Menurutnya informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Rian Suryadi melaporkan.
3: Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha membantah isu yang menyebut DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Saan menjelaskan Komisi 3 secara berkala menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Tujuannya untuk menyerap masukan dari berbagai kalangan, termasuk praktisi hukum dan pemangku kepentingan. Ia juga menegaskan RUU Perampasan Aset telah masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2026, sehingga pembahasannya tetap menjadi agenda DPR.
4: Komisi 3 sudah berkumpul pembahasan terkait dengan RUU Perampasan Aset, khususnya di Komisi 3, dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain.
3: Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan pembahasan RUU Perampasan Aset dilakukan secara terbuka, yakni dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui serangkaian rapat dengar pendapat umum. Menurutnya, Komisi 3 telah menggelar RDPU selama beberapa pekan dengan menghadirkan praktisi hukum, akademisi, hingga mahasiswa.